0: jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Satu Juni 2026 hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Mari silakan sahabat budaya yang mau berbagi, Reja tunggu di 0811 400 9250 ya. Di kesempatan pagi ini, tadi di depan sahabat budaya sudah beberapa penelpon yang berbagi informasi bersama kita di pagi hari ini. Semangat terus untuk semua pendengar Perempat dari Makassar ya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan semoga apa yang kita hadirkan sahabat muda ini memberikan semangat baru terus untuk semua sahabat budaya ya. Nah, pesatnya teknologi informasi menjadi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Ini dicat kutip dari informasi Makassar Integrate ya, di RRI Makassar. Masyarakat diminta menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pentingnya peringatan hari kelahiran Pancasila ini agar bangsa Indonesia mampu mengenang cita-cita pendiri negara dan bangsa untuk menjadikan Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Gigi Yusuf, mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara terbukti mempersatukan bangsa dari beragam suku, agama, ras, dan sebagainya. Menurut Yusuf, dengan semangat hari lahir Pancasila ini kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan. Dr. Gigi Yusuf juga mengajak masyarakat mengamalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari, memupuk kerukunan yang dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga, dan juga cinta sesama. Iya. Yeah.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, sahabat budaya, terima kasih banyak program Paribasa di saya cukupkan sampai sini. Sekarang kita hadirkan dulu untuk info kabar Anda di pukul 9 pagi.
1: Kabar Anda Pro 4.

0: Sahabat budaya Combro, kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Combro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia, Aneka Kue Tradisional terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang atau jamur neurospora atau jamur oncom.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Nusantara Pagi Pro 4.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Musik informasi hadir lagi di kesempatan awal pekan ini, Senin 1 Juni 2026. Setiap 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Tanggal tersebut menjadi momentum penting karena menandai pertama kali gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan pemikiran dan kompromi para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Indonesia. Perumusan dasar negara dilakukan melalui sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, sejarah lahirnya Pancasila bermula dari pembentukan BPUPKI tahun 29 April tahun 45. Lembaga yang dipimpin KRT Dr. Rajiman Wedoningrat ini bertujuan mempersiapkan berbagai hal terkait pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei 1 Juni 45 sejumlah tokoh menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas berupa perikebangsaan, perikemanusiaan, perikeketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo menawarkan persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Nanti sesi berikutnya kita akan hadirkan informasi tentang kapan Pancasila pertama kali diperkenalkan. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Assalamualaikum, Mas Doni.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ren. Ada apa, Mbak?
0: Ini Mas Don, sekedar pemberitahuan. Kalau mulai bulan depan, biaya kontrakan naik ya.
1: Loh, naik lagi? Kok bisa, Mbak?
0: Iya, Mas. Soalnya sekarang harga-harga juga pada naik.
1: Gaji segini, kalau dikurang sama pengeluaran bulanan, mana cukup? Kontrakan naik lagi. Aduh, pusing.
2: Mas Doni, kenapa? Kok mumet gitu?
1: Mbak Maya. Iya, Mbak. Kontrakan harganya naik lagi. Padahal kemarin udah pas banget. Pusing saya, Mbak.
2: Wah, lagi itu toh. Mas Doni nggak tahu ya. Kan sekarang ada program dari pemerintah, yaitu program 3 juta rumah lewat FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar 8 juta rupiah per bulan. Nah, Mas Doni bisa cari informasi lengkapnya di website resmi informasi dan kebijakan lewat tapera.go.id.
3: Cicilan pasti, hidup lebih berarti.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Ya, sahabat budaya diperingati setiap 1 Juni, inilah rangkuman sejarah hari lahir Pancasila. Kita kutip dari rri.co.id Jakarta. Lanjut lagi sahabat budaya. Nah, sidang puncak sidang terjadi pada 1 Juni tahun 45 saat Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal dengan sebagai Pancasila. Kelima prinsip tersebut terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sinilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada publik. Soekarno pun akhirnya menjelaskan nama Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau asas. Nah, 5 sila tersebut menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka. Nah, setelah sidang persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah panitia 9 yang bertugas menyempurnakan rumusan dasar negara. Panitia itu beranggotakan 9 tokoh nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Musakir,

0: Alah, nak, paling program food estate ini cuma bagus di berita saja. Mana ada Indonesia bisa swasembada kalau lahannya cuma dikit begitu.
1: Loh, Bapak nggak tahu ya? Lihat tuh traktor di sana. Sekarang, lahan kita bukan cuma ini, Pak. Di Papua saja, lagi dibuka 2 juta hektar lahan baru.
0: Tapi kan tetap saja, kita ujung-ujungnya makan beras impor.
1: Salah, Pak. Sepanjang 2025 kemarin, kita nol impor beras. Karena hasil panen kita tembus 34 juta ton lebih. Kita sudah resmi swasembada, Pak.
0: Loh, benar sudah nggak impor lagi?
1: Benar. Sekarang pemerintah juga bangun 100 gudang baru biar stok aman dan harga nggak dipermainkan. Kita mau jadi lumbung pangan dunia, Pak. Bukan cuma penonton.
0: Kalau begitu ya sudah, ayo lanjut kerjanya. Malu sama diri sendiri. Yang lain sibuk kerja dan kita malah malas-malasan.
2: Sehat tanahnya, kuat pangannya, mandiri negerinya.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat Buri, kita berlanjut lagi. Nah, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 45, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggelar sidang pada 18 Agustus 45. Dalam sidang tersebut dilakukan penyempurnaan rumusan dasar negara. Kalimat sila pertama dalam Piagam Jakarta kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini pun dianggap menjadi titik penting yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Pada hari yang sama, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Sejak itu, Pancasila menjadi ideologi sekaligus pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa diperingati setiap tanggal 1 Juni? Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Keputusan tersebut akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. Penempatan tersebut didasarkan pada momentum pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 45 yang memperkenalkan konsep Pancasila. Sejak itu tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hari lahir Pancasila menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hingga kini tetap menjadi fondasi kehidupan bangsa Indonesia. Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Terima kasih banyak, semangat terus. Jaga Pancasila, hormati Pancasila, Tuhan jaga bangsa Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di dalam darah dan detak jantung kita, berkat keutuhan bangsa dan negara. Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan seperti hari ini itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang pasti kegiatannya upacara bendera ya sahabat budaya. Ini adalah satu rangkaian yang memang membuat kita bahwa Pancasila itu sangat penting untuk kita ketahui sama-sama. Budaya untuk mengetahui sejarah bangsa kita itu penting, apalagi diperingati di satu tahun sekali. Oke, datang upacara? Iya. Oke. Baiklah, yang sudah ada di rumah selamat libur saja. Dan yang berkegiatan selamat pagi. Semoga acaranya sukses. Semoga apa yang direncanakan hari ini sukses selalu. Sebentar saya akan hadir dengan teras UMKM sahabat budaya. Dan tentunya juga saya akan kedatangan narasumber sebentar pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat lagi. Kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini. Dan informasi budaya akan saya hadirkan untuk sahabat budaya. Apa nanti ya, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
2: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
3: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
1: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
3: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
2: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
4: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Sahabat Budaya, di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, informasi tentang Pancasila. Yang pasti kalau Pancasila adalah salah satu lambang negara kita, atau Garuda Pancasila itu adalah salah satu lambang negara kita, negara Republik Indonesia, yang juga perlu dihargai dengan adanya perjuangan para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita ke informasinya. Mengapa harus kita berbudaya? Budaya ini, budaya Pancasila, harus ditanamkan kepada kita semua, baik itu generasi muda yang saat ini juga sedang masa-masa di mana mereka harus tahu bahwa Pancasila itu adalah identitas dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali langsung dari kearifan lokal nenek moyang. Nah, nilai-nilai yang mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang telah mengakar dalam keseharian sebelum disahkan sebagai dasar negara. Ada nilai yang namanya gotong royong dan solidaritas. Tidak perlu jauh-jauh, sahabat budaya, kalau bicara tentang gotong royong, pastinya ini juga sudah diajarkan di bangku sekolah, begitu ya. Ini salah satu juga adalah saling membantu, di mana di sekolah itu sudah diajarkan juga ya, saling membantu sesama teman, sesama kita yang beradaptasi di lingkungan sosial di luar sekolah, begitu, itu sudah diajarkan di sekolah juga, bahkan mungkin di rumah orang tua juga sudah mengajarkan kita saling membantu dalam bekerja sama tanpa memandang latar belakang suku ataupun agama. Kalau di rumah ya tidak memandang itu adik atau kakak, ya pasti gotong royong itu penting, karena budaya tolong menolong ini bekerja sama secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan, dan ini merupakan juga fondasi utama dari solidaritas sosial, di mana rasa senasib, sepenanggungan, ini juga mempunyai ikatan persaudaraan dan kepedulian antar sesama di tengah masyarakat. Kerja bakti, ini praktek yang diwujudkan dalam beberapa bentuk gotong royong. Kerja bakti, ya membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membangun sarana desa. Juga tanggap bencana, saling membantu dan mendistribusikan bantuan saat terjadi musibah itu ya. Ada kegiatan dan keagamaan juga, ini penting, di mana membantu persiapan acara perayaan, itu biasa ada pernikahan hingga tradisi kematian di lingkungan sekitar. Ini dalam praktek mewujudkan suatu namanya budaya gotong royong. Kegiatan adat dan keagamaan tadi ya membantu ya untuk persiapan pernikahan hingga tradisi kematian di lingkungan sekitar. Ya, kita biasa memang seperti itu ya, sahabat budaya. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat bagus untuk komunitas, antara lain yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan, beban ya berat ditanggung bersama hingga lebih cepat selesai. Ya, biasa begitu kalau gotong royong. Yang pasti juga perbedaan status sosial melebur dalam satu kebersamaan dan kesetaraan, di mana gotong royong itu penting juga meningkatkan rasa aman warga, di mana warga saling menjaga dan peduli terhadap kesulitan tetangga. Itu tentang gotong royong, di mana Pancasila mewujudkan sifat atau juga memberikan kita dalam budaya gotong royong.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Laci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
2: Masih bicara tentang budaya Pancasila, ini adalah salah satu identitas dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai ini digali langsung dari kearifan lokal nenek moyang kita, yaitu musyawarah dan mufakat. Iya, kalau bicara musyawarah dan mufakat itu ada prinsip utamanya, yaitu proses berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah hingga mencapai kesepakatan. Mufakat artinya, yang juga disetujui oleh semua pihak yang ada ya, sahabat budaya. Dan ini merupakan nilai luhur bangsa Indonesia dan wujud pengalaman Pancasila, khususnya sila keempat. Dan metode ini mengutamakan pentingnya bersama di atas kepentingan pribadi. Prinsip utama musyawarah pertama adalah setiap peserta itu memiliki kalau kesetaraan ya, dalam duduk bersama atau tudang sipulung itu setiap peserta memiliki atau setiap anggota yang mengikuti rapat tersebut atau pertemuan tersebut itu memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Yang berikutnya adalah keadilan. Nah, keputusan yang diambil itu harus memberikan solusi terbaik dan adil bagi seluruh anggota. Dan kebersamaan pastinya juga dilakukan dengan semangat gotong royong, saling menghargai dan tanpa ada paksaan. Menerima keputusan dengan lapang dada, ini adalah salah satu juga hak yang atau hal yang diutamakan oleh Pancasila. Semua pihak harus menerima dan menghargai hasil keputusan bersama dengan ikhlas. Dan penerapannya di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yaitu menentukan aturan rumah atau merencanakan liburan bersama keluarga itu di lingkungan keluarga. Bagaimana kalau lingkungan sekolah atau kampus menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalau lingkungan sekolah dan kampus pemilihan ketua kelas atau menyusun jadwal kerja kelompok. Kalau untuk lingkungan masyarakat, sahabat budaya, itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi yang saya katakan rapat atau pertemuan untuk menentukan jadwal kerja bakti atau menyelesaikan sengketa antar tetangga. Kalau dari pemerintahan dan TNI seperti apa? Oke, baik sahabat budaya, kalau dalam pemerintahan sendiri penerapannya di kehidupan sehari-hari yaitu perumusan undang-undang oleh DPR dan pengambilan kebijakan publik. Ini adalah penerapan dan nilai penting dalam demokrasi Pancasila. Itu informasinya sahabat budaya pagi hari ini. Mudah-mudahan budaya berpancasila kita ini tetap ada dan tentunya juga terukir dalam tradisi atau kebiasaan nenek moyang kita untuk menghargai nilai-nilai Pancasila itu dengan tudang sipulung, sipakalebi, sipakainga dan sirinapace. Itu semua ada dalam dalam namanya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sementara akan hadir Teras UMKM dan kita akan bicara tentang apa deh Tene? Hari ini kita akan bicara tentang tren bisnis makanan laut berkelanjutan atau green economy. Seperti apa? Kita akan berbincang nanti dengan Zainal Rahim AMDPI. Beliau adalah Direktur PT Juku Sulawesi Internasional. Sesaat lagi ya sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar.

0: Kabaran Apro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Société Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco, sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinilai Daitoa Kaikan. Maksud kami dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara. Menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Perempat RRI Makassar. Siang hari ini alhamdulillah kita di acara Teras UMKM dan topik kita hari ini tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Saya sudah bersama narasumber Bapak Zainal Rahim, AMDPI. Beliau adalah Direktur PT Juku Sulawesi International. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zainal.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Berkat doa Ibu.
0: Alhamdulillah bisa ketemu hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fotonya sesuai dengan orangnya sahabat budaya. Oke. Mbak, dan hari ini kita akan bicara tentang makanan laut berkelanjutan green economy Pak Zainal, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Siap. Saat lagi ya Pak. Kita mau dengar dulu satu kelong berikut ini. Nanti kita kembali berbincang lagi.
1: Siap.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan kita sudah bersama narasumber hari ini, sahabat budaya, yang akan bersama di perbincangan kita teras UMKM. Beliau adalah Bapak Zainal Rahim AMDPI. Hari ini bicara tentang tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Dan beliau ini ternyata, sahabat budaya, di belakang layar tempat sempat ngobrol, beliau adalah lulusan Akademi Perikanan. Kita coba menyapa beliau. Pak Zainal, terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Oke. Pak Zainal, boleh tidak cerita dulu latar belakang sekolahnya? Dari mana nih Pak AMDPI ini? Sebelum kita ke pertanyaan ya Pak ya. Betul. Silakan Pak.
1: Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sangat terkesan bisa dipanggil untuk hadir di tempat yang sebesar ini.
0: Biasanya depan masjid saja.
1: Iya betul, cuman numpang sholat saja.
0: Numpang sholat pulang. Oke, silakan Pak. Lalu?
1: Jadi karena dari segi awal Bu, sebelum masuk ke kuliah itu kan sekolahnya di Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut karena kebetulan di sana ada ke pendaftaran. Saya sebenarnya awalnya cuma ikut aja Bu sama teman. Ikut aja sama teman. Di sana ada di sana tempat kuliah bagus kayak gini-gini. Apa? Hawanya tenang karena daerah agak-agak jauh nih.
0: Dimana,
1: dari
0: Pak?
1: Perkotaan dari Pangkep.
0: Oh, Pangkep.
1: Mandalay. Okay. Saya lihat kita ikut ke sana, iya betul di sana enak nyaman kuliahnya. Jadi alhamdulillah kita selesaikan 3 tahun, makanya kita ngambilnya dari jurusan, pada saat itu saya ngambil dari jurusan agribisnis perikanan.
0: Agribisnis perikanan, oke. Okay. Alhamdulillah, itulah ada gelarnya di belakang AMDPI. Oke, okay. Baik, kita hari ini bicara tentang yang namanya perikanan, yang pasti ini tidak jauh-jauh lah dari sekolah Bapak sendiri ya, bicara tentang laut begitu. Nah, Pak Zainal, tren bisnis makanan laut berkelanjutan green economy. Kita tahulah saat ini laut itu adalah juga salah satu hal yang membuat kita harus menjaganya. Betul. Karena laut juga itu tempat kita mengambil ikan, terus apalagi namanya mengambil, pokoknya ada hal-hal yang memang kebutuhan manusia itu ada di laut itu sendiri. Oke, baik Pak Zainal, kita ke berikutnya untuk Pak Zainal. Boleh mungkin diceritakan Pak Zainal, sejak kapan kita mendirikan usaha tak? Dan mengapa kita mendirikan usaha ikan segar juga rumput laut di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Zainal.
1: Baik Ibu, jadi saya mau sedikit meluruskan untuk tentang usaha kami. Di bidang usaha kami itu kan ada di budidaya, budidaya ikan dengan pengolahan rumput laut.
0: Oke. Okay.
1: Sementara di usaha kami ini, yang kenapa kita membuat usaha di budidaya perikanan, karena dilihat dari segi panjangnya pantai perairan Sulawesi Selatan itu kan kebanyakan laut Bu.
0: Betul.
1: Takalar, Makassar, Makassar sampai Pangkep baru, itu kan banyak wilayah pantai Bu.
0: Betul.
1: Jadi kalau untuk dikelola untuk masalah perikanan itu sangat berpotensi. Itu yang kami lihat. Jadi potensi ini yang membuat kami coba bagaimana caranya kita mau bikin usaha yang memang tidak putus. Karena takutnya kalau kita mau bikin usaha nanti takutnya mandet kayak begitu.
0: Yeah.
1: Tapi kan dari segi pengalaman, saya kan backgroundnya dari air tawar Bu ya.
0: Oh iya.
1: Budidaya perikanan air tawar. Jadi kita dari pengalaman yang beberapa perusahaan yang pernah saya tempati kelola, itu sudah ada beberapa tempat sempat masuk juga di pemerintahan. Dari pengalaman itu yang saya menjadi acuannya untuk bikin usaha ini. Karena dari beberapa pengalaman yang pernah kita tempuh.
0: Oh iya.
1: Jadi usaha ini memang dibentuk dari segi pengalaman. Ditambah dengan memang juga pernah kuliah di perikanan. Nah itu yang mendukung dari segi teorinya Ibu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Tahun berapa Pak mendirikan usahanya?
1: Kalau secara membentuk pengalaman ini, ke usaha ini, bukan kami berawal dari kelompok tani. Saya sendiri ketua kelompoknya pada saat itu, dirikan kelompok tani. Cuman karena intinya kayak semacam apa ya Bu ya, jadi kami didorong untuk bikin usaha ini,
0: budidaya ini,
1: kami didorong untuk bikin ini. Usaha ini karena tadi permintaan saya lihat bagus ini Bu. Jadi cuman asal awalnya iseng-iseng saja budidaya, alhamdulillah ada beberapa tawaran untuk ikan ini. Nah, dari situ kami mulai coba dari kecil sampai alhamdulillah sudah berjalan agak besar, Bu.
0: Jadi PT gitu ya.
1: Tapi yang untuk lebih dominan sekarang kita produknya yang lebih tren itu adalah anggur laut. Jadi anggur laut ini, rumput laut ini kita olah menjadi salah satu sumber makanan yang bervitamin, kolagen tinggi. Itu yang kami sekarang pasarkan, yang kita jual ke beberapa wilayah di provinsi seperti itu, Bu.
0: Jadi, tahun berapa kira-kira ingatnya? 2000
1: tahunnya berapa? Tahunnya kalau untuk secara administrasi kami baru mulai perusahaan ini terbentuk di tahun 2022. 22. Tapi kalau untuk secara pengalaman kita sudah membentuk ini di tahun 2018 sampai 2019, Bu.
0: Wih, lama juga ya. Oke, baiklah. Nah, Pak, bagaimana kita melihat sinergi kedua komoditas ini dengan atau dalam mendukung konsep green economy di Indonesia untuk rumput laut atau budidaya ikan? Boleh, silakan.
1: Jadi kalau secara ekologis, Bu, kalau rumput laut dengan budidaya ikan itu sebenarnya dia karena satu wadah. Kalau kami ini anggap itu ya satu wadah, karena sama-sama kami budidayanya kan di kolam nih, Bu. Kalau untuk ikan sendiri, kalau secara ekologi kan ya memang dia semacam karbon yang dihasilkan, Bu, maksudnya itu limbah dari sisa makanan dari ikan itu kan dibuang kan otomatis sangat berdampak ke alam. Cuman di sini kami kan di tempat kami itu buat semacam penangkaran yang sifatnya ketika kita pembuangan air tidak langsung terbuang ke tempat lain, jadi ada tanaman dulu, jadi kita tanam beberapa tanaman itu, jadi airnya dipakai untuk menyiram tanaman itu. Jadi dia mengalir ke arah situ. Jadi bak kontrolnya itu kita atur memang untuk mengarah ke situ. Dan sedangkan rumput laut ini kan kita penangkarannya kan pakai air laut ini, Bu.
0: Ya,
1: nah, sedangkan kita kan menggunakan air laut itu jauh dari pantai.
0: Ya.
1: Memang kita menampung air laut itu untuk proses pengolahan anggur laut ini, rumput laut ini. Jadi namun tapi ada limbah dari rumput laut ini, sebenarnya limbahnya itu cuma air sisa dari panen rumput laut ini. Tapi itu kita tidak buang langsung, Bu, juga. Itu kita pakai di kolam air tawar. Jadi saling berhubungan. Jadi air limbah air laut ini yang untuk rumput, dari rumput laut kita buangnya ke, bukan dihisap ke air tawar. Sehingga salah satu yang faktor yang mencegah penyakit di air tawar kan air laut, Bu. Jadi karena memang orang budidaya biasa dikasih garam supaya menghambat pertumbuhan itu penyakit. Nah, air yang dari limbah itu kita pakai untuk di air tawar, sehingga kondisi air kami itu kalau dibuang nantinya dia tidak memang langsung air laut, Bu. Jadi dia sudah tawar kembali. Karena
0: begitu.
1: dari debit air yang kita gunakan itu, contoh sebenarnya 10 kubik air di kolam air tawar, kita masukkan 1 kubik air itu kan tidak terlalu berpengaruh ke tanaman. Jadi akhirnya kalau ketika buang nanti airnya kembali itu sudah steril, Bu. Maksudnya sterilnya itu karena dipakai sama tanah, dipakai sama tumbuhan begitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak dibuang langsung.
0: Tidak dibuang langsung. Jadi itu namanya ekonomi konsep ya.
1: Green ekonominya. Okay. Jadi kalau secara itu secara ekologi, tapi kalau secara ekonomi, Bu. Jadi kalau seumpamanya kita ada nih dampak mungkin pasar ikan, contohnya ikan lagi kurang bagus nih jualannya. Tapi kan ada kita menutupi di sisi rumput lautnya. Maksudnya produk kami, jadi kita tidak terputus. Begitupun sebaliknya kalau di usaha rumput laut agak menurun nih, kalau ada tiba-tiba ada yang menutupi di usaha ikan, budidaya ikan.
0: Oh begitu, jadi tertutupilah kekurangan itu ya.
1: Betul,
0: ya. Alhamdulillah. Oke, nah kita sebagai seorang direktur nih, apa arti bisnis makanan laut berkelanjutan bagi kita sendiri, pribadi? Lalu bagaimana visi tersebut ini diterjemahkan ke dalam target jangka panjang perusahaan saat ini? Baik, silakan, Pak.
1: Kalau secara pribadi, Bu, ya, kalau untuk untuk keberlanjutannya usaha ini, itu kami menggunakan selalu kami sifatnya usaha ini kita bukan sendiri dari segi keuntungan, maksudnya keuntungannya itu tidak real ke kami. Jadi kami membuka sebuah lowongan pekerjaan, maksudnya kita mengambil masyarakat sekitar untuk dipekerjakan, dan begitupun sebaliknya ketika kita mengambil bahan baku itu, bahan bakunya memang langsung dari petani. Jadi kita tidak mengambil, kami ini ceritanya tidak menggunakan bahan baku yang dari laut, jadi kita batasi. kita tidak mengambil lagi dari laut. Jadi memang hasil dari budidaya. Jadi anggur rumput laut atau anggur laut yang kita pakai sekarang itu hasil budidaya. Itu yang kita ambil ke tempat produksi. Nanti di produksi, tempat diproduksi kita kembangkan, kita olah, baru kita pasarkan. Jadi dari segi apa perusahaan sendiri untuk melihat dari segi pertumbuhannya ini Bu, kita selalu menggunakan sistem usaha yang berkelanjutan, maksudnya dilanjutkan dengan hasil dari pemrosesan yang digunakan sehingga menjadi produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Karena ini kan kita mendukung pangan nasional Bu, jadi kita selalu mendukung usaha itu supaya masyarakat yang kerja sama kami itu merasa terbantu dengan petani-petani yang budidaya itu tidak merasa
0: terganggu.
1: Jadi kita memang tidak jadi alam juga kita tidak rusak, apa maksudnya enggak kita korbankan untuk cuman hanya kepentingan keuntungan kami saya sendiri.
0: Karena setahu saya Pak, kalau rumput laut itu kan dia di laut lepas.
1: Betul.
0: Dan di laut lepas itu sudah ada beberapa patokan-patokan wilayah yang memang juga harus di apa ya, dibatasi begitu. Nah, Bapak juga punya wilayah-wilayah perbatasan itu.
1: Jadi kalau kami bahan baku itu kalau khusus untuk rumput laut, Bu, memang kita ada beberapa petani yang kita kerjasama mitra. Jadi kami mengambil bahan baku itu dari hasil budidaya petani. Dan itu sekarang untuk saat ini ya, di beberapa wilayah mulai kayak semacam daerah Takalar kita ambil bahan baku.
0: Oh begitu,
1: iya,
0: Takalar
1: begitu.
0: Ya.
1: Ada di daerah Maros juga, tapi masih sementara yang produksi terbesar untuk anggur laut itu masih daerah Takalar.
0: Takalar, oke baiklah. Nah Pak, bagaimana perusahaan tak menyeimbangkan antara mengejar profit atau pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab menjaga ekosistem laut atau konservasi? Apakah ada tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh Bapak sendiri?
1: Alhamdulillah Bu, karena kita semenjak dari hasil, karena kita sudah menggunakan bukan lagi dari tangkapan laut Bu, hasil dari budidaya, sehingga itu tidak melanggar dari beberapa aturan atau regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Bu. Jadi kami alhamdulillahnya karena produknya dari budidaya sehingga kami sangat tidak bergantung dengan hasil-hasil dari laut. Ini kan kita beberapa pemerintah juga menganjurkan untuk kita lebih budidaya, bukan dari tidak terlalu bergantung kepada laut kayak tangkapan ikan apa segala macam. Makanya kita juga budidaya ikan. Kalau rumput laut kita budidaya juga Bu. Jadi kami sama sekali tidak bergantung di situ.
0: Jadi tantangannya aman ya Pak?
1: Tantangannya alhamdulillah aman karena kami mengambil produk atau memilih produk yang memang kita bisa membantu secara ekonomi masyarakat juga keuntungan dari perusahaan sendiri Bu.
0: Jadi berkelanjutan gitu ya Pak ya. Baik Pak, kita bicara tentang rumput laut. Rumput laut ini kan dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat baik atau blue carbon. Bagaimana perusahaan tak memanfaatkan potensi lingkungan ini agar bernilai ekonomis sekaligus ekologis? Ya.
1: Kalau secara ekologis Bu, rumput laut ini kan memang sangat menyerap karbon Bu ya. Jadi kami ada beberapa kali menggunakan sistem budidaya itu anggur laut ini sebagai filterisasi. Filternya dari air yang di kolam itu Bu. Nah itu jadi sehingga tidak, ketika nanti airnya ya apa dibuang itu tidak, memang tidak mencemari. Nah kalau secara kalau kebalikannya Bu, di ikan itu seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau dia kan kalau dibuang airnya dia tidak langsung ke tempat pembuangan yang akhir. Bukan, jadi dia harus melalui dulu. Makanya kita tumbuhan-tumbuhan kita yang di depan kolam itu itu agak sehat. Jadi memang karena kita buangnya airnya di sebagai pengganti penyiraman Bu.
0: Oh begitu.
1: Seperti itu. Jadi alhamdulillah aman Bu.
0: Oke baiklah. Nah dalam hal komoditas ikan laut, langkah konkret apa yang diambil perusahaan? Mungkin bukan ikan laut sih, tapi budidaya begitu ya, budidaya ikan ya begitu ya. Apa langkah konkret yang diambil perusahaan untuk memastikan bahwa budidaya ini tidak merusak lingkungan? Misalnya pembatasan kuota atau sertifikat bebas overfishing atau penggunaan pakan ramah lingkungan, Pak. Silakan.
1: Ya, Jadi karena memang kita arahnya lebih ke budidaya, Bu ya. Yeah. Jadi untuk penangkapan kami jauh dari itu. Mm-hmm. Kalau di budidaya sendiri untuk karena kita sudah menghindari, sebenarnya kita sudah menghindari overfishing, Bu, karena kan kita sudah budidaya.
0: Okay.
1: Kita bukan mengambil dari sumber dari laut, sehingga mm-hmm. kalau perusahaan kami ini batasannya alhamdulillah belum ada batasan dari segi apa? Dari pembatasan-pembatasan kayak semacam izin apa segala macam, karena alhamdulillah budidaya kami masih terkontrol dan limbah-limbah yang kami keluarkan itu alhamdulillah aman, Bu, dari segi apa lingkungan. Masyarakat juga tidak terganggu, malahan kami di tempat kami itu kan menjual ikan segar, jadi masyarakatnya malah terbantu untuk jadi ikan-ikan yang kita jual memang dari yang segar. Begitupun dari rumput laut, jadi orang yang mau makan rumput laut yang segar, karena kan terus terang, Bu, jadi anggur produk kami itu anggur laut itu kan memang dimakan segar, Bu, ya. Nah, jadi produk itu mendukung, jadi enggak, masyarakat itu mau kalau mau makan rumput laut yang segar yang langsung dikonsumsi itu tersedia di tempat kami seperti itu, Bu. Dan di sana kan ada beberapa masyarakat yang memang gemar makan anggur laut itu, sehingga itu yang kami kembangkan sampai sekarang, Bu.
0: Di mana alamatnya, boleh tahu, Pak?
1: Alamatnya kami sekarang di Jalan Karema Kawari, Bu, di daerah Samata Goa.
0: Samata Goa. Berapa luas pekarangan yang dibudidaya untuk rumput laut maupun ikan ini sendiri?
1: Kurang lebih sekitaran 3
0: hektar.
1: Bukan, Bu. 300 meter persegi.
0: 300 aja, meter persegi. Wah, lumayan itu, Pak. Lumayan lah, besar ya. Betul. Jadi itu kalau panennya, Pak, berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali ini ya?
1: Kalau untuk ikannya sendiri,
0: berbagai macam ikan. Boleh tahu jenis ikan apa yang
1: jenis ikan yang kami budidayakan sekarang itu nila, ikan lele, bawal, sama ikan mas. Itu yang kita budidayakan.
0: Terus,
1: kalau untuk rumput laut, kami budidayanya masih skala kecil, Bu, karena kan kami jauh dari laut nih. Jadi memang di laut di tempat kami sekarang cuma sekedar menampung bahan baku yang dia hasil panen dari
0: masyarakat.
1: Seperti itu. Jadi kalau untuk dari budidayanya, kami lebih ke di kolam empang di tambak.
0: Berapa bulan biasa atau dalam setahun berapa kali panen, Pak?
1: Kalau ikan dia 3 bulan sampai 4 bulan nih, Bu. Tapi kalau di rumput laut ini satu kali tanam itu kita bisa panen sampai 7 tahun. Jadi tiap hari bisa diambil. Dipanen. Jadi kalau bahan baku alhamdulillah rumput laut itu kita alhamdulillah stok aman, Bu.
0: Aman ya, Pak. Jadi tiap hari nih, Pak, kerjaannya di laut terus nih, Pak, ya.
1: Kalau saya sih kebanyakan cuman di kalau di perusahaan itu mengawasi pekerja saja, Bu.
0: Iya, direktur itu. Baiklah, Pak, kalau bicara tentang tadi ikan.

0: oleh perusahaan tak sendiri, boleh Pak?
1: Boleh Bu, saya jelaskan sedikit singkat tentang proses pengolahan rumput laut kami. Jadi kami pengolahan rumput laut itu masih masih minim dengan alat-alat mesin Bu. Jadi kami memang menggunakan masih skalanya
0: tradisional.
1: Jadi kayak pembersihannya, pengolahannya, itu pencuciannya apa segala macam itu kan. Kalau pencucian kami menggunakan banyak air Bu. Jadi kita pencucian tidak menggunakan air laut. Jadi untuk penampungannya saja.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau untuk pencuciannya itu kita menggunakan air tawar saja untuk proses pengolahannya.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, okay. Jadi kalau dari segi limbah atau apa dia sangat aman Bu di dari situ. Tapi kalau untuk ikan sendiri saya rasa karena kayak semacam hasil olahannya ini Bu, contoh kayak tulang apa segala macam itu kan kita kita biasanya giling kembali untuk diberikan makan ke ikan lain juga kayak induk-induk ikan lele. Jadi kalau untuk malah limbah ini kayaknya sangat aman di kami. Hampir dibilang bukan hampir tidak ada Bu, tapi ada tapi sangat minim sekali Bu. Jadi insya Allah kalau kita untuk green economy memang untuk keberlanjutannya memang aman Bu insya Allah. Kalau masih bahan baku yang kita pakai di ikan ini dengan rumput laut jenis anggur laut. Kan beda lagi Bu, kalau semuanya mungkin bisa jadi kalau yang rumput laut yang jenis kayak koton itu mungkin memang ada banyak limbah atau beberapa karena proses olahnya memang harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi. Kalau anggur laut ini insya Allah aman karena tidak ada semua dari batangnya, anggurnya itu dipakai semua Bu, tidak ada yang terbuang. Jadi yang cuman limbahnya dia itu cuman sekedar kayak kotoran yang turun kayak lumpurnya apa bekas dari panen itu cuman itu aja Bu. Tapi kalau airnya itu kan kita gunakan lagi kembali ke kolam air tawar atau budidaya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah yang kalau yang limbahnya itu sangat sangat sedikit Bu. Jadi, entahlah kalau insyaallahnya nanti kalau memang produksinya sudah sangat besar sekali mungkin ada mungkin limbah yang mulai nanti kita coba pikirkan kembali bagaimana proses limbahnya ini supaya tidak mengganggu masyarakat atau lingkungan seperti itu Ibu.
0: Tapi selama ini aman Pak ya?
1: Alhamdulillah aman Bu.
0: Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, bicara tentang teknologi hijau, apa saja yang sudah diadopsi dari fasilitas pengolahan sendiri atau budidaya usaha tak ini saat ini, misalnya penggunaan energi surya Pak, atau mungkin ini pengeringan rumput laut ya maksudnya
1: ya, betul.
0: Teknologi pelacakan atau traceability atau juga cold chain rendah emisi Pak, yang mana nih yang dipakai nih?
1: Nah, jadi di antara ini kami sebenarnya juga bukan menghindari Bu, kami tidak menggunakan beberapa alat karena kayak semacam tenaga surya untuk mengeringkan karena kami ada yang kami jual produk yang dalam bentuk kering tapi pengeringannya masih menggunakan panas matahari Bu.
0: Kalau tidak ada Pak bagaimana?
1: Kalau tidak dia bisa digunakan tanpa panas matahari, jadi ceritanya cuma angin.
0: Boleh
1: jadi
0: ya,
1: dijemur
0: Pak, ya?
1: Dengan angin. Malahan untuk pesanan-pesanan kayak semacam anggur laut yang rumput laut yang kering itu untuk kosmetik apa segala macam, dia harusnya memang pengeringannya adalah cuman angin saja, enggak menggunakan panas matahari.
0: Oh begitu.
1: Jadi proses pengeringannya itu salah aman. Itu tidak kayak semacam tadi tenaga surya apa segala macam kita tidak menggunakan.
0: Oh, masih tradisional.
1: Terus karbon, maksudnya kayak polusi-polusi itu kami tidak menggunakan. Adapun mesin yang kita pakai gunakan itu cuman kayak mesin ozon. Mesin ozon itu memang untuk di lingkungan air saja. Jadi dia tidak mengeluarkan emisi atau maksudnya polusi begitu tidak ada.
0: Tidak ada Pak. Baik, Pak Senal, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Baik, kita masih bersama di siang hari ini, sahabat budaya, bersama narasumber kami bicara tentang bisnis tren bisnis makanan laut berkelanjutan. Dan saya sudah bersama narasumber Bapak Zainal Rahim. Pak Zainal, kembali lagi ini, apakah menurut Bapak konsumen global kini kan juga sangat menuntut transparansi asal-usul produk, biasa kan begitu Pak ya. Terus asal-usul produk ini juga menjadi perbincangan biasa. Nah, apakah perusahaan tak menjamin bahwa setiap ikan atau produk rumput laut yang sampai ke konsumen itu dapat dilacak riwayat keberlanjutannya? Boleh, silakan Pak.
1: Jadi seperti ini Bu, jadi setiap penjualan produk kami itu di kemasannya kami cantumkan barcode. Di situ di barcode itu ketika di scan dia bisa muncul profil usaha kami. Nah di situ kan saya contoh di media sosial juga kita ada di situ. Jadi
0: apa Pak, mohon maaf, IG atau Facebook?
1: Kalau ini? Nama Facebook kami di Juku Sulawesi atau ada dua, ada Juku Sulawesi dengan PT Juku Sulawesi Internasional. Kalau yang di IG Juku Sulawesi, dengan TikTok juga Juku Sulawesi. Jadi rata-rata juga memang akun kami Juku Sulawesi.
0: Dan biasa live Pak?
1: Live kami sebenarnya nanti pada saat ada yang produk baru kita
0: baru
1: biasa
0: live maksudnya. Kalau biasanya rekam saja,
1: rekam
0: Pak,
1: rekam saja
0: ya?
1: Video kirim seperti itu Bu. Okay. Lebih ke situ. Jadi kalau untuk melacak produk kami itu sangat mudah Bu. Jadi memang kita setiap kemasan itu kita stempel berikan barcode. Jadi ketika ada orang mau lihat dia sisa barcode, dia nanti lihat profil kami, kegiatan-kegiatan kami ada di situ. Media sosial kami bisa dilacak di situ juga Bu. Okay. Jadi kalau untuk di luar sampai kemana itu pasti insya Allah bisa dijangkau Bu.
0: Oke deh.
1: Dan itu kan ada alamat juga, jadi enak Bu. Jadi
0: langsung bisa dapat bisa langsung, ya. Oke, baiklah. Baik, Pak, kemana saja wilayah atau negara mana saja ya kita menjual hasil laut tak? Bagaimana kita melihat tren permintaan pasar baik itu domestik maupun ekspor terhadap produk makanan laut yang memiliki sertifikat keberlanjutan? Ada juga mungkin governance, tata kelola, dari sisi sosial, apakah konsumen juga rela membayar lebih mahal green premium gitu Pak?
1: Jadi begini Bu, saya terus terang juga mengajak ke masyarakat untuk anggur laut ini atau rumput laut. Sebenarnya begini Bu, ada beberapa komoditi di Sulawesi Selatan itu memang tidak terlalu dilirik atau tidak terlalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal di luar sana itu sangat manfaatnya sangat besar. Maksudnya saya contoh yang saya angkat ini produk anggur laut ini Bu, kalau di Sulawesi itu terus terang harganya sangat murah. Maksudnya dijangkau itu sangat mudah. Tapi kalau di luar sana Bu itu susah karena proses budidayanya itu tidak semua lokasi yang cocok Bu. Jadi ada beberapa lokasi memang atau provinsi atau di negara mana yang memang tidak cocok di untuk budidayanya ini. Nah, makanya dari segi penjualan kami ini masih lebih banyak di domestik Bu, maksudnya di Indonesia sendiri. Adapun beberapa yang sudah di produk kami yang kayak di ekspor anggur laut ini, tapi itu reseller kami yang ekspor. Jadi dia ngambil dari kami, nanti dia yang ekspor. Jadi yang daerah yang sekarang itu provinsi yang sudah pengambilan rutin kayak semacam Bali, Jakarta, Bogor, Batam, Kalimantan. Kalau yang dalam bentuk segar itu rata-rata Kalimantan, Surabaya. Tapi kalau untuk yang sudah diolah, yang sudah didehidrat, kemasan itu ke Bali, ke Bogor, ke Batam. Jadi di yang di Bali ini dengan yang di Batam ini, kalau ke Bali itu rata-rata yang dia ekspor, ada beberapa reseller kami yang ekspor itu di daerah ke Taiwan dengan daerah Jepang. Terus sedangkan yang di Batam ke arahnya ke Singapura. Jadi memang terus terang kami belum langsung yang ekspor, tapi yang resellernya yang sudah beberapa yang sudah sudah ekspor. Jadi kalau wilayah provinsi itu memang lebih arah ke sana Bu, kayak daerah Jawa, dari Bali dengan daerah Kalimantan rata-rata lebih banyak yang pemesanan segar Bu. Sudah dalam bentuk segar. Karena langsung di kan ceritanya dari Makassar itu ke Kalimantan untuk pengiriman via laut itu dekat. Maksudnya agak cepat, jadi orang rata-ratanya pesannya yang segar. Tapi kalau kayak daerah Surabaya, daerah Bali lama, jadi harus pengiriman pesawat. Jadi dia memang rata-rata yang pesan itu yang sudah diolah Bu, yang Jadi kalau dia diolahnya ini, Bu, jadi pada saat mau dikonsumsi itu dia kembali segar.
0: Oh, iya.
1: Jadi contohnya begini, Bu. Ini anggur laut.
0: Mm-mm.
1: Kan kalau disimpan lama dia kan mati, layu, Bu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan yang kalau enggak tahan lama nih, kalau dalam bentuk segar. Nah, makanya produk ini muncul, bagaimana caranya dia dikirimnya tidak apa? Jumlahnya tidak banyak, kan dia kalau menyusut, Bu. Jadi dia dilayukan mati suri.
0: Mm-mm.
1: Nanti pada saat mau dikonsumsi, itu direndam air, air es atau air hangat, dia akan mekar, maksudnya agak segar kembali.
0: Jadi, berapa hari, Pak? Mohon maaf, ini kalau dari kalau kita mengirim dari Makassar atau dari Sulawesi ke Kalimantan atau ke Bali itu berapa hari biasa?
1: Kalau via laut, Bu, satu hari. Kalau
0: satu hari.
1: Ke mana, Pak?
0: Ke Kalimantan.
1: Kalimantan.
0: Bali.
1: Kalau kayak Bali kita pengiriman pesawat, Bu.
0: Oh, pesawat.
1: Jadi kita pakai kurir semacam lain parcel apa segala macam.
0: Oh,
1: itu
0: begitu.
1: Proses pengirimannya. Dan kalau kami kan lebih menjualnya juga di e-commerce, Bu.
0: Oke, Bu.
1: Shopee, Tokopedia, segala macam itu menjualnya. Jadi kalau yang mau beli per apa, yang per picis, per kemasan saja, yang untuk langsung mau dikonsumsi bisa di situ. Tapi biasanya kalau yang reseller kan ngambil langsung sekian
0: kilo.
1: Banyak, sekian kilo, sekian picis,
0: beli
1: untuk dijual kembali.
0: Oke, baiklah. Panjang ya kayaknya, banyak cerita kita ya di balik ini. Sudah mau satu jam gitu ya. Baiklah. Nah, bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana modal kemitraan yang Bapak bangun dengan para nelayan lokal, petani rumput laut tradisional, agar mereka juga merasakan dampak positif ekonomi hijau ini?
1: Jadi awalnya, Bu, kita kerjasamanya itu di awal kita berikan bibit.
0: Mm-mm.
1: Untuk ditanam.
0: Yeah.
1: Setelah dia tanam itu baru dia dia pelihara. Terus nanti hasil panennya kami yang ambil.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Jadi walaupun kami ceritanya kasih bibit atau bawakan bibit, tapi nanti pas panen atau dia jual kita tetap membeli, Bu. Jadi kami tidak sama sekali tidak mengambil keuntungan dari segi bahwa kami yang kasih bibit apa kalau tidak. Jadi memang kami tetap ambil. Dengan kalau untuk saat ini, Bu, saya tahu saya dari informasi dari petani, alhamdulillah kami yang paling tertinggi harga pengambilannya.
0: Jadi
1: masyarakat atau pemudidaya senang kalau bermitra sama kami.
0: Oh, iya,
1: kalau yang dibeli sama kayak mungkin di beberapa
0: tempat
1: pengepul,
0: mm-mm,
1: itu katanya masih sedikit murah, lebih murah. Tapi kalau kami alhamdulillah di antara pembeli kami, apa, perusahaan kami yang lebih tinggi harga pengambilannya.
0: Iya. Tapi kan itu biasa turun naik ya harganya, Pak ya. Boleh tahu berapa per kilo atau per gram, Pak, kalau untuk yang Bapak punya
1: kalau
0: jualannya, pasarannya?
1: Kalau di sekarang, Bu, kalau di kami dari umumnya kalau dari pengambilan dari petani itu 5.000 sampai 10.000 per kilonya. Itu dalam bentuk segar, belum dibersihkan pas segala macam. Kalau kami sendiri jualnya tinggi, Bu.
0: Iya.
1: 65.000 sekilo.
0: Wow.
1: Apalagi yang kalau yang sudah diolah, yang dehidrat.
0: Iya.
1: Itu
0: dalam kemasan, Pak ya?
1: Ya, dalam kemasan. Tapi kalau dihitung per kemasannya 50 gram, Bu.
0: Mm-mm.
1: Per picisnya. Tapi kalau dihitung per kilo, dia kenanya seharga 480 per kilo.
0: Lumayan ya.
1: Jadi dari 5.000 10.000 menjadi harga segitu.
0: Banyak dong.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kan begini, Bu. Jadi makanya nama produk kami itu Bulaing Gering. Bulaing Gering. Bulaing itu kan ceritanya
0: Emas
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi emas hijau. Jadi emas itu kan mahal, Ibu ya?
0: Iya, betul.
1: Setahunya. Makanya anggur laut ini memang tidak dilihat di pasaran Sulawesi, maksudnya kecil, tapi kalau di luar sana mahal, Bu, harganya.
0: Iya. Orang emas sekarang aja 2 juta lebih, 2,7 gitu ya. Baiklah. Pak, kalau ini kita langsung yang berikutnya. Perubahan iklim atau anomali cuaca itu biasa juga mempengaruhi suhu air laut dan hasil panen. Nah, bagaimana strategi mitigasi perusahaan tak dalam menghadapi resiko iklim ini agar pasokan tetap stabil? Yang berikutnya lagi, jika melihat masa depan, apa target atau inovasi terbesar yang ingin Bapak capai dalam industri makanan laut berkelanjutan ini? Silakan, Pak.
1: Oke, yang tantangan terbesar kami sementara
0: laut ya, Pak ya, air laut ini.
1: Air laut karena begini.
0: Cuaca
1: di musim hujan. Air yang tempat kami budidaya itu memang kalau musim hujan dia kadar garamnya atau sanitasnya menurun, Bu, sehingga itu kualitas anggur lautnya itu akan sedikit turun. Makanya cara kami menjaga supaya stok kami untuk untuk bahan baku itu aman, jadi kita biasanya panen banyak Mm-hmm. Jadi ketika sudah mau masuk musim hujan, kita panen banyak, Bu. Kita tampung di kolam, mm-hmm, tempat kami produksi. Jadi untuk musim hujan kedepannya itu aman dari anggur laut yang apa, dari cuaca. Jadi kita sudah antisipasi untuk anggur laut yang di musim hujan itu, kita sudah ambil sebanyak mungkin, ditampung di tempat produksi supaya kita tidak ada terputus stok seperti itu, Bu.
0: Jadi sudah ada strateginya memang. Betul, ya Pak ya. Baik Pak, ini kedepannya apa inovasi terbesar yang ingin Bapak capai untuk industri makanan laut yang berkelanjutan ini, sekaligus closing statement lah untuk topik kita, silakan Pak.
1: Jadi untuk kedepannya banyak komoditi rumput laut, yang jenis rumput laut Ibu, yang sebenarnya sekarang sudah mulai berkembang, apalagi komoditi-komoditi macam ulva segala macam itu termasuk produk. Sekarang banyak teman-teman sudah yang apa, membuat produk-produk dari laut itu yang sudah sukses sampai sekarang, Bu. Alhamdulillah. Memang termasuk rumput laut ini kan kebanyakan di Indonesia atau di Makassar itu memang terkenal rumput lautnya terbesar pengirimannya, tapi masih dalam bentuk segar, Bu. Tapi sekarang alhamdulillah berapa tahun terakhir itu banyak teman-teman yang sama di bidang saya, pengolahan rumput laut itu sudah menjual beberapa produk yang dari bahan bakunya dari rumput laut, Bu. Sama, jadi untuk saya sendiri insya Allah kalau untuk kedepannya saya sangat optimis bahwa untuk makanan laut ini untuk dijadikan bidang usaha ini sangat sangat berpotensi, Bu. Makanya saya alhamdulillah tidak akan berubah untuk di segi komoditi. Ya tetap di perikanan, karena rumput laut kan sudah termasuk di perikanan juga, Bu. Jadi kita tetap fokus di situ, di pengembangan pengolahan rumput lautnya untuk menghasilkan apa, makanan-makanan dari rumput laut atau dari perikanan.
0: Lawi-lawi Pak ya?
1: Lawi-lawi, Bu.
0: Kalau orang Sulawesi bilang ya?
1: Betul. Kalau di Jawa lato.
0: Oh lato?
1: Kalau di Jepang kan umibudo namanya.
0: Oh umibudo. Betul. Dan itu besar-besar Pak ya?
1: Besar, kalau anggur laut ini kan dia kan jenisnya, Bu. Ada yang besar itu yang Ibu pernah dapat mungkin yang jenis Resemosa itu dia memang agak besar. Tapi kalau yang khusus yang kita olah ini Lentilifera, Bu. Lentilifera itu sama dengan dia kayak model telur ikan, Bu.
0: Telur ikan yang kecil-kecil itu yang kecil-kecil. Ya Pak ya. Baru ada telurnya di ujung-ujung biasa gitu. Oke. Okay. Wow. Baik, Pak Zainal Rahim, terima kasih untuk kedatangannya di Perempat RRI Makassar. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini juga memotivasi masyarakat juga keberlanjutan dari ekonomi hijau. Sampai jumpa, Pak. Sukses untuk usahanya.
1: Sama-sama, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabar Anda perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini di acara ITN. Nanti informasi akan saya hadirkan saat lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikutnya.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.

Kalau bicara tentang perempuan, sahabat budaya perempuan itu memang adalah sosok yang apa ya dibilang, adalah sosok yang juga menjadi tiang di keluarga. Nah, perempuan yang juga punya andil, yang andil dalam keluarga ini mencari nafkah gitu ya pasti. Iya ada dentene, itu dentene juga. Iya juga ya, sahabat budaya. Jadi perempuan andil dalam rumah itu memang sangat penting. Kenapa? Karena perempuan itu adalah sosok yang melindungi, mendidik. Pokoknya banyaklah perempuan-perempuan itu. Siapakah perempuan nanti yang akan kita bahas, sahabat budaya? Saat lagi ya, saya mau kasih dengar dulu sebuah kilang berikutnya.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Budaya, kalau bicara tentang perempuan, pasti perempuan itu adalah sesuatu yang tadi saya bilang, sesuatu yang sangat apa ya, sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Pokoknya banyaklah fungsinya dia sebagai perempuan. Oke. Nah, kalau bicara tentang Banten, Banten itu memiliki sosok wanita tangguh yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan berkontribusi dalam pergerakan nasional. Ia bernama Maria Ulfa Santoso, kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus tahun 1911. Dari pasangan Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad, Bupati Kuningan, dan Raden Ayu Cadijah, maksud kami Hadijah Jaja Diningrat, saudara Hussein Jaja Diningrat dan Ahmad Jaja Diningrat. Kedua adiknya itu bernama Iwanah dan Hatnan. Jenjang pendidikan yang Maria tempuh dimulai dari bangku sekolah dasar SD di Cikini, kemudian pindah ke SD Wilhelmslam. Dia pada jenjang SMA, Maria itu melanjutkan sekolahnya di Koning Willem III School pada 1924. Setelah tamat SMA, ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden Belanda pada tahun 1929 dan lulus tahun 1933. Usai menyelesaikan pendidikannya, Maria sempat bekerja di kantor Kabupaten Cirebon. Tak lama kemudian, ia memilih mengajar bahasa Jerman dan ketatanegaraan di Sekolah Muhammadiyah di Batavia.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Hari Raya Nyepi merupakan momen sakral bagi umat Hindu, terutama di Bali, yang dirayakan dalam suasana sunyi sebagai waktu untuk refleksi, meditasi, dan introspeksi diri. Perayaan ini berakar dari kalender tahun Saka yang berasal dari India dan memiliki sejarah panjang serta filosofi mendalam. Nyepi bukan sekedar hari libur, melainkan rangkaian ritual yang bertujuan membersihkan diri lahir dan batin, serta mempererat hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Kalender Saka sendiri berkembang sejak masa kuno, ketika berbagai suku di India mulai mengedepankan persatuan melalui budaya, hingga akhirnya ditetapkan secara resmi pada masa Raja Kaniska I sekitar tahun 79 Masehi. Di Indonesia, penggunaan kalender ini telah tercatat dalam berbagai prasasti kuno, seperti Talang Tuoh dan Canggal. Bahkan pada masa Majapahit, perayaan tahun Saka menjadi momen penting yang diisi dengan upacara keagamaan, meditasi, serta kegiatan budaya hingga kini. Nyepi tetap dilestarikan sebagai simbol keseimbangan, ketenangan, dan harmoni dalam kehidupan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Adeh, itu ban motorku pecah lagi gara-gara jalan berlubang. Masa begini terus setiap hari? Balik siku saya.
1: Kita bayar pajak, tapi hasilnya nol. Desa lain tahu, Wak. Bagus, Mi. Kita masih begini-begini, Ji. Lihat ki di WA, ada itu berita. Kepala desa tak ditangkap ki, segang polisia. Nabi lambeng, korupsi dana pembangunan jalan ki.
0: Serius kok, pantasan jalan tidak pernah diperbaiki. Nah korupsi pale uangnya. Makanya hati-hati dengan dana desa. Itu semua uang rakyat. Harus dimanfaatkan untuk rakyat. Sekali melenceng penggunanya, habis umur di penjara.
2: Setiap rupiah dari anggaran adalah harapan. Jangan biarkan harapan itu hilang karena korupsi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup

Kita masih bersama di siang hari ini tentunya dengan informasi dari perempuan yang punya juga jasa terhadap negara Republik Indonesia. Yang pasti M. Ulfa Santoso adalah seorang perempuan, atau Maria Ulfa Santoso ini seorang perempuan kelahiran Banten yang juga mendedikasikan dirinya untuk memajukan bangsa Indonesia. Setelah tamat SMA, ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1929 dan lulus tahun 1933. Usai menyelesaikan pendidikannya, Maria sempat bekerja di kantor Bupati atau kantor Kabupaten Cirebon. Dan tak lama kemudian ia memilih mengajar bahasa Jerman dan ketatanegaraan di Sekolah Muhammadiyah di Batavia. Dari sanalah kiprah Maria dimulai dalam pergerakan nasional. Mimpinya adalah agar kaum perempuan selalu sadar akan kewajibannya sebagai ibu bangsa. Dan sederet prestasi dari Maria Ulfa adalah menteri perempuan pertama Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membela hak-hak wanita. Calon anggota Volksrat dari kalangan wanita yang duduk sejajar bersama founding father BPUPKI. Juga menjabat sebagai ketua Kawani tahun 1950, memperjuangkan peningkatan jumlah sekolah untuk anak perempuan pada Kongres Perempuan Indonesia, mendorong peraturan untuk membantu para janda dan anak yatim piatu dari pegawai sipil. Ketua Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam perkawinan setelah merdeka, Maria Ulfa menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Syahrul II tahun 1946, di bawah kendalinya lah lahir kantor urusan buruh cikal bakal hadirnya Kemendaker RI. Cikal bakal hadirnya Kemenaker RI. Nah, sejarah hukum perempuan pertama dari Hindia Belanda Indonesia saat dijajah Belanda pada tahun 1959, Maria mengusulkan Hari Ibu 22 Desember dijadikan sebagai Hari Nasional. Nah, sosok Maria Ulfa ini dikenal sebagai aktivis perempuan yang memiliki pengaruh penting pada saat terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sebuah kelong dari Ismail Wahid dengan judul kelongnya Banang Ejaya. Sahabat budaya membawa kita di pukul 13.53 menit waktu Indonesia Tengah. Maria atau biasa di, atau nama lengkapnya siapa Denden ya? Nama lengkapnya adalah Maria Ulfa. Maria atau apa ya, orang bilang Mrs. Haja. Dia nama panggilannya sih biasanya, sahabat, ada nama lengkapnya sekali itu Maria Ulfa Subadio Sastro Satomo. Tapi mereka atau biasa lebih akrab itu Maria Ulfa Santoso. Nah, dia adalah seorang perempuan yang lahir, ya tadi saya katakan dia lahir di Banten. Dan perempuan atau Maria ini adalah sosok perempuan yang membuka jalan masuk bagi perempuan anggota kabinet lainnya, termasuk SK Trimurti pada tahun 1947 dan menerima sejumlah penghargaan dari pemerintah Indonesia atas aktivitasnya. Dan sahabat budaya, itulah informasi yang kami hadirkan untuk siang hari ini. Yang pasti Maria Ulfa adalah sosok perempuan yang menginspirasi atau juga menginspirasi para perempuan-perempuan yang bisa belajar untuk menjadi perempuan-perempuan yang maju. Apalagi kalau bicara tentang perempuan ya di semua lini begitu pastinya ya. Karena sudah disamakan untuk bersama laki-laki begitu ya. Dan ini disamakan dengan apa ya, bukan disamakan apanya, tapi disamakan kodratnya begitu. Sebagai perempuan yang tidak dipandang sebelah mata, tapi memang sebagai perempuan yang punya emansipasi atau peran juga di pemerintahan atau di lain sebagainya. Itulah informasi sahabat budaya yang kami hadirkan di siang hari ini. Dan semoga ini para perempuan-perempuan wanita, wanita-wanita hebat lainnya yang memberi dampak kepada kemajuan bangsa di berbagai sektor. Itu harapan kita semua ya. Dari kisah Maria Ulfa, motivasi untuk para perempuan. Saya harus pamit dari ruang dengar tak sahabat budaya. Kita akan merilai Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara berikutnya. Untuk Sirina Pacek jangan khawatir, nanti hadir di jam berapa Dente? Jam 15.

Tes waktu Indonesia Tengah dan akan bersama rekan saya Kahfi. Sesaat lagi kita akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan dimulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun ini. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 5.000 penganut agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2026 di Candi Sewu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya hari Minggu kemarin, salah satu panitia perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajnayahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promo Suara Budaya Jakarta masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya ngevideoin kondisi jalan di HR Asuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bompo belum tahu ya, jadi jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada diilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu, pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po, kenapa nih banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam, Abang Po. Kepala Sub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya, kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu pecak, seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek, buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecak, karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecak, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakannya sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya asal mulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, waktu biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya.

0: Eh Mine, gue liatin dari tadi anak lu main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal apa yang mereka lihat.
1: Iya, iya, bener juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, masih nyambung di Jakarta punya cerita ya Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya Bompo, tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin dan Bompo. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri pantai ada di Ancol ya Bompo ya. Di Ancol ini buka ya hari ini ya Bompo. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya. Kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya. Ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abampo ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya Bompo, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Po kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya. 16 tahun baru Islam ya Bompo, tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi. Ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya Abang Po ya. Nanti ketemu libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya. Digandeng tuh ame Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Po katanya. Udah makan kepala kambing belum Po? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing. Kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya. Ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ini kita puyeng palanya ya kan. Jadi nggak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bompo ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya. Tanggal merah besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bompo bisa berbagi informasi di sekitar Bompo. Bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung. Di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Punya Cerita di 0812 1124 928.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

anak giant panda yang pertama lahir di Indonesia, Bang Po. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku, maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kg. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik, dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya Bang Po. Ya, kalau Bang Po mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya Bang Po ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya Bang Po. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu Abang Po. Ih gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Ini Rio, bukan Rio itu tetangganya Abang Po ya, bukan ya. Ini Rio anak giant panda nih Abang Po nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya. Betah-betah di mari ya.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Hai Abang Empo, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Sulawesi Selatan, destinasi Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awang Poneh, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arum Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ritata Arum Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak di sekitar 14 km sebelah utara Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu tempat bekas singkeruk simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arum Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone. Dengan hadirnya Khabar Ratna Pro 4, tandanya saya Anti pamit dari ruang dengar tak, sementara ada rekan saya Kahfi yang akan menemani di acara Sirena Pace hingga jelang nanti, ditemani oleh Kahfi sampai atau jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di sini, akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, Lakapi. Jadi Lakapi ini akan temani Ki 2 jam ke depan di program Sirena Pace. Dan sudah ada mi pendengar ini yang menelpon, jadi kuangkat mi dulu di. Ada yang dari telepon WA, kuangkat mi dulu. Telepon biasa maksud saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Kuangkat mi lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung
0: Kasih. Ibu siapa? Halo. Ini? Halo.
1: Halo, Bung Kasih.
0: Iya.
1: Lagunya itu belum di...
0: Iya, baru-baru. Baru-baru kodong Lakapi ini sampai. Oh. Iya, mohon maaf ini dulu saya bacakan ke dulu lagunya ya. Saya bacakan ke dulu lagunya. Ada Rewa Kogoa dari Iwan Tompo. Ada Andriku Isabe dari Tajuddin Nur, ada Sarengku dari Meitibaan, ada Pasengerta dari Ida Fadila, ada juga Tena Simpung Amuno dari Ria Haruna, ada Makasoro Baru dari Andi Andika, ada Kuntu Tojeng Mi Balamparekang dari Udin Leaders, ada Sidi Peniyat Duai, ada Tea Janu Rapang Malacui, ada si Balilino Ahera, ada Dede Kulantu, ada Usaung Sungeku Rikota Palopo, ada Janang Ri Pang Ngakali. Mau dengarkan lagunya yang halo, mana ini? Halo.
1: Itu lagu yang lucu-lucu itu yang Dede Kulantu toh.
0: Yang mana itu?
1: Ada tadi apa disebut sama Lakapi itu.
0: Janang Ri Pangkalek.
1: Pang... Bukan, ada tadi bila Dede Kulantu.
0: Oh ada lagunya Dede Kulantu.
1: Siapa nyanyi yang itu Bung Kasih?
0: Suang Akib.
1: Ya itu lucu itu.
0: Oh itu lucu ya.
1: Iya itu Dede Kulantu itu lutut begini tuh.
0: Oh iya.
1: Itu lutut. Saya suka kalau yang lucu-lucu Bung Kasih.
0: Iya ibu berarti ibu Nur.
1: Lucu.
0: Ibu Nurintan di Takalar ini, Di.
1: Iya, oke, Bung Kati.
0: Wih.
1: Sudah nuhafal suaraku, Di.
0: Iya, cuma itu kadang itu suara nama ta itu kadang ku lupa karena nurnya itu banyak loh.
1: Iya,
0: Nur
1: iya,
0: Hikmah, Nur Intan, itu. Nur...
1: Ada Nur Hikmah, ada Nur Alam.
0: Jadi,
1: Nur Malam.
0: Inilah Kapi biasa bingung-bingung. Nur Intan.
1: Beda-beda tahun gitu.
0: Di Takalar. Iya, betul. Ibu Nurintan di Takalar, ini topiknya belum sempat ku kasih ke topik, jadi
1: iya,
0: ini
1: apa itu?
0: Apa topiknya ini, Di? Berhubung kurban sudah, Mi, tentang makanan, haji sudah, Mi.
1: Sebelum dimulai acara itu.
0: Baru aku udah sampai, robek ke bandar tadi motor, kuna kena pecahan kaca, Dende.
1: Rancang memang di rumahmu sebelum keluar.
0: Indah sempat.
1: Sebentar kalau siarang ini. Apa topiknya ini? Jangan di jalanan baru dirancang.
0: Enggak sempat ilah Kapi kodong. Kamu masak juga lah Kapi. Itu ku bilang. Mudah-mudahan cepat.
1: Di goa kita tinggal lah Kapi toh.
0: Iya setengah jam memang perjalanan. Lain lagi itu tadi. Nak kena ke kodong musibah. Robek ibana motor kah Dende. Kamase Tuhan tolong.
1: jadi lama ditempel.
0: Iya bukan ditempel sebenarnya. Diganti lagi baru.
1: Oh. Sudah sampai anunya itu.
0: Sudah sampai mungkin.
1: Sudah sampai
0: di tempat nah.
1: Iya.
0: Ibu Nurintan, mohon maaf ini kalau belum ada topik di sambil ini anu palet dulu.
1: Apa itu anunya topiknya?
0: Kalau topiknya saya ini kan ini hari cuaca panas. Saya sekarang ini mau minum tapi bingung mau minum yang bersoda atau tidak.
1: Oh, saya tidak mau yang bersoda.
0: Kenapa tidak mau yang bersoda?
1: Biasa saja.
0: Kenapa tidak mau bersoda? Nah enak kalau di
1: air
0: panas baru.
1: Ada yang mau bersoda, ada yang mau yang biasa. Namanya
0: berarti kita ini suka ke RS.
1: RS sedikit.
0: Sedikit je.
1: Tidak mau kalau terlalu dingin. Ya iya, ada iya. Kalau misalnya saya beli itu pop ice di muka rumah itu, kalau mau nak kasih banyak esnya cukup dan jangan sedikit aja setengah sendok.
0: Iya.
1: Mau sih kalau yang dingin bungkus. Terbuka tuh biar satu gelas esnya ya.
0: Oh, saya itu pecinta es. Intinya oh, semua es ku makan. Iya. Intinya ini iya. Lakapi ini balala ki.
1: Balala itu bahasa Makassarnya itu kuat makan.
0: Iya, balala itu kuat makan. Jadi ini lakapi satu saja anunya, satu saja yang tidak namakan lakapi di dunia ini adalah pare.
1: Ini pare itu enak itu.
0: Mana ada enak?
1: Apa pare kambu itu coba beli itu. Itu pahitnya sudah dibuang itu.
0: Pahit tidak bisa kabarkan.
1: Dia masak dulu itu dikeluarkan itu airnya itu.
0: Tidak
1: baru
0: bisa.
1: Variannya itu dikeluarkan isinya itu. Inti, tidak pahit Bung kau coba.
0: Banyak makanan sudah ku coba Bu yang pakai paria. Biarpun nak bilang orang tidak ada pahit nak ku rasa saya ada tombait nak ku bilang dendek ka base. Ampun ah saya ke paria Bu, mundur Kak.
1: Coba-coba.
0: Tak aku mencoba pare.
1: Nanti kami mau makan terus itu. Obat itu kalau paria itu.
0: Ya mi pale Bu.
1: Oh betul kata Ibu Nurinsang.
0: Nanti lah aku coba Bunda. Iya pale Bunda.
1: Pasti mau itu terus itu. Saya juga dulunya itu tidak kusuka gitu. Kalinya ada orang jual mi paria kambu itu saya mau beli terus.
0: Iya pale Bunda.
1: Iya lagunya itu Dede Kulantu ya.
0: Iya ndak ku tahu artinya itu apa itu Dede Kulantu.
1: Dede Kulantu itu lucu itu. Jadi ketuk-ketuk itu lutut.
0: Iyalah.
1: Senangnya Dede. Kulantu itu lutut.
0: Iya. Ya
1: mengerti itu Bung Kati.
0: Siap. Iya pale Bunda.
1: Iya selamat bertugas.
0: Iye.
1: Selalu ya.
0: Iye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada milai penelponku ini sahabat budaya. Aku angkat lagi di. Halo. Assalamualaikum halo. Paradinku.
2: Halo. Senang dulu lirik lagu na perempat ce.
0: Asik na dulu ya lagi. Apa kabar ki Pak Radin di Bantimurung? Sehat jaki hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat tapi panas.
0: Alhamdulillah kalau sehat jaki. Jangan pakai baju nah. Panas gitu. Baru di di depan lagi kipas.
2: Kipas-kipas anu saja.
0: Di depan lagi nanti kipas. Oh iya bagus itu kalau mak kape-kape ki bermak kipas minum kopi dende. Uhuy. Nah, mau kita dengar ke lagunya apa ini, Pak?
2: Apa itu lagunya tadi Udin Lirir itu?
0: Oh, Kuntu Toje ni bala balam parekang.
2: Nah, itu.
0: Itu mau apa artinya itu, Pak Radin?
2: Balam parekang.
0: Kebetulan ini lah, tapi ini mau belajar bahasa Makassar. Bala.
2: Bala parekang itu baru. Rumah dibikin.
0: Rumah dibuat ya.
2: Iya dibuat.
0: Topiknya ini Pak Radin. Panas-panas begini. Minum yang bersoda atau tidak?
2: Baru saja minum Sprite ini.
0: Wah. Kita satu circle boleh, ini Pak Radin. Kita satu circle. Kita satu satu perkumpulan. Kalau Ibu Nurintan tadi dia tidak ki. Berarti saya sama Pak Radin ini besti.
2: Buang panas itu yang kali itu juga itu. Cak badak.
0: Lah segar. Kalau sebenarnya itu kalau kita tahu itu dibilang lah segar itu Pak Radin. Orang Sulawesi punya itu orang Bugis.
2: Iya,
0: masa tidak baca kibede lah segar.
2: Segar.
0: Lah segar.
2: Cap kaki tiga.
0: Lah segar cap kaki tiga. Kita tahu itu anggota lah kapi itu kan lah segar. Kalau di penyerna perompak kan lah kapi. Oke, okay, mi pale Paradin.
2: Oke, pale.
0: Iye. Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Bantimurung. Ya, ada lagi penelponku ini, kuangkat lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Ih, kenapa nak berubah-berubah suara ini Kak Dimas, Kak?
3: Sirik na pace.
0: Senandung lirik lagu na prom paces.
3: Ih, tak balik. Ulangi. Tak boleh.
0: Sirik na pace.
3: Senandung lirik lagu na prom paces.
0: Asik. Kak Dimas, agak karibat biasa, weh?
3: Alhamdulillah, madis di semua.
0: Alhamdulillah.
3: Ini, ha?
0: Weh. Mahanu kayak ya, nak kena kau nak apa lah, laba sih.
3: Nomor telu nih, ma pelak ma pelang pakai siapa?
0: Angkat je kasih oli eh, nampi di maloto ni usah dingin. Selama Monro di Jepun deng,
3: Ada tahu apa ke anu?
0: Dia nak kau pakai sunscreen. Wei, laba tu kena kasih.
3: Pakai anu bedak dingin.
0: Bedak pica apa nasa teh bedak pica
3: ya
0: Kadimas elota mace ini
3: ndak nama riga
0: I Kadimas lo kan makutan depat utama mano depat utama masikola
3: akhir pulang nepi
0: akhir
3: apa damoi sekolah umumnya
0: iya waseng ya anu waseng makada di asrama ka kirekeng
3: ku motor di asrama na pangka asrama na ko sekolah itu mondol lalen ni tau we
0: oh lalen ni den tau di matel botel pemapa kirekeng
3: no le mo kapa ta cici balik ko unni pi pa de tu wis ki pa paling sore sama ko unni dikumpul di HP subuh pindah di dialah
0: Iya.
3: Iya, nolle jarak-jarak nak apa matama sekolah tahu.
0: Ma bicara masalah mata soye kadi masih. Eh. Mapel lah mata soya soye.
3: Bah,
0: sekolah tahu. Minuman bersoda atau tidak?
3: Iya. Yeah.
0: Minuman bersoda atau tidak?
3: Iya, upoji ya, aku minum bersoda terus batu.
0: Bu.
3: Amarede, anu.
0: Langsung. Langsung mewater maka dari tenggor kange. Wah, iya na uta janggi we.
3: Iya na uta janggi.
0: Iya na uta janggi we. Angka ni pole. Nala deceng. Nala deceng mengerti we. Aga naro.
3: Pogi.
0: Anu
3: ya mas. Anu banyak metuk mapeles we.
0: Aga naro. Es kelapa. We.
3: Ya.
0: Lioga regelona tu es kelapa. We kaluku rekeng.
3: Ya.
0: Iya pasti bawa Sprite.
3: Owe?
0: Iya, mau makan lu gara ro?
3: Iya makan dah.
0: Ila kapi makan dah.
3: Lo bikin racun ya?
0: Dia racun ki. Dia racun ki apa jauh coba? Ucoba nih matu jolo to. Napa matu? Kau makan dah? Puran dicoba na menyermo apa berarti? Amat tuh?
3: Aman. Kau dek ni menyiar lagi.
0: Ya kau dek ni menyiar berarti. Oh. Dua bi kemungkinan. Atamir rumah sakit
3: melomok sama tamamu langsung mati di tempat.
0: Langsung minre liat biasa maka dah weh. Kasih lah kapina poji itu eksperimen yang tak bawa.
3: Jangan ditiru.
0: Tidak untuk ditiru ya sahabat budaya.
3: Balik.
0: Iya Kadimas. Iya. Amin.
3: Iya. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Engke si Pak anu ke patelpo ku ye boleh telpo ye ai we. Hi halo, assalamualaikum. Senandung.
4: Senandung lagun je perempuan.
0: Senandung. Asik, dengan siapa di mana ini?
4: Ana dari Aji Lenteng ini.
0: Ibu Aji, apa kabar hari ini?
4: Baik.
0: Alhamdulillah, Ibu Haji, di mana ki tinggal Ibu Haji?
4: Di Paropo ini.
0: Oh, tetanggane Ibu Arsina. Ibu Haji, lagu tak mengikuti na lagu tana?
4: Niat lagu paling jauh nang saren.
0: Lagu tak mengikuti Ibu na?
4: Itu tama
0: iye. Ibu Haji, Mau kabar tanya sedikit nih, ini kayaknya pertemuan pertama Ata Ibu Haji. Barusan ku dengar suara Ata.
4: Baru kak ini saya sayang.
0: Oh baru ki Ibu Haji, pantas yang ku baca nama Ata Haji Lenteng. Barusan ini ku dengar. Ibu Haji kalau panas-panas begini biasa kita minum ki yang bersoda-soda atau tidak ini Ibu Haji?
4: Minum teh sama susu.
0: Ika panas ki cuaca ini Bu Haji, masa minum ki lagi yang panas kah? Atau di depan lagi kulkas minum ki?
4: Maka saya minum es.
0: On, ndak bisa ki minum es kita Bu Haji di. Ndak bisa ki minum esnya, tapi batunya iya.
4: Iya batunya.
0: Kodong Ibu Haji ya pale Ibu Haji. Salam kenal Ibu Haji dari Lakapi penyiar barunya perempat.
4: Ya, lagu apa ini?
0: Ada lagunya Dek Kulantu sama Kuntu Tojeng ni Balamparekang Ibu Haji.
4: Balamparekang.
0: Nggak terlalu pintar kayak itu bahasa Makassar Ibu Haji, jadi itu kalau Adam ku baca begitu kodong biasa ku aru mami. Iya. Ku baca mami.
4: Oh ada udang.
0: Iya mi pali Ibu Haji di.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haji sudah bergabung di Perempat dari Makassar. Dan sahabat budaya jangki kemana-mana dulu karena Lakapi mau putarkan ke dulu dua kelong sebelum Lakapi kembali berbincang sama kita. Jadi Lakapi ingatkan ki lagi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Dek Kulantu Suang Akib. Selamat pagi paring kalinga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya sudah ada penelpon ini, dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Sarah.
0: Ibu Nurbaya ya?
1: Ibu kan.
0: Terus?
1: Nur Hikmah.
0: Oh, Nur Hikmah. Ah. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah panas. Semua itu ada anunya. Ibu Nur Hikmah, Sirena Pace. Sirena Pace, Ibu Nur Hikmah.
1: Senandung lirik Laguna Perompace.
0: Asik. Ibu Nur Hikmah, mau ke bertanya sedikit nih, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Silahkan.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Apa yang ada di situ?
0: Ada Rewako Goa, ada Andri ya, Krisabe. Rewako Goa, bagus nami.
1: Daripada capek-capek orang membaca.
0: Betul. Panas-panas begini Ibu Nur Hikmah. Biasanya Ibu Nur Hikmah minum yang bersoda atau tidak?
1: Makan es kelapa.
0: Oh, makan es kelapa bertemu dengan bersoda ya.
1: Tiap hari es

0: Kedua, iya, nah ini tidak sehat Ki karena berminyak. Sedikit saja. Iya, tidak boleh berlebihan Ibu Nur Hikmadi, jaga kesehatan. Iya, betul. Tidak boleh nakal-nakal. Menurut
1: tidak boleh nakal-nakal, kita curi Ki Lakapi.
0: Betul, Lakapi nih. Lakapi nih masih peduli sama pendengarnya Lakapi nah.
1: Iya.
0: Untung
1: kalau tidak dijewer di telinganya.
0: Iya, untung kalau tidak dijewer. Kalau dijewer mim, sesek. Iya,
1: mati bagian. Tidak mendengar bagi perompak.
0: Iko dong, tidak tonji.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Sehat saya keluarga nak.
0: Amin, iya.
1: Amin, Ma. Perompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hikmah di Maros. Ada lagi penelponku dari telepon WhatsApp. Kau angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak kudu
2: lirik lagunya Pro Ompace.
0: Asik. Kayak ku kenal ini suara.
2: Siapa?
0: Anu. Pak Bahar.
2: Salah.
0: Oh, salah Ki. Pasar.
2: Salah.
0: Siapa di? Oh, anu. Yanu? Itu?
2: Yanu?
0: Yanu? Dan Nompo.
2: Netap ipade kudu.
0: Iya, aku main-main aja Ki ya.
2: Pasti sudah ada nama di situ.
0: Ada ya nama tak?
2: Ini WA lama ini.
0: Dari dulu.
2: Iya.
0: Dulu-dulu sekali ya.
2: Ini WSD-nya.
0: Dari tahun 1945.
2: Lama mana? Saya kira tuh WA itu baru muncul 2017 baru muncul.
0: Denampo, mau kita dengar lagu apa?
2: Bisa dibaca kembali.
0: Capek maka.
2: Sabar ke monitor ini. Tadi cuma satu dibaca. Udah.
0: Ku baca ulang lagi pala di monitor kina. Semua. Ada Andrik Kuisabe, ada Sarengku, Tena Simpung Amuno, Pasengerenta, ada Makasoro Baru, si Dipeniat Duai, Tea Janurampang Malacui, ada si Balilino Ahera, ada Usaung Sungeku Riko Tapalopo, ada Janang Ripang Ngakalik Pangakali. Nah, mau kita dengar kayak yang mana? Denom.
2: Itu tadi yang kedua, Sarengku.
0: Sarengku apa artinya itu Sarengku?
2: Ya, Sarengku.
0: Saudaraku.
2: Bukan.
0: Pacarku.
2: Bukan.
0: Pasangan hidupku.
2: Apa itu bahasa Indonesia atau Sarengku?
0: Dende. Ini
2: kayak itu kayak orang sengsara begitu.
0: Oh, anu Ki. Putus asa.
2: Iya. Orang sengsara. Mau putus asa juga.
0: Oh, mau putus asa juga sengsara tapi belum Pi.
2: Telasak namanya maksudnya susah telasaknya.
0: Oh, apa lagi dibilang itu telasak? Ndak ngerti.
2: Maksudnya susah hidupnya.
0: Oh, susah hidupnya. Iya. Jadi denom
2: tapi ini banyak-banyak berlanjut pakai bahasa.
0: Iya, itu nih. Makanya nanti dapat tolo-toloi ke orang kau dong.
2: Itu nih.
0: Iya. Denempo, moga bertanya ya. Ini. Kalau ini panas sekali cuaca ini. Wah, ini Lakapi kayak anu nih. Apa namanya, capek nih kau dong. Habis tenaganya, panas sekali. Apa bagus diminum ini? Yang bersoda atau tidak ini?
2: Yang bersoda.
0: Yang bersoda bagus. Yeah. Oke okay lah. Nanti Lakapi pergi beli yang bersoda ini Sprite.
2: Ada yang Indomaret atau sama yang murah-murah, 8.000 saja.
0: Iya, itu nih Sprite, Coca-Cola. Tapi yeah, sebenarnya Coca-Cola itu juga tidak boleh terlalu berlebihan minum yang seperti itu.
2: Iya, kalau ada juga penyakit lambungnya itu tidak boleh banyak-banyak minum.
0: Iya, sedikit saja yang penting, yang penting anu mi.
2: Itu termasuk juga minuman keras.
0: Oh, bukan minuman keras kok dong. Kak masih masuk jadi lambung. Minuman keras itu es batu.
2: Meminum orang kecil.
0: Iya,
2: dilarang.
0: Iya, tidak boleh berlebihan.
2: Itulah dia.

0: rasa itu tidak boleh berlebihan.
1: Iya, kayak denompom itu.
0: Kalau saya ya itu sudah botol.
1: Wah, tidak boleh dua botol, satu botol saja itu pun tidak boleh hari-hari.
0: Tidak boleh hari-hari ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: kalau pas dalam. Lah segar.
0: Pagi. Sore.
1: Denompo. Begitu Mika Pang?
0: Ya, acara selesai.
1: Acara selesai.
0: Iya, hampir selesai. Di,
1: iya, satu jam lagi. Iya, Denompo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak ada dulu di Denompo. Mungkin itu tadi Denompo, tapi nakal-nakal tongi. Denompo kodong, minum tak dua botol satu hari, den-den, tidak boleh. Itu tidak cocok untuk kesehatan. Bisa diminum sesekali saja. Dan sekedar informasi sahabat budaya, untuk Bunda Sofi, semoga cepat sembuh ki Bunda Sofi. Ini kodong Bunda Sofi ku ini, anu ki kodong, apa namanya masuk ki rumah sakit. Bunda Sofi mudah-mudahan cepat ki sembuh na, biar bisa ki lagi bicara sama Lakapi. Weh, rindu-rindu nami ini Lakapi dengar suara tak. Jadi sahabat budaya, mari kita doakan nih semua Bunda Sofi supaya cepat sembuh, supaya bisa lagi kembali bergabung bersama kita semua. Ada tadi penelponku sahabat budaya, di telepon biasa wong kayak dulu. Ita putus ki. Kalau tidak ada di situ, ku angkat lagi di WA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tidak bagus lagi jaringan. Aku angkat lagi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Afi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Pak Bagong di Maros.
1: Pak Bagong baru lagi. Anu Pak Bagong baru lagi. Menelpon.
2: Menelpon ikolon. Tadi susah kita tembus.
1: Telepon biasa ini tembus je ki.
2: Tembus je tapi begitu mi tidak tahu mi, tidak terangka tu.
1: Ini terangka mi.
2: Sekarang terangka mi.
1: Iya. Nabilang Allah sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan.
2: Betul.
1: Jadi berusaha lagi dulu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Asik. Ya. Pak Bagong, lagu tak mengikut nah? Lagu tak mengikut ke?
2: Iya, mengikut saja.
1: Iya, Pak Bagong, mau bertanya sedikit nih Pak Bagong.
2: Iya.
1: Panas cuaca kayak ini hari toh? Kan panas cuaca ini Pak Bagong.
2: Iya, panas sekali.
1: Iya, mau bertanya sama kita. Apa bagus ini diminum yang bersoda atau tidak?
2: Wah, paling mantap seprai campur susu.
1: Kenapa nasi perut campur susu? Nggak cocok, ya?
2: Mantap sekali.
1: Iya, kan?
2: Iya.
1: Mau ku migang.
2: Tidak terasa panas, kak.
1: Iya, tidak terasa lagi panas memang.
2: Tapi lupa itu rasanya utang yang sudah dibayar.
1: Iya, jelas, mi dong. Langsung memang dilupa, Pak Bagong. Tidak seperti itu juga konsepnya Pak Bagong. Pak Bagong ada. Pak Bagong.
2: Yay.
1: Kita biasa apa kita minum kalau begini panas-panas begini ki?
2: Ini lagi kebetulan lagi minum ini apa
1: sirup di hati. Beh, sirup di hati baru ditambah ya anu. Apa ditambahkan lagi kodong itu?
2: Asa di dunia.
1: Dada.
2: Tambah kue kering.
1: Baik. Enak namigang. Mau kumi dong. Nggak mau kasih kak?
2: Mau kasih gitu jauh.
1: Grab.
2: Segerami.
1: Segerami dong. Pak siapa namanya? Kulupa-lupa. Begitu kalau anu lah kapiko dong.
2: Ya, apa itu lagi Pak Bagong.
1: Pak Bagong.
2: Hey.
1: Begitu mi kapan dulu?
2: Iya, masih banyak tuh teman-temannya mau masuk.
1: Ini muka lagi yang kai lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagong di Maros. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Ayo telepon WhatsApp masuk ke saya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Senandung Liritna Prompet, yes.
1: Asik. Dengan Bunda Sri Sinta di MU.
3: Yes.
1: Apa kabar Ibu Sri Sinta?
3: Baik-baik.
1: Iya. Ibu Sri Sinta, jaga ya kesehatan kina itu kodong bundaku satu ah. Bunda Sopiku kodong masuk ke rumah sakit.
3: Iya, masuk ke rumah sakit karena teman gak cepat sembuh ya.
1: Iya, kita juga jaga iya, kesehatan.
3: Kembali Bunda, semangat.
1: Mm-mm. Lakapi masih bersama kita semua.
3: Iya.
1: Mm-mm. Lakapi ndate kodong lakapi lek keluar nuki begitu kodong masuk ke rumah sakit.
3: Kemarin malam itu kapan dia masuk rumah sakit?
1: Jangan nakal-nakal bela kalau anu toh. Kalau siang begini panas, tinggal-tinggal lagi istirahat-istirahat di rumah. Jangan lagi
3: tidur siang dulu orang.
1: Jangan nakal-nakal pergi lagi keluar-keluar nongkrong.
3: Ya anak-anak kapan nakal? Anak-anak dia nakal-nakal lari sana lari sini.
1: Ika biasa ki, memang biasa ki juga itu orang tua kan nakal-nakal ki. Itu udah bilang nakal ki. Au.
3: Ya anak mengaji kita,
1: anak
3: sekira masih libur.
1: Anak mengaji ta? Guru mengaji kipale bunda.
3: Iya.
1: Mau tau nggak deh diajar mengaji kembali. Tapi dia macam bojo ki bunda tuh kalau salah kak.
3: Nggak macam bojo tapi kasih pukul bangkunya kalau dia nak mau dengar.
1: Kalau saya mendengar aja bunda, tapi kalau salah kayak itu, aku ingat itu dulu waktu nah dicambuk sama bapakku ya, waktu diajar kamu ngaji sama bapakku dicambuk-cambuk ika.
3: Baru satu orang ya lernya pada libur, mungkin besok baru masuk lagi semuanya.
1: Betul, bunda mengikut lagu tanah?
3: Ya.
1: Mengikut lagu tak?
3: Kenapa?
1: Lagu tak mengikut.
3: Iya, oke deh.
1: Iya. Bunda, iya mi pale bunda di.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Amin. Amin.
3: Semoga lancar.
1: Amin. Itu sahabat budaya kalau nangan doakan ke selalu anu apa namanya? Apa? Itu nak bilang orangnya. Lancar rezekinya langsung mentong kok mingkam paling besar. Kalaman lah teriak-teriak, Kak. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana di, karena sudah empat penelponku ini, saya putarkan ke dulu kelong, baru kita kembali lagi berbincang bersama. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Rewa Kogoa Iwan Tompo.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian elang Jawa

0: apa ini temanya? Makan-makan.
1: Anu bunda, kan panas sekali ini cuaca bunda. Muka cari tahu ini.
0: Udah mau mandi baru sholat asar.
1: Deh, mandi. Ih, kita mandi. Saya ini baru mau cari minuman apa yang paling bagus.
0: Minum saja dingin, air putih. Atau yang segar-segar, es buah.
1: Kalau saya bunda, kugas semua. Tapi yang paling enak ini biasanya yang minuman bersoda kah?
0: Apa itu?
1: Sprite.
0: Minum apa?
1: Minuman bersoda Sprite.
0: Memang kalau panas sih enak minum yang segar-segar.
1: Iya bunda.
0: Tapi nah bagus ya khususnya minum yang dingin-dingin.
1: Ay, tidak, nak bilang lah kapi bunda saking balala nami kau dong.
0: Nggak suka itu.
1: Nggak suka kambai bunda.
0: Sudah mi masuk Ibu Lina? Belum.
1: Ibu Lina.
0: Yang di Petra.
1: Oh, belum pi.
0: Nah, nelpon ke Ibu Lina.
1: Ibu ada sih tadi menelpon. Cuma anu ki bunda, apa namanya nak bilang orang itu. Baku tabra-tabra ki.
0: Oh, Ibu Arsina aja belum kita.
1: Belum pi juga Bunda Arsina. Okay.
0: Segera mi menelpon Ibu Lina, Ibu Arsina, Opa Din, semua-semua. Banyak yang monitor cuma begitu mi. Banyak fansmu kasih.
1: Iya, banyak sekali fansku ini Bunda.
0: Ada tadi, siapa namanya itu?
1: Yang laki-laki. Pak Bagong.
0: Siapa?
1: Pak Bagong, Denompo.
0: Pak Bagong, di Maros, Di.
1: Di Maros.
0: Oh, salam. Saya bilang, kayaknya baru ini, baru ya itu kasih.
1: Enggak, lumayan lama mi katanya, Bunda.
0: Oh, cuma
1: itu tadi, Ibu Haji, Ibu Haji Lenteng. Baru kayaknya. Di Baropo. Iya.
0: Ih, lama mi itu.
1: Oh, lama mi, tapi baru kok dapat, Bunda. Baru kok dapat.
0: Oh, Bunda cantikku itu.
1: Oh, bestita.
0: Oh, Ibu Sinta. Ibu Sinta juga teman lama, Ibu. Ini yang baru ku dengar tadi, Pak Bagong dari Maros.
1: Iya.
0: Oke deh, mudah-mudahan makin sering di perempat. Oke, panik, Kak Fina.
1: Iya, Bunda.
0: Mudah-mudahan ada ini kok yang segar-segar.
1: Iya, Bunda. Ini ada ji di sini. Cuma kopi ji kodong. Sesaka.
0: Indah seru di kalau kopi kasih es batu.
1: Beda kira racikan na bunda. Kan kalau anu kia harus ada racikan na iya. Harus pakai susu ultra milk.
0: Ini keren. Jainan.
1: Serba bisa sebenarnya bunda. Bisa jaka buah ki. Cuma malas keluar panas kam maki kodong aja dende.
0: Ini kayak tongku perempuan.
1: Iya nanti hangus ki kulitku bunda.
0: Ini. Walah namo.
1: Iya bunda, iya bunda, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Niar atau biasa saya panggil Bunda Niar di, ku lupa di mana lagi. Kuang kami lagi telepon WhatsApp di. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Senandung lirik. Lagunya perempat
1: guys. Najaya sendiri gang. Pak Yani apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat lah kami.
1: Alhamdulillah. Pak Yani. Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Yani?
2: Ya.
1: Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Si Bali Lino Air saya ada sedengar tadi.
1: Iya ada dong.
2: Iya.
1: Bagaimana cuaca di Sopem Pak Yani? Panas?
2: Agak-agak mendung ini.
1: Wih bagus ki kalau mendung-mendung tidak terlalu panas ki di Makassar ini dende kamase Tuhan tolong. Panas kama ki.
2: Oh mendung ini selia ini.
1: Wih itu, bagus sih itu Pak Yani. Kita di sini panas ki. Ini
2: tidak terlalu panas.
1: Panas-panas begini Pak Yani itu apa bagus diminum ini yang bersoda atau tidak?
2: Apa?
1: Bersoda atau tidak?
2: ST mungkin.
1: ST? Be.
2: Kalau panas-panas.
1: Kalau kita apa kita minum sekarang ini? Kopi?
2: Atau pantai atau Sprite?
1: Oh biasa. Biasa Sprite saya Pak Yani. Enak sih.
2: Iya.
1: Pak Yani.
2: Iya.
1: Kita apa kita minum sekarang?
2: Enggak air putih sih saya.
1: Oh minum. Air putih kita apa? Minum. Kukira ya. Anu kipan, minum ki air panas.
2: Enggak.
1: Oh bukan air panas.
2: Sudah lama nih.
1: Bukan pale Pak, air panas, air hangat.
2: Air ya, hangat-hangat ya. Air biasa.
1: Oh, enggak minum lagi air-air panas begitu?
2: Minum-minum kaleng enggak.
1: Oh, enggak.

0: Oh.
1: Iya.
0: Berarti yang dibuat mami ini di.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, Mipan. Air putih, Ji.
0: Oh, air putih, Ji. Bagus gitu kalau air putih kita minum, kasehat.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan teh kopi ya, pokoknya.
0: Oh, ndak anu Jeki, ndak kena Jeki dia diabetes.
1: Ndak aja juga.
0: Oh, berarti kita tidak terlalu suka anu di minum-minuman manis.
1: Ndak.
0: Iya. Oke, Mipan, nah, Pak Yaniku.
1: 54 aja umur anu ku.
0: Hah?
1: Berakku. 53-54.
0: Ih, saya 99. Mau satu
1: pikul. Ciloran.
0: Mau satu pikul. Iya, Mipale, Pak Yanina.
1: Iya. Makasih lah, Kak.
0: Iya, sama-sama. Sehat-sehat, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Yani di Sopeng. Nah, kita angkat lagi nih dari telepon WhatsApp di. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmat.
2: Senandung diri Laguna Perumpat Ces.
0: Wih, nah jawab kilang langsung. Wih, kodong.
2: 70 kali, Kak.
0: 70?
2: Tembus.
0: Weh. 70 kali gimana telepon ini Pak Marsuki baru kita tembus?
2: Ini sudah jalan di 3 menit.
0: Oh, sudah jalan di 3 menit Pak Marsuki. Mohon maaf kalau lahir dan batin.
2: Ada kan lagunya, judulnya ikut saja.
0: Kayaknya itu nanti mau ku kasih masuk juga. Saya pun nanti buat ke Laguna. Laguna ikut saja.
2: Yang penting kita senang walaupun panas.
0: Iya. Jadi apa kita minum sekarang ini? Panas ki cuaca ini Pak.
2: Kalau sekarang ini sebentar ini tidak ada yang ku minum.
0: Tapi baru ki rencana.
2: Kalau biasanya itu kalau panas begini minum air keras.
0: Wah. Kenapa air keras ini kita minum?
2: Kan airnya keras es.
0: Betul. Wah.
2: Harus ketawa.
0: Iya, betul. Harus ketawa.
2: Buat apa susah?
0: Buat apa susah? Kalau ketawa bisa bikin bahagia.
2: Soalnya kalau tembus kato, seperti tongin lu sama tangku.
0: Mau mapale lagi, deh tahan-tahan kalau menelpon Pak Marsuki tidak kuangkai.
2: Tidak sudah pamit. Tadi itu 2 menit menyimak telepon biasa.
0: Pak Marsuki.
2: Sekarang sudah 4:30, masih ada kesempatan bisa menyapa.
0: Iya, masih ada.
2: Kurang lebih 10.
0: Masih bisa keterima ini sekitar 3-4 ini.
2: Itu biasanya kalau acara begini dicatat itu yang masuk dan yang
0: keluar. Iya, dicatat. Kalau yang keluar nah tidak ki, masuk aja. Karena kalau masuk itu tidak di dicari tahu bilang di mana misalkan posisinya.
2: Iya. Seharusnya tidak gagal, tembus dicatat juga.
0: Oi, kodong.
2: Coba intermezzo saja. Baik-baik Pak, lanjutkan tugas
0: Anda. Iya, Pak Marsuki.
2: Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan yang sama Pak Marsuki, jangan sampai ada salah kata dari Lakapito. Begitupun juga dengan pendengar yang lain, mohon maaf. Jadi sahabat budaya masih muka menerima penelpon satu terakhir penelpon ini. Enggak satu terakhir masih terima Kak. Iya, satu terakhir. Mana mini mosnya ini banyak sekali mos di dekat kok. Jadi siapa mi kuangka mana Miki? Oh, ini ada mi tahu anak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Berkata senandung lirik Laguna Perompat Ce.
0: Asik. Ibu Marlina di Petrang.
3: Ibu Niar masuk Mak.
0: Masuk mi Ibu Niar, masuk mi Bunda Marlina.
3: Aduh, lamanya baru bisa tembus lah kasih banyak yang di
0: telepon. Banyak ki. Ini ada lagi nih Pak Agus kah ini siapa kah? Kurang tahu juga.
3: Iya, Dendek.
0: Lagu tak mengikut nah.
3: Oh, kedalam
0: kaki.
3: Iya.
0: Baru kah juga mau makan ini bunda?
3: Buko dong. Jadi makan makin dulu nanti cipur ki.
0: Nanda, nanti
3: kalau lagu terputar.
0: Nanti terputar pi lagu. Nda masih mau terima.
3: Oh begitu kah?
0: Ya. Panas sih ibu
3: Iya.
0: Mau kau minum? Nda tahu kah mau kau minum apa ini? Mau kau minum kopi malas tonga keluar kok dong.
3: Apa
0: bagus ini? air putih. Tapi tidak segar ki masuk.
3: Oh iya kak. Dede, kalau masih muda itu sambarang gila kaki. Tapi kalau seumuran saya itu tidak bisa mengkodong.
0: Jadi apa yang biasa kita makan? Ayo kita makan, saya kita minum.
3: Air putih ji, air hangat biasanya.
0: Wih, bagus ji itu kalau air hangat kita minum. Kalau ya,
3: panas-panas begini tuh air hangat ji ku ambak lah
0: kaki. Weh, sakit itu? Kita ambai, wah deh deh deh deh deh deh.
3: Deh, tapi karena kita lo diambai.
0: Iya itu mikodong. Nanti melapor ki sama polisi karena kita ambai.
3: Iya. Terima kasih masih ada di belakang barangkali.
0: Iya. Panik nih deh. Iya bundaku.
3: Terima kasih lah kak.
0: Sama-sama bunda.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya itu tadi penelpon terakhir atau penelpon keempat. Jangan kemana-mana karena masih mula kapi menerima penelpon setelah lagu berikut ini. Selamat kemarin kalinya.

0: Ini masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima dua penelpon terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace Bunda.
1: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Asik, asik. Bunda.
1: Yeah.
0: Sehat, Jaki.
1: Alhamdulillah, sehat dunia akhirat.
0: Alhamdulillah. Bunda mau kedengar ke lagunya apa ini Bunda?
1: Sudah diputar metibaan?
0: Metibaan.
1: Sudah ya?
0: Sudah Bunda.
1: Oh, itu saja anu, tidak mau diam enggak malacui.
0: Malacui. Oh, ini Tiaja Nurapang. Tiaja Nurapang malacui.
1: Ya, itu artinya saya tidak mau dianggap menalu.
0: Oh, iya. Malacui itu benalu begitu Bunda.
1: Iya.
0: Oh. Kalau ini kayak bilang kata-kata anak yang kayak Tiaja Nurapang itu mubilangi.
1: Iya. Tiaja dianggap benalu.
0: Oh, maksudnya dianggap.
1: Saya tidak mau dianggap benalu.
0: Iya, betul Bunda, betul. Bunda.
1: Ye.
0: Ini panas-panas begini Bunda ya. Bingung kamu kan minum apa? Kamu kan minum kopi, takut kak kalau melengke-lengke ini nanti di tenggorokanku.
1: Air, kalau jaga suara jangan minum air es. Kalau seperti saya kan yang air hangat saja atau air dingin, air putih. Saya tidak minum air es tapi suara aku masih
0: merdu.
1: Serak-serak pacar.
0: Anjay, astagfirullah. Mohon maaf Bunda.
1: Tidak minum di es masih begitu.
0: Iya, betul.
1: Dokter bilang jangan tambah serak nanti.
0: Wih, bagus itu kalau tambah serak ya Bunda.
1: Ih, banyak suka.
0: Serak-serak manja gitu ya.
1: Iya, begitu Oh iya. Saya sarankan tidak usah terima lagi penelpon.
0: Iya, satu terakhir.
1: Karena Bunda. Minggu lalu saya tidak diputar lagu kuga.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Tapi
1: padahal saya pertama penelpon itu pertama, kedua. Minggu lalu tidak diputar karena sudah jatuh. Apa itu anunya?
0: Apa judulnya kemarin Bunda tarik ke situ?
1: Enggak tahu. Enggak usahlah dibahas, sudah lewat.
0: Iya, pelajaran juga buat Lakapi juga Bunda toh.
1: Jangan kita menunggu suara.
0: Bunda. Iya mi pale Bunda.
1: Oke. Okay. Salam sehat sama keluarga. Salam
0: iye, Bunda.
1: Sehat selalu Lakapi sama si doinya. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Saya doakan semoga
0: cepat menikah
1: atau mau cepat.
0: Cepat menikah lancar rezekinya.
1: Jangan dong. Nikmati dulu hidup. Kalau kau cepat, terikat sama kau.
0: Andai Bunda, susah ke kodong ini. Kamu ke perkantor, nah saya masa sendiri lagi kodong.
1: Oke.
0: Iya Bunda.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi. Hampir mana-mana Bunda Fatma. Jadi sahabat budaya mungkin pamit mau undur diri dari ruang dengar tadi program Sirena Pace. Jangan kemana-mana karena Lakapi masih mau kembali atau kembali menghadirkan program Dunia Wisata hingga pukul 17.50. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Tiaja Nurapang Malacuy. Selamat kemarin kelinga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dan kini difungsikan sebagai museum konferensi first Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Societate Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa. Lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini, Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA, serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat oleh pengunjung. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan
1: demikian
0: program Dunia Wisata
1: Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kahfi di program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar, karena Kahfi akan menghibur Anda dan memberikan informasi tentang dunia wisata, mulai dari tempat wisata yang keren hingga tips dan trik untuk selama berwisata, maksud Kahfi. Jangan kemana-mana, kita dengarkan kelong dari Salah.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitaka.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata. Sahabat Budaya, Kavi ini ingin menyajikan informasi di tentang wisata yang ada di Kota Makassar. Nah, Pulau Kodingarengkeke, sahabat budaya. Mungkin sahabat budaya pernah dengar tapi belum berkunjung. Nah, Kavi ingin menyajikan informasi mengenai menjelajahi surga yang hilang. Ulasan lengkap Pulau Kodingarengkeke. Bagi warga Makassar atau wisatawan yang mencari pelarian sejenak dari hiruk pikuk Kota Makassar atau perkotaan, Pulau Kodingarengkeke adalah jawaban yang sangat-sangat sempurna. Terletak di Kepulauan Spermonde, pulau tak berpenghuni ini menawarkan pesona alam bawah laut dan pasir putih yang kontras dengan kesibukan kota metropolitan Makassar. Berikut adalah beberapa ulasan mendalam mengenai daya tarik, fasilitas dan tips jika ingin berencana berkunjung ke pulau tersebut. Yang pertama, kenapa Lakapi memberikan usulan untuk ke Pulau Kodingarengkeke karena pasir putih dan airnya yang jernih. Salah satu daya tarik utama Pulau Kodingarengkeke adalah bentangan pasir putihnya, sahabat budaya, yang sangat bersih dan juga halus. Kemudian air lautnya yang sangat jernih dengan gradasi warna hijau toska hingga biru tua, membuat siapa saja tidak sabar untuk langsung menyuburkan diri atau mandi-mandi ya. Kemudian keindahan bawah lautnya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, di Pulau Kodingarengkeke merupakan surga bagi para pecinta pemandangan bawah laut. Terumbu karangnya relatif masih terjaga dan biota laut yang beragam. Di sini juga sahabat budaya terdapat beberapa spot unik termasuk bangkai situs bawah laut buatan yang kini menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil. Terus suasananya sahabat budaya. Karena statusnya yang tidak berpenghuni, suasana di pulau ini cenderung tenang dan juga damai. Terutama jika Anda berkunjung pada hari kerja atau weekdays. Sangat cocok untuk healing atau sekedar mencari ketenangan. Kemudian untuk fasilitas dan aksesibilitasnya, catatan penting nih sahabat budaya. Sebagai pulau tak berpenghuni, fasilitas di Pulau Kodingarengkeke sangat minim ya. Tidak ada penginapan, warung makan permanen, atau fasilitas air bersih yang memadai. Kemudian untuk transportasi. Menuju ke pulau ini biasanya ditempuh dengan menyewa perahu motor atau joloro atau speedboat dari dermaga kayu Bangkoa atau dermaga depan Fort Rotterdam di Makassar. Waktu tempuhnya itu sahabat budaya sekitar 45 hingga 60 menit tergantung kondisi ombak dan jenis kapal. Kemudian fasilitas umumnya hanya terdapat beberapa gazebo sederhana yang digunakan untuk berteduh. Pastikan sahabat budaya membawa perbekalan makanan dan juga minuman yang cukup dari daratan Makassar. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangannya sahabat budaya. Nah, yang pertama itu kelebihannya air lautnya sangat jernih dan pasir putihnya itu bersih. Kemudian spot snorkelingnya yang sangat dekat dari bibir pantai. Jadi kalau mau menyelam lihat pemandangan bawah laut itu tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, suasana tenang dan belum terlalu komersial. Nah, kalau berbicara tentang kekurangan tentu ada kekurangan. Yang pertama, tidak ada fasilitas umum seperti toilet atau tempat bilas yang layak. Kemudian minim tempat berteduh alami atau pohon rindang agak jarang di area pasir. Kemudian biaya sewa kapal relatif mahal jika pergi mandiri atau tidak rame-rame. Nah, Lakapi mau berikan informasi nih atau tips penting sebelum berkunjung ke Pulau Kodingarengkeke. Yang pertama, bisa menggunakan sistem rombongan atau bisa kita lakukan itu yang namanya sharing cost. Biaya sewa perahu akan jauh lebih murah jika sahabat budaya pergi bersama teman-teman atau mengikuti open trip. Kemudian bawa perlengkapan botol air dan juga konsumsi karena tidak ada penjual makanan di sana sahabat budaya. Jadi bawa kibekal yang cukup, jangan lupa juga bawa kembali sampah tak ke Makassar untuk jaga kelestariannya pulau atau kebersihannya. Kemudian sahabat budaya juga harus pergi lebih awal.
Nah, Lakapi mau berikan informasi bahwa waktu terbaik untuk menyeberang adalah di pagi hari sekitar pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia bagian tengah. Agar sahabat budaya sekalian memiliki waktu puas bermain air sebelum matahari terlalu terik. Dan juga ombak biasanya masih tenang ya sahabat budaya. Kemudian siapkan perlindungan ekstra. Nah, matahari di pulau biasa sangat menyengat. Jadi siapkan sunscreen, kalau tidak ada sunscreen atau baju lengan panjang, topi, kacamata hitam, dan juga baju ganti. Nah, kesimpulannya sahabat budaya, Pulau Kodengereng Keke adalah destinasi day trip yang sangat direkomendasikan bagi pecinta wisata bahari. Keindahan alamnya yang murni membayar lunas minimnya fasilitas yang ada di sana. Pulau ini membuktikan bahwa sahabat budaya tidak perlu pergi jauh dari kota Makassar untuk menemukan potongan surga tropis yang sangat memukau. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baru saja kita dengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita mampu menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita mencoba untuk berbicara tentang siapa itu Dajjal dan siapa pula pengikut-pengikut Dajjal. Kita ketahui bersama bahwa kemunculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru min ad-dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah Dajjal itu? Apakah berwujud manusia? Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus bahasa Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Yang pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal, yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, yang pertama kita melihat ciri fisik Dajjal. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasulullah yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan bahwa Dajjal adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama saat sudah membaur dengan mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fisik ya daripada Dajjal. Misalnya dalam sabdanya, "Innahu syabun qatatun ainuhu qa'imatun ka'anni ashabbihuhu bi'abdil 'Uzza ibni Qattani faman ra'ahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi innahu yakhruju min khallatin bainasy-sya' wal-iraq fa'asha yaminan wa'atha thimalan ya ibadallah butu." Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, kata Nabi, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, faman ra'ahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka bacalah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Innahu yakhruju min khallatin bainasy-syam, sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam wal Iraq dan Irak. Fa'atha yaminan, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Fa'atha yaminan wa'atha thimalan, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Ya ibadallah hithbutu,
Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita bisa baca dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Rasulullah, "Ma bu'itha nabiyyu illa anzara ummatahul a'waral kadzab." Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Yang buta sebelah lagi pendusta. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Tertulis di kedua matanya kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal. Yang pertama, Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 64, "Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin." Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi dari zaman dahulu sampai sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ud dajjal min yahudi asbahana 70,000 alaihi muttayalisah." Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70,000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutupi pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, siapa pengikut Dajjal itu? Syaitan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Tidak dapat dibayangkan oleh siapapun bagaimana jadinya bila saat itu tiba nanti. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal di muka bumi ini? Adalah orang dengan perilaku seks menyimpang. Naudzubillah. Orang-orang ini sudah disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu siapa lagi pengikut Dajjal? Yang keempat adalah orang yang senantiasa selalu bermaksiat, berbuat maksiat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, pemakan harta riba. Mereka ini adalah pengikutnya Dajjal. Siapa lagi yang menjadi pengikut Dajjal? Pendusta, pembohong. Dia akan muncul ketika menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Hamba dengan keimanan yang lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat
Hadis Rasulullah bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, siapa pengikut Dajjal? Mereka adalah kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Karena tidak segolongan dengan mereka. Sedikit-sedikit dia mengatakan kafir kamu, kafir, kamu kafir. Orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Mereka adalah kelompok Khawarij. Mereka ini termasuk salah satu dari pengikut Dajjal. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah Dajjal. Pendusta kelas kakap di akhir zaman dia akan muncul. Mengacaubalaukan kehidupan di dunia dengan penyebaran fitnahnya. Dan apakah kita melihat tanda-tanda seperti ini hari ini? Maka itu menunjukkan bahwa Dajjal dan pengikut-pengikutnya sudah sedang bermain-main di muka bumi ini hingga datangnya hari kiamat. Semoga kita terjauh dari tipu daya Dajjal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina. Demikian kabar Anda pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kavi di Ronda Ngerta Semua dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi sahabat budaya, sebentar Kavi akan menghadirkan dialog interaktif bersama dengan narasumber kita, Ibu Hunaini SS MSI, yang merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Sahabat budaya, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
0: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal, dan sudah ada Ibu Hunaini SS MSI yang merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, akan menemani sahabat budaya sekalian hingga kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Baik sahabat budaya, kita sapa dulu Ibu Hunaini. Assalamualaikum Ibu Hunaini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Bu, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, narkoba saat ini sahabat budaya sudah merajalela di masyarakat. Pastinya sebagai generasi muda harus waspada terhadap narkoba. Lingkungan masyarakat sekitar menjadi tolak ukur agar lingkungan kita bisa bebas dari narkoba dan taat akan norma-norma agama serta nilai-nilai budaya masyarakat Bugis. Baik Ibu, bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya itu konsep siri dan pace dalam budaya Bugis sebagai benteng psikologis bagi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba?
1: Baik, jadi sebelum menjawab pertanyaannya lebih lanjut, mungkin saya akan bincang-bincang dulu mengenai apa namanya siri aja. Sebelum saya bincang-bincang mengenai siri napa C, ya, siri dan pase. Jadi siri dalam arti harfiah ya, malu ya. Kedua, pengertian yang lain berarti martabat atau harga diri. Jadi siri jadi sebenarnya ada beberapa ya pendapat dengan pendapat masing-masing, seperti siapa namanya Mates dalam bukunya Matulada mengatakan bahwa siri itu adalah artinya malu. Jadi dengan beberapa pendapat yang lain, ada juga yang menyatakan bahwa siri itu adalah harkat dan martabat diri sebagai manusia Bugis. Nah, kalau kita lebih lanjut ya berbicara tentang siri. Jadi siri itu dikatakan bahwa malu itu bagi orang Bugis dikatakan bahwa siri emi rionrong rilino, hanya karena malu kita berada di apa namanya di dunia. Artinya orang yang tidak punya rasa malu lagi, jadi dianggap rendah martabatnya, dianggap sebagai olokolo. Ya, artinya olokolo itu adalah binatang.
0: Betul.
1: Ya, binatang yang tidak punya akal pemikiran. Jadi beda konsepnya dengan manusia yang punya harkat dan martabat diri, yang punya rasa malu, yang memang tidak dimiliki oleh sifat-sifat dari hewan tersebut, ya, binatang tersebut. Jadi orang yang tidak punya rasa malu, ya, sudah tidak ada malunya, itu di apa namanya di dianggap bahwa martabatnya sederajat dengan olokolo, binatang. Karena tidak punya rasa malu. Jadi bisa kita lihat hewan kawin, kawin itu tidak punya rasa malu di depan orang-orang, bisa melakukan apa saja. Nah, kalau manusia yang melakukan seperti itu, itulah yang dianggap sebagai apa namanya binatang, karena memang sudah tidak ada lagi kontrol dari pemikiran. Jadi direndahkan martabatnya sebagai hewan. Jadi
0: iya,
1: kalau siri itu dari apa namanya dari berapa konsep bahwa siri itu di dalamnya ada dua isi, ya. Jadi siri masiri artinya siri yang disebabkan bukan dari diri sendiri, dan siri, masiri, artinya siri yang disebabkan karena orang lain.
0: Oh,
1: ya. Jadi iya, kalau siri, masiri, istilahnya saya malu berbuat seperti ini ya, itu artinya ada siri individu. Jadi ada siri individu, artinya siri di sini artinya tanggung jawab sebagai diri pribadi ya. Jadi siri ini betul-betul bahwa itu karena diri sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi yang kedua adalah siri masiri, artinya siri karena perbuatan orang lain. Jadi inilah bisa dikarenakan ada yang namanya siri yang negatif dengan siri yang positif.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dikatakan bahwa siri yang negatif ya, kalau dulu ya banyak memang di apa namanya siri ini bisa ditempatkan sebagai kategori yang negatif ya, ada zaman-zaman dahulu, karena orang bisa berbunuhan hanya karena faktor ini, siri.
0: Betul.
1: Jadi meludah saja ya, meludah saja ketika misalnya bertemu dengan seseorang, apalagi pernah ada masalah dengannya, ya. Beda dengan konsepnya ketika kita misalnya bertemu dengan orang, kita meludah karena memang ada sesuatu hal yang harus dikeluarkan. Kalau dulu ya apa namanya meludah saja itu bisa terjadi pembunuhan. Nah, orang Bugis ya tidak mengenal lagi, tidak lagi berpikir sehat kalau seperti ini ya, martabatnya direndahkan. Misalnya apa namanya saudara perempuannya dilecehkan.
0: Betul.
1: Itu terjadinya siri keluarga ya. Ini martabat diri keluarga sudah diinjak-injak oleh orang lain. Dia tidak berpikir lagi berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang penting dia tunaikan dulu martabat keluarga itu. Tetapi sejalan dengan itu, ini yang perlu dipikirkan, karena kalau ini terjadi secara terus menerus ya, memang akibatnya sesuatu yang sifatnya negatif.
0: Betul.
1: Karena keluarga ya bisa terbengkalai semua kegiatan-kegiatan kehidupan. Apa namanya keluarga ini bisa terbengkalai akibat satu perbuatan yang masih sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik, tetapi akibat yang timbul dari perbuatan karena yang sifatnya emosional dan tentunya ingin mempertahankan harkat diri apa namanya keluarga, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan sama sekali. Jadi saya katakan tadi kalau misalnya ya kan generasi sekarang ini ya banyak ya mengapa namanya apa namanya kita ini maaf saya batuk-batuk suara saya lagi serak-serak ini. Jadi tadi saya katakan bahwa generasi kita apa namanya masyarakat ya, terutama masyarakat Bugis ini, kita memang melihat banyak apa namanya kita mengenal ini adanya narkoba ya, terjadi pada keluarga-keluarga kita ya, yang memang tidak tanpa disadari ya, ternyata kita dengan apa namanya beberapa keluarga-keluarga yang lain itu termasuk di dalamnya ya. Nah, ini bagaimana caranya kita melihat apa namanya nilai-nilai budaya ini ya, perlunya diterapkan ya, perlunya diterapkan pada generasi saat sekarang. Karena memang nilai-nilai ini apa namanya dari hari ke hari ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, memang saya lihat ini ada pergeseran-pergeseran tentunya ya. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa budaya itu tidak ada yang sifatnya statis, semuanya dinamis. Jadi tidak ada yang tidak berkembang, tidak ada apa namanya begitu-begitu terus ya.
0: Iya, betul.
1: dia kan mengalami satu perubahan, mengalami satu perkembangan. Jadi dan tentunya peranan-peran orang tua juga ini sangat diperlukannya dalam memberikan etika-etika moral pada keluarga. Ya tentu dalam pendidikan keluarga itu ada seharusnya kan ada interaksi ya interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi terjadinya juga kontrol ya itu harus bagaimana seorang orang tua dapat mengontrol anak setiap saat ya mungkin ya komunikasinya lancar tetapi kualitasnya yang sangat memadai meskipun hanya menyapa nah ini kamu lagi di mana misalnya ya kalau apalagi kalau dengan perkembangan teknologi sekarang kan nah sudah ada video call ya
0: ada WA.
1: Bisa kita langsung bicara jadi itu tidak lagi dipandang remeh bahwa komunikasi ini sangat penting ya apalagi dengan kesibukan orang tua anak bisa larinya kemana juga tetapi ini ya etika-etika moral juga ini perlu dibentengi ya karena bukan berarti nilai-nilai budaya kita yang dulu itu sifatnya negatif ya tetapi sekarang terbukti bahwa dengan kesopanan ya itu kelihatan bahwa anak yang punya etika dengan yang tidak punya etika memang beda ya.
0: Betul.
1: Jadi inilah bisa membentengi pergaulan-pergaulan yang baik atau pergaulan-pergaulan yang bebas itu dimulai dari pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa melihat anaknya nih sudah sampai di mana pergaulannya. Apalagi terlihat ya generasi-generasi sekarang bukan lagi pada terbatas pada perempuan maupun laki-laki. Ini misalnya keluar malam entah apa kerjakan pada malam hari. Ini juga perlu kontrol orang tua ya sebenarnya di sini. Harus ada interaksi antara orang tua dengan anak. Karena di sinilah sebenarnya dari titik awal dari pergaulan-pergaulan yang keseringan itu bisa membentuk satu suatu yang berbentuk pergaulan-pergaulan yang penting dalam hidupnya kelak. Karena gini ya anak-anak sekarang coba diperhatikannya. Saya mohon maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Ibu.
1: Lagi batuk.

0: Jadi baik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi saya ingin melanjutkan tentang Siri. Jadi tadi saya katakan bahwa Siri yang positif dengan Siri yang negatif.
1: Negatif.
0: Jadi Siri yang negatif itu bisa, misalnya bisa terjadi satu daya apa namanya pembunuhan karena adanya daya dorongan. Baik, saya lanjut.
1: Iya.
0: Ada sedikit gangguan.
1: Iya, Pak.
0: Jadi ada tadi saya katakan Siri apa namanya Siri yang negatif dengan Siri yang positif ya. Jadi kalau Siri yang negatif memang cenderung untuk misalnya ada daya dorong untuk melenyapkan, pengusiran, pembunuhan dan lain seterusnya. Karena disebabkan harkat dan martabat dirinya merasa terganggu atau karena adanya rasa malu. Namun ada juga saya katakan siri yang positif.
1: Positif
0: ya. Jadi ini siri positif yang harus ditingkatkan dan dilestarikan seperti ini. Misalnya, kalau misalnya dia adalah seorang bangsawan, tetapi misalnya dia malu bekerja di kampungnya dengan serabutan, tetapi ketika dia akan merantau, dia tidak malu mengerjakan apapun yang ada di daerah rantauan untuk sebagai daya pembangkit semangat ya.
1: Yeah.
0: Jadi misalnya nanti dia keluar dari kampungnya siri-siri sebagai pembangkit semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di kalangan mahasiswa ya misalnya saja bisa dikatakan bahwa kalau dia mendapatkan nilai C atau D ya atau kan nilai E tidak hadir, wah siri-siri dong. Kalau
1: bikin malu. Ini,
0: ya, ada daya apa namanya untuk sebagai pembangkit semangat ya.
1: Iya.
0: Jadi iri misalnya melihat orang siri, melihat orang karena ininya bukan berarti bahwa kita siri karena yang negatif. Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan ya. Jadi sama dengan kalau ini saya katakan beda, kalau dikatakan ini siri mencuri ya. Memang itu pembinaan individu siri mencuri. Artinya itu harus ditanamkan pada generasi bahwa ada hal-hal yang etika yang tidak boleh dilakukan. Yang tentu ya bisa saja dengan sejalan, ada beberapa yang sejalan dengan agama ya.
1: Yeah.
0: Istilahnya budaya Bugis seperti ada tongeng.
1: Yeah.
0: Ya. Ada tongeng. Artinya apa ya, kata-kata benar, tidak ada dusta di dalamnya. Memang di dalam agama kita dilarang berdusta.
1: Iya. Yeah.
0: Dilarang untuk berdusta. Jadi bagaimana caranya nilai-nilai ini bisa dikolaborasikan dengan nilai-nilai agama. Jadi ada beberapa memang yang sejalan ya dengan ini. Sama halnya kalau di Sulawesi Selatan misalnya ini ada budaya Mapaci ya, Paci itu suci, membersihkan diri ya sebelum memasuki mahligai rumah tangga. Jadi dia dibersihkan ya, dipaci, disucikan sebelum memasuki mahligai rumah tangga. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Islam kan tidak ada namanya Mapaci. Yang ada kan ijab kabul, tetapi bagaimana bisa terjadi budaya-budaya Bugis itu dipertahankan tetapi tidak merusak nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Jadi ini bisa dilaksanakan tetapi tidak membuat nilai-nilai keagamaan hilang atau kan nilai-nilai keagamaan menghilangkan nilai ini. Jadi ada sejalan ya. Jadi itu kalau dikatakan itu adalah pernik-pernik ya. pernik-pernik budaya yang memang apa namanya sifatnya bisa berbeda di apa namanya di berbagai suku di dunia ini ya. Sekalipun dia beragama Islam, tentu modelnya bisa berbeda.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya saja kan ada yang misalnya memakai kudung ataukah jilbab, tentu jilbabnya di setiap suku bangsa itu kan bisa berbeda. Misalnya ini ada ciri khasnya orang Indonesia, ya memang banyak modis ya, yang apa namanya jilbabnya tidak sama misalnya di Arab Saudi ada modis, tapi ya seperti itu ya, bisa kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan, ada perbedaannya itu ya. Nah, tadi saya menyinggung tentang isi dari siri, jadi ada namanya siri, isi apa namanya siri, mas siri itu disebabkan apa namanya datang dari diri sendiri. Jadi ini cocok bagi pembinaan individu, artinya siri itu harus ditanamkan dari dalam, dari diri sebelum kita keluar ya. Jadi di dalam keluarga itu kita harus tanamkan bahwa siri itu janganlah misalnya kalau diartikan sebagai malu, jangan membuat malu keluarga. Kamu di luar itu bergaul yang misalnya yang benar. Jangan mempermalukan bapak dengan ibu di sini. Kalau kamu berbuat di luar seperti ini, ibu bisa malu, keluarga bisa malu, semuanya bisa menjadi berantakan karena apa namanya perbuatan kamu. Jadi memang ada apa namanya pembinaan tim, pembinaan individu, terutama nilai-nilai Bugis harus ditanamkan seperti tadi katakanlah misalnya orang, ada pepaseng orang Bugis mengatakan bahwa upaseku menangko maketening rilima aketening, artinya saya pesan untuk berpegang teguh kepada lima pegangan. Ya, lima pegangan itu antara lain ada tongeng, jadi mamulana ada tongeng, artinya kata-kata benar. Maduana lempuk, mateluna geteng, mapana sipakatau, malimana mapesona ridewata sewai. Jadi sebenarnya ini ya, ini yang sangat primer. Artinya kalau ada nilai-nilai di dalamnya itu ada nilai acca, nilai keberanian. Itu sebenarnya sudah terangkum di dalam kelima unsur ketenangan ini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada tongeng, ada tongeng kata-kata benar, kemudian lempuk bagaimana kita bisa bersifat jujur, kemudian geteng tegas ya, tegas itu merupakan satu pembinaan yang sangat individu ya, sangat individu terhadap diri pribadi ya. Jadi bagaimana pembinaan-pembinaan pribadi ini terhadap ketiga apa namanya tiga nilai-nilai ini, ada tongeng, lempuk dengan apa ketegasan. Ini merupakan suatu pembinaan individu, sedangkan yang keempat tadi dikatakan bahwa sipakatau. Artinya sipakatau ini artinya saling memanusiakan. Jadi hubungan pembinaan pembinaan sosial antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang kelima adalah mapesona ridewatai. Artinya berserah diri kepada sang pencipta. Artinya bagaimana hubungan manusia ini berhubungan baik dengan sang pencipta. Jadi tadi ada lima unsur, yang tiga unsur ini adalah satu pembinaan pribadi, ya. Ini yang harus ditekankan bahwa pendidikan keluarga. Jadi bagaimana kamu kalau misalnya ditanya dari mana, harus betul-betul kamu menjawab bahwa ada tongeng ya, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada dusta. tidak ada kebohongan. Jadi mengajarkan anak-anak untuk tidak berbohong, bagaimana caranya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, atau apa yang dikerjakan dengan aktivitas-aktivitas di luar sana. Jadi ini apa namanya, bagaimana caranya orang tua dapat menerapkan nilai-nilai ini ke dalam apa namanya, generasi muda sekarang. Ya, karena ini ya, saya tadi katakan bahwa ketiga nilai-nilai ini, ada tongeng, lempuk, kemudian geteng, ini betul-betul harus ada di dalam jiwa jiwa budaya masyarakat Bugis atau jiwa generasi apa namanya, generasi muda. Ini harus diterapkan karena yang membedakan kita dengan apa namanya, generasi-generasi lain, ya memang setiap suku itu beda apa namanya, karakter, nilai-nilai budayanya ya. Jadi jangan kita melihat sama halnya, kalau kita melihat ya, jangan dikatakan bahwa apa namanya, nilai-nilai budaya Bugis itu lebih bagus dibandingkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Papua. Jangan dibandingkan dengan kacamata kita, dari sudut pandang kita. Karena kalau begitu kita bisa merendahkan nilai budayanya orang. Saya ini berbicara mengenai apa namanya, nilai-nilai budaya Bugis. Tadi dikatakan bahwa ada tongeng ya. Tongeng itu adalah kata-kata yang benar. Jadi ada dikatakan bahwa niji-niji maketeming rilima aketeningen salama lino nenia akhir. Artinya ini juga biasa diceramahkan di masjid.
1: Iya,
0: ya,
1: di setiap Jumatan ini, biasa ada.
0: Jadi di samping apa namanya, ini biasa diterapkan di dalam masyarakat, kemudian diadopsi apa namanya, penceramah-penceramah agama. Saya sering mendengarkan di masjid-masjid juga sering dikatakan bahwa nilai-nilai ini memang apa namanya, bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan.
1: Betul.
0: Karena misalnya ada tongeng, agama melarang untuk berbohong. Jadi kita juga harus tegas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dikatakan bahwa nigi-nigi maketening rilima keteningan tadi, yang disebutkan tadi itu salama ilino nenia akhira. Artinya kalau sudah dapat menerapkan apa namanya, nilai-nilai ini, bisa dikatakan hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, ada tongeng dikatakan di sini bahwa sadda mapabati ade ya. Jadi artinya suara menjelmakan suara menjelmakan kalbu. Sadda mapabati ade, artinya sadda mapabati apa ya, ade ya. Itu bisa di apa namanya, dilihat ada beberapa tulisan Prof. Matulada di dalam bukunya Latoa ya, kalau saya tidak salah.
1: Iya.
0: Dikatakan sadda mapabati suara menjelmakan kata. Suara dikatakan di situ ya, sadda mapabati apa ya, kalau dalam bahasa Bugisnya itu ya kira-kira begini bahasa Indonesianya, suara menjelmakan kata ya. Jadi suara itu berasal dari ati macinong. Dari ati macinong itu adalah suara yang apa namanya, yang tidak pernah bohong. Jadi sekalipun misalnya saya mengambil barang ini, saya mengambil barang ini, tetapi di mulut saya mengatakan saya tidak mengambil barang ini. Tapi suara yang bersumber dari ati macino itu mengatakan saya yang mengambilnya, dia tidak akan pernah bohong. Jadi sadda mapabati apa namanya, suara menjelmakan kata ya. Jadi suara itu sadda itu berasal sebenarnya dari ati macino. Jadi itulah dikatakan bahwa kalau hati yang rusak bisa segala-galanya rusak.
1: Mm-mm.
0: Karena kalau hati yang tidak baik, maka kita juga ikut tidak baik.
1: Iya. Bu, kemudian ini Bu, kita berbicara tentang implementasi nilai sipakainga dan sipakalebih. Ini saya mau tahu Ibu, bagaimana sih sebenarnya kayak ada pengguna narkoba nih, dia mantan pengguna narkoba, bagaimana caranya untuk masyarakat ini kembali merangkul ini mantan pengguna narkoba tanpa memberikan stigma negatif? Karena kan kita mau menyelamatkan ini, kebanyakan kan yang mantan pengguna narkoba itu kembali lagi ke dunia narkotika karena adanya perlakuan yang mungkin seperti pemberian stigma negatif terhadap pribadi mantan pengguna tersebut. Nah, dari perspektif agama budaya sendiri, bagaimana caranya untuk masyarakat bisa merangkul kembali mantan pengguna ini tanpa memberikan stigma negatif nih?
0: Iya, setiap pribadi ya, setiap manusia itu kita pasti ada salah ya, hilang. Jadi kalau misalnya ini pengguna narkoba itu, saya merasa itu banyak salah pergaulannya. Jadi ini yang membuatnya tidak sama dengan pembunuh. Kadang-kadang kalau mengatakan bahwa ini keluar dari penjara karena dia membunuh, ini menakutkan sekali ya. Sebenarnya kalau di narkoba itu kan misalnya dia menyakiti diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan pembinaan moral ya, nilai-nilai budaya serta agama ya. Bagaimana caranya kita bisa merangkul ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak menyesatkannya. Jadi kita juga tidak bisa mencibir, tetapi bagaimana caranya kita bisa membuat mereka merasa nyaman. Karena dengan merasa nyaman, mereka akhirnya bisa kita melakukan interaksi, dan dengan hasil interaksi itu kita bisa membawanya ke dalam pergaulan-pergaulan
1: yang lebih positif lagi ya.
0: Yang positif lagi.
1: Saya
0: kira begitu.
1: Nah, kemudian
0: jadi,
1: Ibu
0: ada juga ya. Tadi dikatakan bahwa ungkapan-ungkapan juga tentang itu, jangan kita juga memperlakukan ini kadang-kadang ya, karena gini, seluk karya leka bo pusanawanawa ati malolong. Jadi kadang-kadang kita menyeruak di dalam hutan belantara gelap ya. Kemudian terkadang hati nurani yang menemukan jalan keluar. Jadi sebenarnya ada juga semacam ilham di dalam diri yang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus bagi orang yang misalnya pernah terlibat dalam narkoba dan seterusnya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa kita pelajari di sini. Jadi bukan hanya kita harus bagaimana kita memusuhi, bagaimana jadi dilakukan pembinaan-pembinaan terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, bisa memberikan satu kegiatan-kegiatan yang positif ya, bisa melibatkan misalnya nanti kamu di misalnya kamu yang asan ya pada saat-saat tertentu. Dilakukan satu pembinaan-pembinaan budaya, misalnya ada orang yang menikah, kita berikan dia perannya supaya mereka merasa dihargai dan merasa
1: berguna
0: di dalam masyarakat. Jadi adalah peran-peran baik di dalam peran agama maupun dalam peran-peran budaya, sehingga mereka merasa diperhatikan. Nah, jika mereka dalam lingkungan yang baik, dia merasa nyaman, dia merasa juga dia berada di lingkungan yang sehat, maka hidupnya bisa menjadi sehat. Bukan sehat budaya, juga bisa sehat agamanya.
1: Nah kemudian ini Bu, berbicara tentang, kita kan tadi singgung sedikit terkait pembinaan. Nah kan di masa lalu ini Bu, pelanggaran moralitas kalau di dalam budaya Bugis itu ada konsekuensi adatnya yang mungkin berat, mungkin seperti diasingkan. Nah menurut Ibu Hunaini sendiri, sanksi sosial berbasis kearifan lokal, apakah ini masih relevan dan efektif untuk memberikan efek jera bagi pengedar ataupun pengguna narkoba saat ini?
0: Ya sebenarnya untuk membuat jera ya, ini yang yang sulit ya. Karena tadi saya katakan bahwa kalau orang Bugis betul-betul menerapkan seperti siri ya, menjaga harta dan martabat dirinya, tidak mengenal ya, ingin menunaikan harkat martabat diri keluarganya, tidak mengenal berapa tahun di penjara, itu tidak masalah buat mereka ya. Ini yang yang ini memang kalau betul-betul budaya Bugis. Nah kalau sama dengan yang ini tadi bahwa membuat jera ya, saya kira bergantung dari lingkungan. Karena kalau dibuat jera tetapi tetapi lingkungannya yang mendukung, itu pasti akan tidak membuat jera. Jadi kalau misalnya di lingkungan mereka tempat bergaul dikembalikan kepada lingkungan tempat mereka bergaul, akan pasti seperti itu nantinya karena mereka ketemu dengan teman-teman yang lama. Tetapi bagaimana misalnya kalau keluarga ini, jadi ada juga sebenarnya kalau ini ya, menurut saya harusnya ada inisiatif keluarga untuk memindahkan ya, lokasi lingkungan yang lebih baik lagi. Misalnya kalau anak-anak remaja yang terlibat, dikirimlah misalnya ke pesantren ataukah dikirim yang sifatnya ya bisa pembinaan agama juga moral seperti itu.
1: Nah, kemudian
0: jadi sanksi-sanksi ya. Kalau tidak sama sebenarnya beratnya sanksi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya persinahan ya. Kalau dulu hukum-hukum persinahan itu memang keras ya. Beda dengan karena ini istilahnya kalau dulu kan memang tidak ada narkoba tetapi hamar ataukah tuak pai ya. Itu minuman keras itu tuak pai itu ada. Biasanya memang dulu tuh merajalela ya itu orang minum-minum. Nah sejak datangnya juga Islam itu minum-minum itu memang sangat kuat di dalam masyarakat. Tapi ketika agama Islam masuk, kemudian dilakukan satu pembinaan-pembinaan bahwa ini tidak dilarang agama, karena dengan meminum yang seperti ini akan menghilangkan akal. Menghilangkan akal artinya menghilangkan semua kewajiban keagamaan juga. Tidak boleh salat. Kalau di dalam budaya itu sama derajatnya dengan binatang olokolo, karena dia tidak berakal lagi kalau dia mabuk bukan. Jadi punya hal yang sifatnya ini ya. Jadi sifatnya adalah menyakiti diri sendiri ya. Jadi hukuman yang mereka terima ya secara adat ya ataukah secara keluarga, biasanya keluarga itu memberikan sanksi-sanksi. Kadang-kadang kalau membuat malu keluarga ya, seperti beberapa kali diingatkan itu terus yang dikerjakan, biasanya keluarga menganggapnya sebagai bukan keluarga lagi.
1: Biasanya sih diusir Bu dari rumah.
0: Dari keluarga kemudian jadilah broken home ya.
1: Pernah saya dengar itu. Ada kata-kata orang tua dulu dia bilang begini. Ya pemuli subulaya ku mulai pajemana itu zaman-zaman majamu tuh. Biasa ku dengar itu. Mungkin itu bagian dari sanksi Budi, sanksi mungkin dari sisi budayanya mungkin itu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya sudah berkali-kali diingatkan tidak diindahkan pulang, maka biasanya keluarga memberikan seperti itu, kamu lagi bukan anak saya, saya tidak mengakui lagi kamu sebagai anak saya atau keluarga saya. Bahkan diusir tidak ada lagi apa namanya, kalau kau kalau kalau tidak mendengarkan lagi kata-kata orang tua, kamu tidak berhak untuk warisan ini dan seterusnya. Itu bergantung dari apa namanya, pribadi setiap keluarga ya. Karena mungkin beda kasus, tetapi banyak juga yang apa namanya, ini ada beberapa ya kasus dari teman saya yang terlibat apa namanya, anaknya terlibat narkoba. Ketika keluar bahkan dia memberikan kelembutan pada anaknya ya. Mungkin saya salah mendidiknya sehingga saya harus introspeksi diri juga sebagai orang tua. Salah dalam pola pengasuhan, mungkin dari sejak kecilnya saya tidak memberikan apa namanya nilai perhatian. Jadi bukan hanya harusnya anak disalahkan, tetapi kalau mau apa namanya secara positif juga orang tua juga ikut mempersalahkan diri juga.
1: Nah kemudian ini Bu, ini kan biasanya nilai-nilai budaya Bugis ini biasa dianggap kuno sama mungkin generasi-generasi muda sekarang. Nah strategi komunikasi kreatif seperti apa yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua agar nilai-nilai lokal ini bisa masuk ke dalam gaya hidup mereka yang bisa dikatakan rentan terpapar ini tren pergaulan bebas.
0: Untuk memasukkan bagaimana caranya bisa apa namanya menerapkan secara baik itu sebenarnya seharusnya penuh dengan kelembutan, bukan penuh apa namanya pemaksaan di dalamnya ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi kan misalnya bisa dikomunikasikan. Nah, ibu itu tidak selamanya hidup di dunia ini, ya kan? Kamu harus punya masa depan. Jadi ada satu kelembutan bagaimana pendekatan seorang anak dengan ibu. Jadi bukan pendekatan teman dengan teman, tetapi memposisikan diri sebagai orang tua terhadap anaknya. Jadi kadang-kadang ini makanya kalau memang ini yang apa namanya pendidikan ini yang kurang baik ya, komunikasi orang tua, kadang-kadang kan sekarang kita bisa melihat dalam keluarga yang modern itu anaknya dianggap sebagai teman, jadi tidak malu lagi ada curhat-curhatan. Dan kalau kita bisa melihat ya, kalau kita lihat film-film India misalnya, mertuanya ada salah atau menantunya ada salah, itu tidak segan-segan itu apa namanya menampar dan seterusnya. Ini pendidikan kurang bagus bagi etika nilai budaya Bugis karena memang apa namanya nilai-nilai apa namanya suku ini berbeda ya. Jadi kalau kita bagaimanapun salahnya orang tua, saya belum ya, barangkali kalau memang sudah tidak waras ya dia menampar orang tuanya, tetapi kan tidak ada itu ya, itu larangan pantangan menampar orang tua bagaimanapun salahnya. Tetapi coba lihat di dalam itu terjadi ya di film-film India, kalau sedikit salah orang tua bagaimana caranya orang tua itu sampai dibunuh malah ya. Saya lihat itu, pernah saya melihat itu film-film seperti itu. Ini pendidikan yang kurang bagus ditonton, apalagi terutama ini masyarakat Bugis, karena di dalam budaya kita itu tidak seperti itu.
1: Iya betul.
0: Apa namanya etikanya?
1: Etikanya.
0: Masalah orang tua ya. Kita disuruh diam.
1: Iya,
0: tidak
1: betul.
0: Boleh misalnya ini memberikan satu pukulan yang telak kepada
1: tidak boleh intervensi.
0: Apalagi yang namanya menampar ya ataukah meninju itu tidak. Ini saya kira film-film juga itu terlalu banyak ya. Apa namanya?
1: Perlu dilakukan pembatasan lah.
0: Aktivitas-aktivitas seperti itu ya.
1: Nah kemudian Ibu, langkah konkret seperti apa yang paling mendasak untuk dirumuskan oleh pemerintah daerah, kampus, ataupun mungkin lembaga adat secara integratif agar pencegahan narkoba berbasis budaya Bugis ini tidak hanya sekedar menjadi wacana teoritis, melainkan sebuah gerakan sosial yang masif, Ibu.
0: Iya. Saya ingin berbicara mengenai apa namanya, saya punya ruang lingkup, terutama di apa namanya Fakultas Ilmu Budaya, terutama Departemen Sastra Daerah. Iya. Kami masih punya kurikulum ya, masih punya kurikulum yang berbasis budaya lokal. Jadi memang ya banyak generasi-generasi tidak lagi mengenal, menyebutkan saja ade ataukah ini siri, kadang-kadang itu lidahnya keseleo. Apalagi ini mengenal ini ya, menyebutkan saja sering salah. Jadi kalau misalnya

0: bisa membedakan kita dengan suku lain dengan melihat misalnya nilai-nilai budaya adatnya tentu berbeda dengan yang lain. Nah, ini salah satu apa namanya? Salah satu yang bisa dilakukan apa namanya? Terutama di departemen kami masih banyak budaya-budaya lokal dan terutama Unhas secara ini masih kita masih ada kuliah-kuliah umum yang berbasis budaya. Jadi etika moral pada generasi muda itu memang harus diperhatikan dengan baik.
1: Siap-siap. Mungkin sekian untuk perjumpaan kita kali ini, Bu, dalam program siaran apresiasi budaya lokal. Jadi apa mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda, khususnya generasi Z sekarang ini?
0: Baik, untuk generasi muda, penguatan nilai-nilai budaya ini masih tetap relevan dan perlu dipertahankan. Karena inilah merupakan basis yang baik untuk menangkal semua apa namanya pergaulan-pergaulan yang apa namanya yang pergaulan-pergaulan bebas. Jadi dengan etika yang baik, dengan batasan-batasan yang baik itu meningkatkan moral, terutama moral Bugis Makassar.
1: Seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Bu, waktunya untuk hari ini dalam program Aspirasi Budaya Lokal dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Demikian sahabat budaya di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema nilai-nilai budaya Bugis dalam mencegah bahaya narkoba. Bersama dengan Ibu Hunaini SS MSI yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Saya Ahmad Kahfi bersama dengan Ibu Hunaini SS MSI pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu jiwa dan raga kita ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
3: Kabaratna Pro 4.

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tradisi merekak bola atau mapalete bola merupakan tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis. Biasanya tradisi ini dilakukan secara gotong royong yang dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur rumah bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan

0: menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas masyarakat Bugis. Rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya oleh masyarakat Bugis. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Setiap memasuki bulan Ramadan, nuansa kumpul keluarga kerap menyeruak di relung sanubari setiap individu, membangkitkan hasrat bertemu keluarga dan sanak saudara untuk bersama-sama menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang paling didamba oleh kaum muslimin. Ini bagai suatu privilege bagi mereka yang masih beruntung. 3 tahun sudah, Saila Fadila, mahasiswa semester 6 Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar, asal Kalimantan Timur ini menahan rindu nun jauh di tanah rantau, terpisah jarak dan waktu untuk menggapai asa dan mimpi keluarga. Menjadi mahasiswa tingkat akhir di jurusan teknik komputer bukanlah perkara mudah. Di saat otaknya bergelut dengan logika pemrograman, batinnya seringkali kalut ditarik rindu. Menurut Saila, menjadi perantau berarti belajar menjadi segalanya sendirian.
1: Serba sendiri kita tuh di kos sendirian, kayak pastinya rindu orang tua, rindu sosok orang tua di samping kita. Kayak kita mau cerita tuh nggak ada teman cerita, jadi pasti sedih banget sendiri, kadang suka nangis sendiri, kadang stres. Nah, obatnya itu biasa ya itu teleponan, tapi pasti beda lah teleponan sama ketemu langsung. Jadi tetap sedihnya tuh dapat banget, stresnya tuh dapat banget. Kadang kalau apalagi kalau kerja tugas kan, kita lagi capek-capek ini pengen cerita sama orang tua langsung, tapi karena nggak bisa jauh, jadi gitu sering nangis, sering stres sendiri gitu.
0: Ponsel menjadi satu-satunya jembatan pengobat rindu. Di saat lara tak lagi terbendung, meski rasanya suara orang tua di ujung telepon bisa sedikit mengobati rasa sepi. Namun, mahasiswa 21 tahun ini sadar, pelukan dan senda gurau layar kaca tak akan menggantikan kehadiran nyata. Ramadan di perantauan membawa kontras bagi Saila. Jika dulu di rumah ada masakan hangat ibu dan sahur berjamaah yang penuh tawa, ada suasana ngabuburit dengan kawan seperjuangan. Kini, ia hanya bisa menelan ludah berhadapan dengan kenyataan yang memaksanya untuk lebih mandiri.
1: Kalau bulan Ramadan tuh kita sahur, buka, nyiapin makanan bareng orang tua. Makan makanan enak, makan masakan enak, yang sehat-sehat, yang enak. Dan kalau tarawih juga kita seringnya berjamaah sekeluarga. Tapi kalau sekarang ngerantau sendiri tuh ya sahur, ya kalau bangun aja, kalau nggak bangun ya kita puasa nggak sahur. Kadang makan juga makannya yang instan-instan, ya nggak terlalu sehat gitu kan, karena mager masak juga, nggak pintar masak juga sendiri. Sekarang tuh buka juga, buka puasa sendiri, tarawih sendiri, jadi kayak sedih banget sih bulan puasa kalau nggak sama keluarga tuh, kerasa banget sedihnya.
0: Beban Saila kian bertambah ketika ia harus menjalani magang pertamanya di bulan puasa. Ia mengalami kultur shock, peralihan dari dunia kuliah yang santai ke dunia kerja yang menuntut kedisiplinan waktu dan sikap dari pagi hingga sore hari, yang tentunya sangat menguras fisik dan batin. Rasa lapar dan haus di bawah tekanan pekerjaan menjadi ujian kesabaran yang sesungguhnya. Namun, ia tak menyerah. Gadis berdarah Kalimantan ini percaya kalau semua yang ia jalani saat ini adalah proses pendewasaan.
1: Dunia kerja tuh gini, ternyata pagi sampai sore tuh full kerja. Jadi kayak beda banget sama kalau kuliah kan. Kuliah tuh kan kayak berapa jam aja kita kan berpikirnya. Kalau kerja tuh kayak udah kerja otak, kerja badan juga. Jadi sangat-sangat beda banget. Jadi harus beradaptasi lagi buat badan kita. Apalagi sambil puasa kan, dapat banget capeknya, laparnya, hausnya pastinya. Apalagi dari pagi sampai sore pastinya lelah banget ya. Tapi kita tetap harus kuat, ini kewajiban kita kan.
0: Walau air mata sudah tak asing, Saila memiliki fondasi yang kuat. Tak luput ia ingatkan dirinya bahwa ia merantau bukan untuk bersantai dan bermain-main. Ada harapan orang tua yang ia pikul di pundaknya. Terlebih ada masa depan yang harus dirangkuh. Baginya, tiap butir keringat saat magang dan setiap tetes air mata saat sepi ketika berbuka puasa adalah investasi menuju kebahagiaan di masa depan. Perjuangannya adalah bukti bahwa jarak boleh memisahkan raga, tapi impianlah yang menyatukan doa.
1: Kita harus selalu berpikir kalau kita tuh ngerantau bukan untuk main-main. Kita tuh ngerantau pergi kuliah, belajar tuh kan tujuannya juga buat bahagiain orang tua, buat cari pengalaman juga yang buat hal-hal positif. Nah, jadi jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu dibawa sedih. Ingat juga orang tua di sana nungguin kita jadi orang yang sukses, jadi orang lah yang di masa depan tuh berguna buat orang lain juga. Ingat juga orang tua di sana juga tuh baik-baik aja, jangan terlalu dipikirin. Selagi kita baik-baik aja, pasti orang tua di sana tuh baik-baik aja juga. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan terlalu banyak pikiran. Jalanin aja hidupmu dan berjuanglah sama-sama buat berakhir jadi bahagia.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.

0: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
1: Oh, cuma debuli. Nanti juga sembuh kok.
0: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
1: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
0: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
2: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.
3: Pro 4 Makassar.
4: Pro 4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Drama legenda Pro 4 RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode pertama.

0: Makan apa lo, Pila?
1: Aduh, Bang. Sakitnya beda, Bang. Perut ayah mulus banget, Bang.
0: Makanya, Pila. Jangan makan sembarangan. Ya, jadi sakit perut dah lo.
1: Abang gimana sih jadi laki kagak ngerti banget? Ini ayah lagi hamil tua, Bang. Kali aja nih jambang bayi mau lahir, Bang. Sakit banget,
0: mulus,
1: perut
0: ayah,
1: Bang.
0: Oh, jadi anak itu mau lahir, Pina?
1: Iya, Bang. Ayah kagak tahan lagi, Bang. Mulus banget ini perut ayah, Bang.
0: Sabar ya, tahan dulu ya. Abang cari dukun berangkat dulu ya.
1: Aduh, Bapak. Gak tahan lagi, Bang.

0: anak lu lahir pinah, lahir kendiri, gak ada bantu dukun. Alhamdulillah.
1: Bang, panggilin dukun rahmat ya bang. Anak ini udah dibersihin.
0: Iya. Abang cari dukun beranak dulu ya, biar dibersihin anak kita ya. Biar cakep.
1: Iya bang.
2: Anaknya udah dibersihin nih. Anak lelaki, ganteng banget nih anak. Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya nyi dukun beranak.
2: Perasaan gue kok beda ya megang anak nih. Bedanya.
0: Bedanya apa?
2: Perasaan gue ya. Sepertinya nih anak bakalan jadi orang hebat nih kayaknya nih.
1: Amin. Mudah-mudahan nih Nyai, anak ayah jadi orang hebat seperti yang Nyai bilang.
2: Kalau begitu ya, lu kasih aja nih anak nih ya, namanya si Pitung.
3: Si Pitung?
2: Lah kenapa lu pada kaget gue bilang si Pitung?
0: Iya, dia mana kagak kaget. Apa itu artinya?
1: Iya Nyi, apa artinya Nyi?
2: Ah, kuno lo. Gitu aja kagak tahu lu pada berdua. Bukan nyiapin nama anak yang bagus.
0: Iya. Ayo kagak tahu. Makanya ayo nanya ke Nyai.
2: Nih, gua kasih tahu ya. Si Pitung artinya suka menolong. Nah, nanti kalau lu kasih nama ke anak ini nih, si Pitung nih, dia bakalan nolongin sesamanya. Ngerti loh?
0: Iya, ngerti ayo. Ayo ngerti dah.
1: Ya boleh bang, kita kasih nama aja anak kita nih si Pitung ya bang.
0: Iya, ini, ya ayo setuju kita kasih nama anak kita si Pitung.
2: Ya Allah, dengarlah doa ayah. Semoga ucapan ayah ini hari ini menjadi kenyataan. Anak ini si Pitung menjadi penolong buat orang banyak, buat orang-orang kampung ini, menjadi pahlawan bagi

0: laparnya.
1: Lah, itu tinggal nyendok aja. Pan kagak jauh meja makannya.
0: Iya, Nyak.
1: Gimana tadi ngajinya?
0: Udah ganti surah, Nyak. Sekarang lagi baca surah Al-Ikhlas.
1: Itu kan udah gede sekarang. Umurnya aja udah 10 tahun. Harus rajin ngajinya ya, supaya cepat hatam tuturutannya. Jadi pindah deh ke Al-Quran.
0: Iya, Nyak. Aye mau rajin belajar baca Al-Quran biar cepat khatam.
1: Amin. Emang elu anaknya yang paling baik.
0: Aye ganteng gak, Nyak?
1: Ya iyalah ganteng. Anak siapa dulu? Anaknya
0: Nyak Pina. Nyak Aye yang paling baik sebetau ini.
1: Lu juga tuh anaknya yang paling baik dan juga ganteng di betawi ini.
0: Iya sih, banyak orang yang bilang gitu, Nyak.
1: Ya udah, sekarang makan dulu ya. Udah gitu lu mandi deh.
0: Iya, Nyak.

0: Ya. Nah, lu tuh supaya lu pinter, bisa ngaji, ya, ngerti agame, ngerti igame, ya.
1: Iya, Be.
2: Tapi nanti dulu, Bang. Kalau umurnya si Pitung udah 12 tahun, baru dia dipesantrenin. Sekarang kan baru 10 tahun. Ayah belum tega pisah sama anak ayah si Pitung, Bang.
0: Ya udah, kalau entuh kemauan lu, Pinah, Abang mah nurut aja, ya. Namanya juga lu nyaknya, ya.
2: Iye.
0: Ikatan batin pan kuat. Abang mah ngikutin aja, ya.
2: Iya, terima kasih, Bang.
0: Iya, sama-sama. Pitung jangan lupa ya. Nanti sore latihan silat sama abang lu, ya.
1: Iya, Be. Sama Bang Khatib, Be.
0: Iya. Nanti kalau udah gede, Babe cariin guru silat yang hebat, ya, buat Pitung. Ya, pokoknya yang hebat dah.
1: Iya, Be. Makasih ya, Be.
0: Ya udah ya. Babe, pergi dulu ya, Tung.
2: Mau ke mana, Bang?
0: Mau ke musala. Curiga baik lo. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini duit nih. Mau belanja.
2: Sini.
3: Demikian tadi drama radio Si Pitung Jagoan Betawi. Bagian pertama dimainkan oleh Suyuti sebagai Piung, Babe si Pitung, Suartini sebagai Pina, Nyak si Pitung, Brilian sebagai si Pitung kecil, Yogi Kasada sebagai Dukun Beranak, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena, dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya di ruang dengar Anda, tentunya di malam hari ini di program acara Kelon Tarong. Di malam Selasa ini, sahabat budaya, kami undang semua yang bisa bergabung, silakan kini di 0811 400 9250. Kita terima dulu telepon biasa dulu, sahabat budaya, telepon WA, sabar ya sahabat budaya. Halo Kelon Tarong.
1: Halo Kelon Tarong.
0: Halo Bu Nursia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat tahu. Mana itu?
1: Bunyi kucing.
0: Oh, ada mi kucing kah? Saya kira ada buaya darat. kucing garong.
1: Kucing minum kopi.
0: Masa? Berarti kucing kucing jadi-jadian itu.
1: Yang pisang goreng.
0: Enaknya itu malam-malam begini ada kopi atau yang pisang goreng.
1: Iya. Kesini ke jalan-jalan atau naik motor.
0: Gitu kah?
1: Iya.
0: Benar sih
1: ya.
0: Mau dengar lagu apa di malam hari ini?
1: Apa itu yang bagus?
0: Apa? Yang bisa bikin senang kucingnya.
1: Tulolona Sulawesi.
0: Maharani.
1: Iya.
0: Oke. Silakan menyapa Bunda Cu.
1: Pertama. Ada Ibu Harsina. Ibu Tia. Ada juga Ibu Nana Argas. Ada Sri Sinta. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu Wati. Ada Ibu Nur. Ada Ibu Siti Nurbaya. Ada Pak Radi. Bahardi Cami. Dan Nuntun Dilak Bakang. Ada Pak Hamsa di Pampang. Pak Ritin juga di Pampang. Pak Asus di Maros. Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Dan semuanya.
1: Dan semuanya.
0: Umar.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Iya, mana Pak Umar? Sombong tidak mau bicara.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Oke, Bos.
0: Habis mie pisangnya.
2: Ya pasari dan semuanya mau tampak terkecuali.
0: Oke,
2: siap. Ya selalu, Bos.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Nursia sama Pak Umar sahabat budaya di belakangnya di 0811 400 9250.
3: Halo.
0: Halo, Kelon Tarong. Pak Radin. Ada yang siapa kita di ini, Pak Radin?
3: Iya, Bu Nursia.
0: Bu Nursia sama Pak Umar tahu.
3: Makasih.
0: Kelon Tarong ini apa ini, Pak Radin?
3: Om pokok mau pau.
0: Oke, ada mi. Menyapa Ki Pak Radin.
3: Yang meliwa Ibu Rusia sama Pak Umar. Ada Pak Hikmah di Maros. Ada Pak Asis. Ada Opadi. Ada Sri Cinta di MIU. Ada Puan Dato di Pindang. Mayani Tasmun di Sopeng sama Nurmina Nur. Siti Nurbaya di Maros. Ada Bunia. Ya, semuanya mi.
0: Oke, siap.
3: Lagi bertugas, Bang ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para Radin sahabat budaya. Baik, di belakangnya para Radin 0811 400 9250. Halo Kilontarun. Halo Pak Yani. Halo Pak Yani. Aduh, ya, baik, kita putus ya. 0811 400 9250. Halo Kilontarung. Iya, halo Bu Lina. Iya. Bagaimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Bang
0: Ria. Alhamdulillah. Iya. Belum ngantuk?
1: Belum pi, Bang Rian, selesai pi nanti ya ke Lontaro.
0: Iya, luar biasa mentum Bu Lina. Bu Lina, ini lagunya ikutan kita.
1: Iya, Bang Rian,
0: Mungkin punya apa, silahkan ke Bu Lina.
1: Iya, pertama Pak Asis, Pak Asis tau Pak Din. Tadi yang baru lewat itu Pak Radin, Pak Madari Tasmun, Bu Nursia, Pak Amsa, Ibu Niar, dan semuanya mau Bang Rian.
0: Siap Bu Lina.
1: Untuk Bang Rian lanjut tugas.
0: Iya Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bu Lina. Selesai pikir lentaran bobo tau. Oke, di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kilontarung. Halo Pak Melis. Halo. Halo. Aduh, kenapa ya? Enggak kedengaran nih Pak Mulis nih. Dari tadi diangkat teleponnya enggak bicara Pak Mulis. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Oh, ada tahu ini. Kenapa terputus Bung Rian? Dicoba lagi Bunda Cu, Bu Sumi. Mungkin jaringan toh? Oke. Oke, ada Pak Hamsa kayaknya nih. Oh iya, putus lagi. Kita coba ya. Halo Kilontarung. Halo Kilontarung. Halo.
4: Halo.
0: Kenapa lambat ki? Kenapa lambat ki menjawab Pak Yani?
4: Iya, assalamualaikum. Data tak putus tadi.
0: Lama sekali ki menjawab pada sudah tersambung. Dengarkan bisa aja HP ta, jangan ki pantauan muta air di kita ta karena agak relay itu.
4: Tak putus tadi.
0: Pantau di anuta di telepon ta. Kalau kita mau pantau di RR digital agak jauh jedanya.
4: Iya.
0: Pak Yani. Oke, bagaimana? Kabar sehat Pak Yani?
4: Iya.
0: Kabar sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bu Rian.
0: Alhamdulillah. Aman cuaca?
4: Aman.
0: Tapi penelpon keempat kini Pak Yani jadi ikutan ke lagunya. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji.
4: Enggak apa-apa.
0: Menyapa ki Pali Pak Yani.
4: Ya, baru lewat Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Ada Pak Radi dan Pak Radi. Pak Arjuna. Ada Tika, ada Dimas, ada Bobby, ada Layasari. Ada Nurdi Marus, ada Pak Amsa. Pak Is. Pak Din. Puan Datu, ada Putri. Ada Uki. Ada Riko Uli Ape. Asri Otup. Aldi Daya. Ada Bogel dan semua-semuanya nih Bun Rian.
0: Siapa ya nih?
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Iya Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda tentunya di malam hari ini di Kilontarung. Jangan kemana-mana, nanti dicoba lagi Pak Mulis ya. Setelah kita putarkan tahu lagu tuan-tuan, baru kita masuk lagi toh. Ada lagu dari Tulunan Sulawesi, sahabat Om Pokoma Pau. Selamat kembali kelingan sahabat budaya.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Saribata malam berikut masih bersama kami di acara Kelontaro, masih bersama Bang Rian di malam hari ini sobat budaya. Silakan lanjut 0811-400-9250. Kita angkat dulu telepon dari Opa Dini ya sobat budaya di. Halo Kelontaro.
1: Halo Kelontaro Bun Rianku.
0: Halo Opa Din. Iya iya.
1: Apa kabar?
0: Sehat-sehat Ji, Opa Din Ce.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kelontaro apa ini Opa Din Ce?
1: Bali.
0: Dan dari Bali?
1: Bali. Bali Anna Limbung. Itu lagu andalan nende tama kasumpade.
0: Ilyas Safar.
1: Iya, ya. Ilyas Safar kah itu Bali.
0: Iya, Bali Ilyas Safar Ji.
1: Ya, itu lagu andalan nende tama tadi itu.
0: Ada juga Bali Bola muad dutai. Yang mana kah?
1: Oh, Bali itu anu itu. Lagu na.
0: Ada juga ini Bali Tamai Tindo, Bali Bola, Bali Bella, ada Bali
1: saja.
0: Oh, Bali saja Ilyas Safar ya cocok. Iya. Oke, ada nih. Menyapa Ki Opa Din.
1: Iya. Ada tadi ku dengar itu itu mudah-mudahan belum tidur. Ibu Lina.
0: Iya, katanya tutup siaran pi botir bede. Tutup siaran pi bede.
1: Tutup siaran pi baru tidur.
0: Iya.
1: Oh iya, dia tunggu panah itu.
0: Ya ya ya. Siapa lagi?
1: Pasis di Maros. Ada tadi Pak yang dari shopping itu. Pak Yani.
0: Pak Yani Tasmu.
1: Iya, makasih sapanya. Ada juga Pak Rading.
0: Iya.
1: Makasih juga. Pak Hamsa di Pangban 2.
0: Iya.
1: Tantri Pare-Pare. Siapa lagi itu? Anu katanya masuk rumah sakit kacang.
0: Siapa?
1: Itu. Bunda Sophie.
0: Oh, masuk.
1: Iya. Ada saya dengar tadi dari perompak juga itu.
0: Oh. Yang dari. Semoga lekas sembuh.
1: Semoga
0: sehat. Iya, saya selalu. Sehat. Iya, betul. Iya, iya.
1: Saya dengar tadi di perompak itu. Oh. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya, ya, betul-betul ya. Kita doakan bersama. Amin. Iya.
1: Ada Pak Hamsa tadi ya?
0: Iya, Pak Hamsa.
1: Pak Radin, Sri Cinta, BMU.
0: Iya.
1: Pak Asri di Botu.
0: Iya.
1: Siapa lagi yang biasa sapa saya itu? Ya?
0: Siapa?
1: Pasti sudah ya.
0: Iya, semuanya mi.
1: Semuanya mi.
0: Oke, Pak Radin.
1: Biasa dilupa nih kalau masuk. Kalau belum mati itu diingat.
0: Diingat di. Nantinya Bang Rian ini.
1: Bang. Makasih
0: Bang. Ya makasih Pak Dincu. Ye. Ye sehat ki juga nah, jaga kesehatan. Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Din sahabat budaya di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Kelontaro.
2: Kelontaro Bun Rian.
0: Iya, Bu Sumicu. Bagaimana kabar sih Haji Ki? Kenapa mati telepon tak? Ya, tiba-tiba mati Bu Sumi. Aduh. Dicoba lagi Bu Sumi, ini teleponnya putus, kenapa, ada kenapa ini Bu Sumi, sampai-sampai teleponnya ini putus gitu ya. Kita angkat telepon biasa dulu ya. Halo, Kelontaro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar?
3: Bahar di Bunuh Cami. Apa kabar Bun Rian?
0: Sia-sia Haji.
3: Oh ya Alhamdulillah. Sekarang kita lagi. Baru ini sudah makan anu.
0: Apa?
3: Sudah makan masak-masak jagung.
0: Wih enak tuh.
3: Bakar jagung kayak tadi.
0: Wih napa cina-cina ki.
3: Ya cina-cina. Kalau cina-cina ki main kampung.
0: Tak jenih.
3: Ya Alhamdulillah. Lagunya dulu nih.
0: Ya apa lagu?
3: Lagunya pada Malomo.
0: Apa?
3: Ada Malomo.
0: Ada Malomo.
3: Ya.
0: Ada Malomo.
3: Ya pada Malomo.
0: Hah?
3: Ada.
0: Malomo. Ada atau apa?
3: Pada.
0: Pada.
3: Pada Malolo.
0: Pada Malolo Mopi.
3: Pada Malolo.
0: Iya, yeah, ada ji, ada sini tapi.
3: Iya, yeah, yeah, ada kan?
0: Pada Malolo Mopi.
3: Ya.
0: Oh. Ya. Oke, ada mi.
3: Ya, ya, ya. Bersama Nurdi.
0: Iya.
3: Kirim salam buat Nurdi Maros. Buat Datu di Pinrang.
0: Iya.
3: Bersama Nur Alanya. Mama Elintas mau di shopping.
0: Iya.
3: Ibu Suwi di Lemu di Sudia. Ibu Nurdi dia bersama Pak Omar. Halo Pak Omar. Disuruh bunuh saya bikin kopi.
0: Siapa lagi nih? Ada lagi. Siapa? Para macam telepon tuh, Pak Juga. Ada juga tadi teman-teman, Pak Is. Kenal. Ya, Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali, kita bareng Maros. Semuanya. Pak Mas Tali,
2: Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Pak Amsa. Aman leher, enggak tegang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aman jita Allah. Lagunya ikutan Ki Pamsa.
2: Nah, iya iya iya.
0: Biar nah, ada lagu ikut Bali
2: sama Opa Ding,
0: sama Pada Malolo. Banyak cari Ki Pamsa.
2: Saya banyak apa yang
0: Ananda. Menyapa Ki.
2: Ya baru lewat Pak Bahar
0: di Camling.
2: Bola Camling ya.
0: Ya. Iya iya. Lanjut.
2: Kemudian Pak Opa Ding, Opa Is.
0: Iya. Yeah.
2: Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Umar,
0: yeah.
2: Pak Atis, Alera Pokaling, Puan Datu,
0: yeah.
2: Sudah minta di Opa Is, di Opa Is.
0: Opa Is belum.
2: Kemudian Uli Ape di Sinjai.
0: Uli Ape.
2: Siapa-siapa saja yang monitor di Sinjai. Selamat malam. Tunggu kah tanggal 13-14 di Sinjai.
0: Iya, iya, tahu.
2: Kemudian Ibu Nur di Maros.
0: Yeah.
2: Dan semua-semua nih, Ibu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu? Siap-siap yang di Sinjai mudah tambah di katanya. Kita ada lagi 0811-400-9250. Halo, Kelon Tarong. Waalaikumsalam. Halo, Bu Arsina. Iya, Kelon Tarong.
4: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat, Bunda?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
4: Kita juga sehat di keluarga.
0: Iya, deh. Sehat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Lagunya ikutan kita buat sini nah.
4: Iya.
0: Siapa Ki? Nih, kenapa?
4: Yang baru lewat.
0: Oh iya.
4: Pak Hamsa.
0: Yeah.
4: Bu Nursia. Pak Umar, Nana Argas,
0: yeah.
4: Ibu Tia. Buniar, Denranu dan teman-temannya, Den Nompo, Iyang Hendrawan, Siti Amina, terus Diana Yasir, dan semuanya, banyak masuk. Ya, dilupa semua, kalau anu biasa dilupa minum. Iya, sama Isar, iya.
0: Siap.
4: Iya, semuanya pendengarnya perempat.
0: Siap, Bu Arsina. Ya, mengantuk itu.
4: Makasih. Sehat selalu, Ade.
0: Siap, Bunda Cu. Yeah,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Arsina. Mau padin, Bu Arsina dilepas semua. Nggak apa-apa, mungkin lagi ngantuk mungkin ya. Oke, sahabat budaya. Nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana. Ada chatnya nih. Ali di Malangkiri, monitor Kelon Tarong, Bung Rian Cu. Oh, siapa Ali Cu? Oke, nanti barunya kembali lagi ya. Pak Mulis sama Ibu Agu ya. Sabar ya, kita nanti kembali lagi bersama Bang Rian tentunya.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ketupat, Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya masih bersama Bang Rian, tentunya di acara Kilon Tarong. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo Kilon Tarong.
2: Kilon Tarong, Bun Rian.
1: Iya, kenapa putus telepon tadi, Bunda?
2: Kenapa putus?
1: Nih, salah tindis.
2: Putus nyambung.
1: Hihi, seperti cinta. Hei. Bunda Cil, Kilon Tarong. Apa ini Kilon Tarong ini?
2: Lara Nosta.
1: Apa?
2: La Nosta.
1: Apa?
2: La Nosta.
1: La Nosta.
2: Iya, lagu-lagu ceria.
1: La Nosta. Siapa penyanyinya, Bunda?
2: Lupa ya.
1: La Nosta.
2: Ada tim biasa. Yang udah bilang Jenta. Jenepon.
1: Oh, Jenta. Go.
2: Oh,
1: bukan La Nosta. Mana ada gitu.
2: Tidak ada di.
1: Jentago itu. Jeneponto takalaragoa gitu.
2: Iya. Kita mencintai
1: itu La Nosta. Itu La Nosta. Apa itu La Nosta? Oke, Bunda Cium. Menyapa, Ki?
2: Menyapa, Di. Ada Pak Bar di Ibone.
1: Iya.
2: Ibu Kasmawati DP. Samsia Mahesar. Kasdana Yasir. Ina Kristalara. Uki di Sinjai. Uki di Bedaya. Uli di Sinjai. Ada Mami Munagani. Yan Hendrawan. Siapa lagi?
1: Apa?
2: Yang di Bone.
1: Asar
2: di Bone. Pak Raden. Ibaratnya juga.
1: Iya. Bersama Andang. Siapa lagi?
2: Ada Pondatu. Opa Is, posisi lagi di mana?
1: Di jalan.
2: Minta maaf karena kemarin sudah sempat ketemu soalnya ada acara.
1: Siapa lagi? Semuanya
2: terkecuali Bendrian.
1: Oke, siap.
2: Minal
1: aidin wal faizin. Dengan ucapan yang sama, Bunda.
2: Selalu, bahagia selalu. Murah rezeki, panjang umur.
1: Amin.
2: Sukses selalu.
1: Sukses.
2: Oke, terima kasih. Biasa kan Bendrian kalau tulisannya sukses, bacanya sukses.
1: Cocok tau juga iya. Oke, Bunda Cuna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi, sahabat budaya. Halo Kilon Tarong. Halo Pak Mulis. Aduh. Monitor anuta HP ta Pak Mulis. Aduh. Halo. Halo. Aduh.
3: Halo.
1: Iya. Jangan ki monitor di radio ta, monitor ki di HP ta. Monitor ki di HP ta. Aduh, halo.
3: Ya, halo.
1: Iya, yeah. Kilon Tarong.
3: Halo, Kilon Tarong.
1: Iya, Pak Mulis.
3: Iya, halo.
1: Monitor ki halo. Monitor ki di HP ta, jangan ki di radio ta dulu karena delay ki itu.
3: Iya, halo. Karya.
1: Iya, sehat-sehat Jiki.
3: Iya, halo.
1: Iya, sehat-sehat Jiki.
3: Iya. Alhamdulillah sehat Karya.
1: Alhamdulillah. Apa kilang tay ini Pak Mulis?
3: Pala nanya waku ada.
1: Pala nanya waku. Mana pi pala?
3: Iya, iya.
1: Pala nanya wanu. Nyawanu atau nyawaku? Ya oke, okay, ada mi. Menyapa Ki?
3: Iya.
1: Menyapa Ki?
3: Iya, oke. Okay. Halo.
1: Iya, menyapa Miki, menyapa.
3: Iya, buat Kai Memuna Ganing, ada Pak Hamsa tadi. Makasih banyak Pak Hamsa buat Samsia Maisar, ada Kak Nur, ada Putri, ada Sinta Diemi, ada Tantri, Nasriani Amsir, ada Nurmina Emno, Rahmat Janitasmo, Van Renol, ada Uki, ada Dimas, Arjuna, Romanyo, Ibu Sumi dari Lumo, Papa Is, dan siapa lagi? Riko, ada Samsia Baco, dan semua-semuanya lagi monitor, Bang Ria.
1: Siapa Bang Ria,
3: sehat selalu dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muli, sahabat budaya. Kita undang lagi 0811-400-925. Halo, Kilantarong. Halo.
4: Kilantarong.
1: Iya.
4: Kilantarong, Bang
1: Ria. Iya, Bunda Cu. Bagaimana kabar, tak? Sia-sia aja, Ki.
4: Hah?
1: Sia-sia aja, Ki.
4: Iya, saya tanya, Ki, dulu. Bunda siapa kita bilang?
1: Ke Tantri, toh? Cocok, Mika?
4: Saya kira kita tidak tahu, Kak.
1: Ke Tantri tahu, bukan Bunda, Di.
4: Iya dong.
1: Ih, masih muda.
4: Kalau sudah bunda itu sudah bersuami. Kalau masih sendiri ya.
1: Iya.
4: Kak Tantri ya.
1: Kak Tantri lah. Bagaimana kabar di Parepare? Panas? Hujan? Panas dingin?
4: Saya bukan di Parepare ini.
1: Oh, di mana bilang?
4: Saya lagi di acaranya keluarga di Pinrang.
1: Di Pinrang.
4: Ada acara pengantin.
1: Oh, tetangga, Ji. Tetangga.
4: Kenapa?
1: Tetangga di Parepare, Pinrang.
4: Iya, tetangganya.
1: Iya. Ketemu di sana sama anu, sama Pondatu. Ada Pondatu, iya, di satu.
4: Kan berjauhan.
1: Saya di,
4: kan bukan
1: di kota.
4: Pinrang lewati lagi. Saya di tempatnya itu yang orang makan ikan Amani.
1: Oh, gitu, jauh ya.
4: Waka yang tempat rekreasi
1: lah. Oh iya iya iya. Iya.
4: Lagunya apa ini?
1: Katantri.
4: Bisa kerkuit?
1: Il ikutan ki Katantri nah. Ada lagu Jentago sama Pala Nyawanu.
4: Ya itu kan saya.
1: Ikutan
4: siapa saja tadi itu yang berlewat yang menyapa saya?
1: Pak Mulis.
4: Pak Mulis kah?
1: Iya.
4: Opa Din
1: sama... ada masuk tadi.
4: Tadi baru itu yang tadi menyapa saya, Pak Mulis ya?
1: Iya, Pak Mulis.
4: Terima kasih sapaannya.
1: Iya. Yeah.
4: Tadi sama Ibu Sumi juga. Terus lagunya juga buat Nur.
1: Yeah.
4: Di Maros sana.
1: Iya. Yeah.
4: Ada Inak Krista Lara. Terus lagunya juga buat Bunda Sopi. Semoga cepat sembuh ya, Bunda.
1: Amin.
4: Ya, lagi sakit. Semoga diberi kesehatan, sembuh gitu. Pokoknya buat semuanya, Bun Ria.
1: Semuanya, oke siap.
4: Tambah terkecuali. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tanti sahabat budaya. Baik, satu perempuan lagi sahabat budaya di ruang dengar ta di 0811-400-9250. Bang Ren lagi batuk-batuk nih sahabat budaya. Coba kita terima dulu ya. Halo, Kilontarong.
5: Halo, assalamualaikum, Kilontarong, Bunda.
1: Waalaikumsalam, halo Bunda
5: Nur.
1: Bagaimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Giliran Bang Rian lagi yang batuk-batuk.
5: Iya, minum sih anu, air hangat kalau pulang.
1: Ini sementara air hangat saya minum ini, Bunda Cio.
5: Iya.
1: Bunda Nur, lagunya ikutan kina?
5: Iya.
1: Yeah. Ada lagu Jentago sama Palang Jawa Nur.
5: Itu sama pada kedua lagu.
1: Oke, siap. Menyapa Ki.
5: Bersama-sama ke Angga. Kak Renol.
1: Iya.
5: Jembompo. Kak Hama. Di alamat yang sama. Bunda siapa Umar.
1: Iya.
5: Kak Radin. Kak Sani. Kak Mustahan.
1: Iya.
5: Pak Gisale. Yang baru lewat Tantri. Pak Bahar,
1: Adik
5: Tarat, Anhar di alamat yang sama. Ahmad Yani, Nurmina Innur, Indah di alamat yang sama. Pak Hamsa, makasih sapannya. Bu Rina. siapa lagi? Pak Asri. Jiwa tu masuk ke Pak Asri. Bunda saya tahu eh, semoga cepat sembuh bunda.
1: Amin.
5: Dan kita gabung lagi di Pro 4, Pro 1.
1: Betul.
5: Dan semua nih.
1: Siap. Iya bunda.
5: Sahabat budaya tanpa terkecuali. Buat bunda. Sehat kita keluarga.
1: Amin.
5: Lagi tuas kita amit ma. Pro 4 suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, sama budaya nanti Marian kembali lagi bersama anda di Kilan Tarong di malam hari ini. Kita dengarkan dulu requestan teman-teman di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Selesai untuk lebih kemasih bersama kami di acara Kilontarong. Kita lanjutkan lagi 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Halo Kilontarong Bandrian.
0: Iya pasti, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabarnya Bandrian?
0: Sehat, pasti sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat dong. Pasti Kilontar apa ini?
1: Kadeji ku jangan-jangan.
0: Kadekuji jangan-jangan malam itu. Kadeji.
1: Ku jangan-jangan andai kan aku burung.
0: Ku kahar HS.
1: Iya.
0: Iya, oke sia menyapa ki.
1: Sudah masuk opa kah?
0: Opa sudah tadi masuk opa.
1: Oh iya. Mm-mm. Buat Opa Din di Tidung. Apa kabarnya Opa? Mm-hmm. Ada Lina di Petrang Utara.
0: Yeah.
1: Radit di Bantimurung.
0: Mm-hmm.
1: Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Yeah.
1: Pak Umar dari Bunursia di Pampan 1.
0: Yeah.
1: Angga Persetia di Goa. Siapa lagi tuh di Baruga.
0: Yeah.
1: Bang Arjuna di Baruga.
0: Yeah.
1: Dan spesial buat Bunda Sopi.
0: Yeah.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Yeah.
1: Bang Rian.
0: Yeah, siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Sehatki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasti sahabat budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilontarong.
2: Gelontarang Bung Rian.
0: Iya,
2: Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Sri Sinta DMU. Ya. Sabar sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ngantuk?
2: Ngantuk.
0: Ngantuk tawa menunggu dari tadi telepon.
2: Iya.
0: Baru tembus tawa. Nah, Gelontar ini apa nih?
2: Laginya ini. Apa lagi?
0: Apa?
2: Amaku bapakku.
0: Amaku bapakku.
2: Iya.
0: Amaku bapakku Iwan Tompo ya?
2: Iya.
0: Atau Dewi Astani?
2: Iya, yang perempuan.
0: Perempuan. Oke. Okay. Menyapa Kika.
2: Dari Pak Radin, Opa Din, ada siapa lagi? Ibu Nurtia, Pak Umar.
0: Iya.
2: Ada Tantri. Ada Pak Aziz, ada Wida Matawati, ada Bunda Sophie, semoga cepat sembuh Bunda, sehat kembali, semangat ki Bunda. Ada Nurmina M Nur, ada apa lagi tadi itu?
0: Siapa?
2: Ada Kak Ina Kustalara. Ada Parjuna, Samsya Maisa, Denompo, Pondatu, Uki, Ama, terus ada tadi, apa lagi tadi Sinjaya.
0: Apa Uli Ape?
2: Iya, Uli Ape, dan semuanya nih yang lagi monitor, ada ibu ini, Ibu Niat, Bapak Ipa, dengan ibu, siapa lagi, Ibu Arjuna, dan semuanya nih yang lagi monitor. Sehat selalu Karyan.
0: Iya, sehat ki juga.
2: Karyan.
0: Iya, batu-batu.
2: Sama ini garam, terus minum air ini, ambil ke ini, garam tuh baru diminum dengan air hangat.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Dah naik ya. Nanti tensiku.
2: Nggak, itu ini 3 biji, 4 biji.
0: Oh, 4 biji. Oh,
2: bukan
0: gitu.
2: Bukan satu tendok.
0: Oh, siap. Oke, aman-aman nanti Bang Rian coba.
2: Ada itu jeruk nipis saya campur ini kecap toh diperas di tendok.
0: Siap. Makasih banyak Plena.
2: Iya, selamat
0: malam.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Sri Sinta di MU sahabat budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kilontarong. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Kilontarong.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ki?
3: Dari Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu. Kabar sehat Kasri?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Ibu Rian juga sehat bin.
0: Amin sehat. Amin. Kak, lagunya ikutan kina?
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, Jito. Iya, gitu, Kak. Siap. Menyapa, Ki?
3: Iya, menyapa Bunda Sophie, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Dan
3: ada Pak Siti Maros, ada Nur Mina M. Nur, ada siapa lagi yang di Maxis Dalaran, Pak Ahmad Yani Tasmun, buat Tamsya Naisar, ada siapa lagi, buat Tantri di Parit bersama Hesti, Pengundaku di Pindran bersama Nur Alam, ada Upadi, ada Nurintan di Takalar, ada siapa lagi, Nur Diana Yasir, buat Pak Lupus di Mari-Mari, ada Pak Dula Sewang, buat Pak Arjuna, Ali Jemalengkeri, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Lumbrian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita undang lagi, satu menepuk lagi di 0811 400 9250, sahabat budaya di Kilanterong di malam hari ini. Halo Kilanterong.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kilanterong. Dengan siapa kau?
4: Halo.
0: Dengan siapa? Di mana?
4: Kilanterong.
0: Iya, Kilanterong, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana?
4: Ya, Uki lagi di Sopeng.
0: Oh, Uki di Sopeng Tawa. Kabar sehat?
4: Halo.
0: Iya, kabar bagaimana, kabarnya sehat, Ki? Halo.
4: Halo.
0: Kedengaran suaraku kah?
4: Kecil sekali.
0: Kecil sekali suaraku kah?
4: Iya, dengar tapi kecil sekali.
0: Kalau begitu menyapa Miki langsung.
4: Yang baru lewat ada Bobby, ada Pak Asri, Kak Yeni Tasmun bareng Kak Nurmina. Ada siapa lagi? Samsa Maisar, Rian Hendrawan, Nasrani Ansir, ada Puan Datu, ada Ibu Sumi, Opa Is, Opa Din, ada Bu Nursia, ada Pak Umar, Dimas, Pak Arjuna, Deng Nompo, ada Tantri, ada Hesti, ada Sri Sinta, buat Bunda Sopi, semoga cepat sembuh Bunda. Ada Ina Kristalara, Pak Gapur, dan semua-semuanya Mian lagi monitor. Buat Bun Rian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sudah ada 4 penelpon kita di malam hari ini. Nanti bareng kembali lagi bersama Anda di, kita dengarkan toa dulu, request dan lagu teman-teman. Salam kiamat kelinga.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah

0: Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama Bang Rian di acara Kilauan Tarun di sesi terakhir Sahabat Budaya. Silakan 0811-400-9250. Halo Kilauan Tarun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Akhirnya gol juga masuk.
1: Sesi terakhir.
2: Iya, masih bisa kan lagunya?
1: Iya, masih bisa. Apa Kilauan Tarun ini Bunda?
2: Deden.
1: Yang batuknya juga
2: sama saya. Pindah batuk sama saya.
1: Aduh, apa-apa. Pindah.
2: Iya, biarkan saya yang batuk. Kau ini yang sembuh deh.
1: Gak apa-apa. Iya.
2: Lusa Rilantang Bangia ya.
1: Apa Bunda?
2: Lusa Rilantang Bangia.
1: Lusa Rilantang Bangia. Yang mana ini? Ismail
2: Wahid ah?
1: Ismail Wahid?
2: Iya, oh, Ismail Wahid.
1: Okay, ya, menyapa Ki Bunda Cu.
2: Kalau saya karena waktu ya.
1: Yeah.
2: Minta maaf kalau saya tidak sebut satu-satu namanya. Cuma berdoa dari jauh. Salam sehat semuanya. Amin. Bahagia. Salam sehat sekeluarga ya. Bahagia sekeluarga.
1: Amin.
2: Semuanya tanpa terkecuali Bunda Sophis. Mudah-mudahan dia sehat kembali.
1: Amin.
2: Ya. Ada yang selalu mau disebut tapi susah masuknya katanya.
1: Oke. Titi salam.
2: Azan Desar.
1: Gitu. Siap-siap.
2: Jadi susah tembus. Ini saya sebut Maki Desarro.
1: Iya.
2: Kapan-kapan kita masuk kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Iya, dia pendengar lama katanya.
1: Oh iya, siap-siap.
2: Iya, semuanya saja tanpa terkecuali ya.
1: Siap Bunda Cu.
2: Sehat selalu sama keluarganya, bahagia selalu.
1: Iya, kita juga Bunda.
2: Batuknya biar pindah sama saya, supaya kau sehat.
1: Aduh, enak Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penonton lagi Sahabat Budaya. Halo, Kilauan Tarun. Halo, Kilauan Tarun. Halo.
3: Halo.
1: Ye, Pangga.
3: Halo.
1: Sehat-sehat Ki.
3: Sehat-sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kilauan ta langsung mi. Pengunjung acara.
3: Kilong.
1: Ye.
3: Seling Udani.
1: Selang Udani. Oke, siap. Menyapa Ki.
3: Menyapa buat Pak Asri di Yodo.
1: Iya.
3: Pak Mayani.
1: Iya.
3: Pak Anis. Adi Tantri.
1: Iya.
3: Masih ada itu tahu Bunda.
1: Cepat Ki, Mumi habis waktu itu?
3: Iya.
1: Cepat Ki, Mumi habis waktu.
3: Iya belum.
1: Mami habis waktu.
3: Oh mau habis.
1: Iya.
3: Bunda Sophi, sumpah galik kas tumbuh.
1: Amin.
3: Ibu Arsina.
1: Iya. Yeah.
3: Pak Umar bersama Ibu Nursia.
1: Oke, siap. Iya.
3: Pak Hamsa terakhir.
1: Iya.
3: Nur Hikmah.
1: Oke.
3: Okay. Selama Bobo.
1: Iha.
3: Iha. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di malam hari ini di acara Kilauan Tarun. Terima kasih atas kebersamaannya dan minta maaf kepada sahabat budaya yang belum sempat bergabung dengan kami di malam hari ini. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Mari yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara kita tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10. Saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dan yang pasti juga dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa di awal perjumpaan kita, kami akan hadirkan kaum muslimin muslimat yang berbahagia pengajian dan terjemahan Al-Quran di hari ini bersama Dr. Anda Andi Hudaya dan Afdaliyah dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 136.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan

keji atau menganiaya diri sendiri. Mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Mbak Jimmy, sore mata malam berikut di mana saja berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama, yaitu acara pengajian dan terjemahan Al-Quran, juga lagu-lagu bernuansa Islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan seperti biasa di kebersamaan kita hari ini pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi ini baru pukul berapa ini, Dente? Ini baru pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Berhubung nuansa fajar ini agak panjang. Kami selanjutnya untuk kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita ikuti nuansa fajar hari ini bersama Dr. Asmula dan Ustaz Harun dengan topik mengatakan yang tidak layak. Selamat mengikuti.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke Pak Haji.
0: Iya, Pak Ustadz, rezeki saya lihat ini. Baru kita pulang salat subuh, jadi jalan-jalan ke ini, Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kalau minggu lalu itu kita sudah cerita-cerita masalah bahaya lidah. Barangkali subuh hari ini atau pagi hari ini kita lanjutkan ini, tapi bukan lagi masalah lidah, tapi ucapan lidah, yaitu mengatakan yang tidak layak. Jadi bagaimana Ustadz seputar mengatakan yang tidak layak?
1: Terima kasih Pak Ji. Yang kita bicarakan pada hari ini masih berkaitan dengan materi yang dibicarakan sebelumnya,
0: yeah,
1: yang berbicara tentang bahaya lidah. Sebelumnya banyak dijelaskan tentang dari dalil yang berkaitan dengan bahaya lidah,
0: yeah.
1: Maka pada kesempatan ini akan diurai yang mana termasuk bahaya lidah itu,
0: yeah, yeah.
1: Tetapi pada hari ini yang akan dibicarakan adalah satu di antaranya bahaya lidah, yaitu berbicara yang tidak layak. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, apa atas hadisnya?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni."
0: Iya, iya. Apa artinya, Ustaz?
1: Di antara baiknya Islam seseorang,
0: iya,
1: atau bisa dipahami, di antara keberislaman yang baik bagi seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak layak.
0: Meninggalkan apa yang tidak layak.
1: Ya.
0: Jadi banyak sekali itu kalau meninggalkan yang tidak layak.
1: Ya, banyak.
0: Ya.
1: Di antaranya ghibah.
0: Iya, iya. Ya.
1: Menceritakan kejelekan orang lain.
0: Fitnah juga barangkali.
1: Ya, fitnah juga termasuk juga namimah.
0: Iya.
1: Dusta.
0: Sumpah palsu.
1: Sumpah palsu, iya. Termasuk berdebat juga, tetapi perdebatannya tidak ada ujung pangkalnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri, meskipun pendapatnya itu tidak kuat, iya, atau tidak benar.
0: Apalagi kalau dilandasi dengan emosional, Ustaz, iya, bisa perang fisik.
1: Iya. Karena itu, kalau seandainya mau berbicara,
0: iya,
1: maka berbicaralah yang penting saja. Mengucapkan sesuatu yang dibolehkan dan tidak membawa risiko atau mudarat kepada sesama manusia.
0: Artinya bebas risiko kalau berbicara.
1: Ya.
0: Makanya
1: ada kata-kata hikmah.
0: Iya.
1: Asumtu hukmun. Diam itu adalah
0: emas.
1: Hikmah.
0: Oh, hikmah.
1: Dengan demikian, orang Muslim yang baik adalah orang Muslim yang mampu menjaga lidahnya dari sesuatu yang tidak penting dan tidak punya kebutuhan untuk itu.
0: Jadi yang penting-penting saja yang dijadikan bahan pembicaraan.
1: Ya, yang penting saja yang dijadikan bahan pembicaraan.
0: Jadi kalau tidak penting tidak usah.
1: Ya, perkataan yang baik itu Pak Ji adalah perkataan yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Seperti tahlil,
0: zikir,
1: menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar,
0: berdiskusi untuk kebaikan.
1: Ya. Bahkan ucapan yang seperti ini akan berpotensi seseorang membangun istana di dalam surga. Karena kebaikan-kebaikan yang diucapkan oleh lidahnya sendiri.
0: Berarti bagus manfaatnya, Ustaz. Kalau berbicara yang layak saja, yang penting-penting.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ada seorang sahabat yang bernama Anas. Anas ini pernah mengatakan bahwa saya pernah menyaksikan seorang laki-laki pada perang Uhud. Jadi ini terjadi perang Uhud, tapi dia melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki itu dia mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Kemudian datang ibunya melumuri tanah di wajahnya, lalu mengatakan, "Wahai anakku, selamat surga untukmu." Melihat keadaan seperti ini, Rasulullah bertanya kepadanya, "Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa dia akan masuk surga?" Ibu itu menjawab, "Anak saya katakan selamat untukmu surga, karena anak saya itu ketika dia berbicara maka tidak mengucapkan sesuatu yang tidak layak.
0: Iya.
1: Jadi mencegah dirinya dari apa yang dapat mendatangkan bahaya.
0: Artinya biasa dengan istilah sekarang saya mencegah lebih baik.
1: Ya.
0: Pada mengobati.
1: Ya, seperti itu Pak Haji.
0: Jadi ibunya ini sudah memastikan mau masuk surga anaknya.
1: Kenapa dia pastikan Pak Haji?
0: Iya.
1: Karena ternyata anaknya ini tidak mengucapkan sesuatu yang tidak layak. Dan anaknya juga mencegah dirinya dari apa yang mendatangkan bahaya.
0: Jadi sesuatu yang harus dicegah supaya tidak mendatangkan bahaya.
1: Ya. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abu Sar, Pak Haji.
0: Sahabat juga ini.
1: Ya, Rasulullah itu seringkali ketika berbicara dengan sahabatnya, Rasulullah memberikan pesan kepada sahabatnya.
0: Apa pesannya,
1: Rasul? Pesannya Rasulullah kepada Abu Sar atau perkataan yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Sar, ya, dia katakan, maukah saya beritahukan kepadamu suatu amal yang ringan di badan?
0: Iya.
1: Tetapi berat dalam timbangan.
0: Ringan di badan.
1: Tapi berat dalam timbangan. Maknanya ini mudah dilakukan, tetapi nanti di hari kemudian kalau ditimbang, maka timbangannya itu
0: bisa berat.
1: Menjadi berat. Abu Sar, seorang sahabat, mengatakan, Tentu ya Rasulullah, saya mau mengetahui yang mana amalan yang ringan itu tetapi berat dalam timbangan. Rasulullah menjawab, amalan yang ringan tapi berat dalam timbangan adalah asumtu, diam.
0: Asumtu diam.
1: Itu yang pertama, Pak Haji.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga ucapan Rasulullah adalah watarkumala yakni, dan meninggalkan apa yang tidak layak bagimu.
0: Jadi ini Ustaz, kalau kita melihat ini jawaban Rasulullah ini yang dipertanyakan oleh Abu Zar ini ada tiga ya. Artinya kalau orang ingin mengerjakan sesuatu yang ringan kemudian berat dalam timbangan, yang pertama yang dikatakan Pak Ustaz, pertama diam.
1: Ya, diam Pak Haji.
0: Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, diam bagaimana yang dimaksudin?
1: Diam yang dimaksudkan di sini tentunya diam yang benar. Karena orang mukmin yang benar itu, kalau seandainya ucapannya tadi tidak layak, atau tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan daripada berbohong, menimbulkan fitnah, lebih baik diam. Tapi diamnya orang mukmin itu berpikir, merenung. Ketika dia memandang sesuatu, maka dia mengambil i'tibar. Dia mengambil pelajaran di situ.
0: Jadi diamnya ini bermakna.
1: Ya, diamnya bermakna. Bukan sekadar diam saja.
0: Dianggap bisa berpikir, merenung. Jadi tidak semata-mata diam tok saja.
1: Ketika kita diam menulis apa yang baik-baik, daripada bicara menceritakan kejelekan orang. Bicara tetapi menimbulkan dusta. Bisa menyebabkan berdosa.
0: Jadi diam ini yang membawa manfaat.
1: Membawa manfaat, Pak Haji.
0: Daripada berbicara tapi tidak layak bisa menimbulkan masalah. Barangkali begitu.
1: Seperti itu, Pak Haji.
0: Yang kedua tadi Nus, ada berakhlak yang mulia. Bagaimana maksudnya Nus, berakhlak yang mulia ini?
1: Ya, berakhlak yang mulia. Sudah dikemukakan sebelumnya yang berkaitan dengan akhlak. Ternyata Rasulullah disanjung, dihargai, dimuliakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Ayatnya, wa innaka ala khuluqin azim. Termasuk akhlak yang mulia adalah mengucapkan kata-kata yang benar. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu juga termasuk akhlak yang mulia.
0: Jadi kalau bicara mungkin ternyata luas Pak Ustaz, bisa juga bersilaturahim barangkali.
1: Bersilaturahim. Bisa juga berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu juga termasuk akhlak.
0: Yang lebih penting lagi bisa barangkali juga masuk kebersihan, menjaga kebersihan barangkali.
1: Ah, itu juga termasuk Pak Haji.
0: Jadi luas ini berakhlak yang mulia.
1: Luas maknanya.
0: Jadi ini yang dikatakan pertanyaannya Abu Zar. yang dijawab oleh Rasulullah tentang amal yang ringan di badan tapi berat dalam timbangan.
1: Iya, berat timbangannya.
0: Jadi ternyata setelah kita dengarkan tadi penjelasan tapawasus, ternyata luas ini.
1: Iya.
0: Ya, tentang untuk mendapatkan pahala yang berat dalam timbangan.
1: Iya, ya, luas maknanya,
0: luas
1: Pak.
0: Luas maknanya.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga tadi tapawasus adalah meninggalkan apa yang tidak layak baginya. Ya,
1: meninggalkan apa yang tidak layak. Ya. Maknanya di sini kalau seandainya ucapan itu tidak bermanfaat, ya, bisa menyebabkan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, ya, lebih baik tidak bicara. Atau bisa menyebabkan orang lain berdusta disebabkan karena kita. Karena ada juga ucapan kita bisa menyebabkan orang lain berdusta. Seperti ada orang yang jahat, Pak Ji. Orang yang sering melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek. Nah, kita bertemu di jalan, lalu kita bertanya, dari mana?
0: Nah,
1: dari pertanyaan ini bisa menyebabkan dia berdusta. Kalau seandainya dia mau menutupi kejahatan yang dia lakukan. Bisa saja pura-pura saya dari rumahnya temanku. Kebetulan temanku ada acaranya. Makan kepur misalnya. Padahal tidak dari situ. Bisa juga menimbulkan lagi dusta yang lain. Ketika bertanya lagi kedua kalinya, sama siapa makan di sana? Bisa berdusta lagi. Karena bukan dari situ tadi asalnya. Dia dari melakukan perbuatan yang keji.
0: Jadi kalau mendengarkan penjelasan tadi Pak Ustadz, meninggalkan apa yang tidak layak baginya, ini bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk gerakan.
1: Ya, bisa juga seperti itu. Pokoknya yang mana saja tidak layak, bisa berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan.
0: Ya, jadi perbuatan misalnya mencuri.
1: Ya.
0: Nah, itu. Walaupun dia tidak berkata-kata, tapi tangannya mengambil barang orang.
1: Tidak mengambil barangnya orang itu termasuk juga meninggalkan yang tidak layak.
0: Jadi, memang luas sekali ini pemahamannya tentang mengatakan sesuatu yang tidak layak, ya, yang harus kita hindari. Kemudian apalagi kalau bisa dikembangkan ini Ustaz, untuk menghindari mengatakan sesuatu yang tidak layak ini.
1: Ya, kalau untuk menghindarinya, ya, nanti ya akan ada disampaikan itu Pak Ji, episode berikutnya. Yang jelas ini untuk meninggalkan ini, mengetahui akibatnya, apa akibat yang bisa dimunculkan.
0: Akibat,
1: akibatnya bisa termasuk dosanya di situ. Akibatnya itu kan bisa kita bermusuhan dengan teman.
0: Artinya bisa memutuskan tali silaturahim.
1: Kalau mengucapkan kata-kata yang tidak benar.
0: Bahkan jangankan putus silaturahim, bisa proses hukum juga.
1: Bisa seperti itu.
0: Artinya pencemaran nama baik ke apa sekarang ini. Jadi barangkali kita mendengarkan

0: Kita lanjutkan lagi proses tentang bincang-bincang kita ini di pagi hari ini tentang mengatakan yang tidak layak ini. Ternyata banyak sekali kejadian di masyarakat ini.
1: Banyak kejadian.
0: Yang kadang persoalan kata saja atau biasa juga ucapan-ucapan yang sebenarnya baik, tapi kadang orang juga menerima yang tidak baik.
1: Ya,
0: kadang begitu. Jadi permasalahannya itu sebenarnya tidak harus jadi masalah, tapi bisa menimbulkan masalah.
1: Ya,
0: ini jadi pemahaman kita ini kadang biasa terjadi di masyarakat. Bagaimana tanggapan kita, Pak Ustaz?
1: Ya, makanya tadi sudah disampaikan Pak Haji.
0: Iya.
1: Sebelum berbicara, maka perhatikan dulu itu apa yang mau dibicarakan.
0: Iya.
1: Pikirkan dulu. Kalau seandainya tidak terlalu bermanfaat, tak perlu kita berbicara.
0: Iya.
1: Tetapi kalau dianggap itu baik, maka tidak apa-apa kita berbicara.
0: Iya.
1: Ada yang ingin saya sampaikan ini, Pak Ji.
0: Iya, apa itu, Pak Ustaz?
1: Ada seorang sahabat yang bernama Mujahid.
0: Iya.
1: Mujahid ini pernah mendengarkan Ibnu Abbas mengatakan kepadanya.
0: Iya.
1: Cintailah lima hal, engkau lebih mencintai lima hal itu daripada uang yang tersedia. Jadi meskipun banyak sekali uang, tapi lebih baik kau cintai lima itu daripada uang yang banyak.
0: Apa kira-kira itu, Ustaz? Mencintai lima hal daripada uang yang banyak.
1: Mungkin ini disampaikan ini karena manfaatnya luar biasa. Bukan hanya di dunia manfaatnya, tapi juga di akhirat. Pertama ini, Pak Ji, yang disampaikan, janganlah berbicara terhadap apa yang tidak layak.
0: Jangan berbicara kepada sesuatu yang tidak layak.
1: Terhadap sesuatu yang tidak layak. Kalau tidak layak, tak perlu dibicarakan.
0: Buang-buang waktu juga.
1: Bisa dikatakan pemborosan. Buang waktu.
0: Kemudian juga baik kalau menghasilkan pahala, kalau dosa juga, Ustaz.
1: Kalau seandainya kita sering mengatakan menghambur-hamburkan uang. Ini bisa dikatakan menghambur-hamburkan ucapannya. Kelebihan dalam berbicara.
0: Menghambur-hamburkan kata-kata.
1: Menghambur-hamburkan kata-kata. Kelebihan dalam berbicara.
0: Jadi jangan berbicara yang tidak layak.
1: Kalau seandainya terjadi seperti itu, terlalu banyak bicaranya, maka tidak aman dari dosa. Sebelumnya sudah dijelaskan Pak Haji bahwa siapa yang paling banyak bicaranya, maka berpotensi untuk berdosa. Karena kalau banyak bicara, mungkin di situ ada embel-embelnya mengantarkan melakukan atau mengatakan kata-kata yang tidak benar. Maka berdosalah dia. Siapa yang berdosa, maka tidak ada yang bisa membersihkan dia nanti di hari kemudian kecuali dimasukkan di dalam neraka.
0: Ini juga barangkali, Pak Ustaz, yang biasa kita dengar ini bercanda.
1: Bercanda
0: itu kadang memang kita anggap main-main, tapi kadang ucapan-ucapan yang kita main-mainkan itu bisa menyinggung orang. Padahal kita cuma bercanda misalnya.
1: Nanti suatu saat juga kita akan bicarakan itu mengenai bahaya lidah, termasuk diantaranya bercanda. Bagaimana bercanda itu? Karena ada orang bercanda, tetapi candanya tidak benar.
0: Ini kelewat batas.
1: Kalau Nabi bercanda, bercandanya benar.
0: Pak Haji. Ada manfaat yang didapatkan.
1: Sama seperti ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya supaya masuk surga. Tetapi Rasulullah mengatakan, tidak ada nenek-nenek masuk di dalam surga. Menangislah nenek itu. Ketika menangis, Rasulullah mengatakan kepadanya, nek, nanti kalau masuk surga, mandi dulu. Ada air yang dipakai mandi. Ketika kita sudah mandi, maka kembali menjadi muda.
0: Jadi kalau kita melihat tadi, Pak Ustaz, candanya Rasulullah ini bernuansa pengetahuan.
1: Begitu, Pak Haji.
0: Yang kedua, Ustaz, apa tadi ini, mencintai lima hal daripada uang yang banyak ini, Ustaz?
1: Yang kedua, janganlah berdebat dengan orang yang baik hati dan orang yang bodoh.
0: Dua ini, Pak. Jangan berdebat dengan orang yang baik hati.
1: Orang baik maknanya ini.
0: Dan
1: orang yang bodoh.
0: Apa maksud ini?
1: Maknanya ini, kalau berdebat dengan orang yang baik hati, maka bisa menyebabkan orang yang baik hati itu marah, dan marahnya tidak diungkapkan, tapi di dalam hatinya.
0: Tersimpan.
1: Tersimpan di dalam hatinya. Dan kalau tersimpan di dalam hatinya, ketika dia berdoa boleh jadi diterima doanya oleh Allah karena dia adalah orang yang baik hati.
0: Artinya bisa menimbulkan ketersinggungan.
1: Bisa menimbulkan ketersinggungan. Ya, makanya ini ada ulama-ulama yang istimewa. Ketika dia melihat ada perdebatan, tapi perdebatan itu tidak membawa kepada manfaat, maka dia alihkan pembicaraan.
0: Yang bermanfaat.
1: Yang bermanfaat. Karena bisa menyebabkan ketika berlarut di situ, maka orang yang baik ini bisa menyebabkan terpengaruh.
0: Ya, apalagi kalau berdebatnya tidak selesai-selesai, ya, tidak jalan keluarnya, Ustaz. Ya kan? Makan waktu.
1: Ya, makan waktu. Tahun-tahun lalu masih itu diperdebatkan. Tahun ini diperdebatkan. Boleh jadi tahun depan masih itu diperdebatkan. Karena ada begitu pagi dalam kehidupan masyarakat.
0: Kemudian yang ini, Ustaz, jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Bagaimana maksudnya?
1: Jangan berdebat dengan orang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu ketika marah disebabkan karena jengkel tadi terlalu lama berdebat di situ, maka bisa menyebabkan dia menyakiti kita. Dia kalau dia dapat kursi di situ karena kebodohannya ada ilmunya di situ, dia lemparkan.
0: Apalagi kalau emosional
1: kursinya,
0: emosional. Kalau sudah emosional,
1: dia tidak mengetahui akibatnya bagaimana kalau menyakiti orang, bisa menyebabkan masuk penjara.
0: Jangan berdebat dengan orang yang baik hati dan jangan berdebat orang yang bodoh. Kemudian yang tiga, Ustaz.
1: Yang ketiga, ini pesannya, ingatlah kebaikan saudaramu. Ingatlah kebaikan saudaramu ketika saudaramu itu tidak ada di hadapanmu. Jadi misalnya kita Pak Haji ini ada teman tak satu. Ketika berbicara kepada saya mengenai teman tak itu, maka yang diucapkan adalah kebaikannya, bukan kejelekannya. Paling penting lagi itu Pak Ji, ya kita mendoakan dia. Kalau seandainya dia umrah, kita doakan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Diterima umrahnya oleh Allah.
0: Bukan diiri, Ustaz.
1: Karena
0: biasa juga orang iri. Temannya atau saudaranya beli kulkas, dia yang kedinginan. Jadi
1: ingatlah kebaikan saudaramu. Dan kalau perlu doakanlah dia ketika tidak ada di hadapanmu.
0: Harus ingat-ingat kebaikan teman, sahabat, saudara. Yang keempat, Pastor.
1: Yang keempat, bergaullah dengan saudaramu berdasarkan dengan cinta, sebagaimana engkau mencintainya kalau engkau diperlakukan seperti itu.
0: Jadi bergaullah dengan saudaramu dengan cinta.
1: Dengan cinta.
0: Ini bahasa-bahasa sastra.
1: Sebagaimana engkau mencintainya ketika engkau diperlakukan seperti itu.
0: Apa pemaknanya ini sekali ini bahasanya?
1: Maknanya ini, ketika kita bergaul, kita bersahabat, yang diperlihatkan itu adalah cinta. Kalau perlu cinta karena Allah. Makanya sering kita dengarkan, saya mencintaimu karena Allah. Dalam hal ini saling mengingatkan misalnya.
0: Artinya bukan karena nafsu, tapi
1: bukan karena nafsu, bukan karena ada yang diinginkan. Misalnya bergaul dengan seseorang karena banyak hartanya. Bergaul dengan seseorang karena ada jabatannya.
0: Ada maunya. Ada maunya. Jadilah bergaullah dengan saudaramu dengan cinta.
1: Dengan cinta. Bisa juga dipahami di sini bahwa ketika kita bergaul, perlakukan saudaramu apa yang engkau anggap baik. Apa yang engkau senangi. Ketika saudaramu itu perlakukan kamu seperti itu, maka kamu juga merasa senang.
0: Kalau dia dibaliki tadi. Kemudian yang terakhir, Ustaz, yang kelima.
1: Yang terakhir, lakukanlah perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan.
0: Ini kan biasa disampaikan saat apa dalam surah Al-Asr itu, wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Untuk mengerjakan amal saleh, bahkan diperintahkan Pak berlomba-lomba dalam kebajikan.
1: Fastabiqul khairat istilahnya Pak Ji. Fastabiqul khairat. Ada pengalaman saya ini Pak Ji. Saya pernah ke Bulukumba. Naik mobil bersama dengan sahabat-sahabat. Tetapi ketika di perjalanan, mungkin kita juga sudah merasa lapar, sehingga singgah di warung. Ketika saya mau bayar, teman itu ternyata sudah bayar.
0: Dia duluan nih,
1: Ustaz. Dia duluan. Saya sampaikan kepada, mengapa dibayar? Dia katakan, ini kan ini namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Dilanjutkan lagi perjalanan. Mobil singgah di pompa bensin, beli bensin. Ketika mau dibayar, ternyata sudah ada uangnya siap. Ditanya, tak perlu kau bayar. Nah, dia katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan.
0: Ini satu saja bahasa ini, Ustaz, ternyata luas pemanahannya. Jadi perbuatan yang baik ini ternyata banyak juga, Ustaz. Bukan cuma satu macam saja, ternyata banyak sekali. Jadi perbuatan yang baik ini luas sekali, Ustaz. Tinggal kita menerjemahkan dalam kehidupan ini, yang jelas perbuatan itu yang merupakan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa lagi tambahannya
1: ini,
0: Ustaz?
1: Tambahannya ini, Pak Ji, ya. Ini tadi ini ada perkataan dari Umar, janganlah memasuki persoalan yang tidak layak bagimu. Jadi kalau persoalan itu tidak layak, tak perlu. Jauhilah musuhmu. Ketika ada musuh, dijauhi. Hati-hati bersahabat kecuali orang yang terpercaya. Dan ternyata tidak ada yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah.
0: Satu kata kunci, yang cuma takut kepada Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Janganlah bersahabat dengan orang yang berdosa, pelaku kemaksiatan, maka kamu akan mengetahui keburukannya ketika bersahabat. Janganlah membuka rahasiamu. Ini masih ucapannya Umar bin Khattab. Rundingkanlah urusanmu dengan orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada masalahnya, jangan sembarangan dibicarakan, tetapi rundingkanlah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini Ustaz, karena sudah menjelang pagi ini, barangkali kita simpulkan saja dulu, Ustaz. Apa yang bisa kita sampaikan kepada umat kita ini?
1: Jadi kesimpulannya ini, Pak Ji. Kalau seandainya ucapan itu tidak penting, tidak bermanfaat, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Ini salah satu juga cara untuk menjaga lidah. Kemudian yang kedua, janganlah bertanya dengan persoalan yang bisa menyebabkan orang lain berdusta. Salah satu contohnya, ketika bertanya kepada seseorang, ya mungkin tidak terlalu penting itu pertanyaannya, tapi dia bertanya tentang ibadah, seperti puasa. Apakah Anda puasa? Kalau seandainya temannya menjawab ya, maka dapat menyebabkan dia ria. Dalam hal ini mempertontonkan ibadahnya. Kalau seandainya menjawab tidak, berarti dia dusta. Dan kalau seandainya dia tidak menjawab, maka dikatakan orang itu menghina dirinya yang bertanya. Jadi kalau tidak penting, tak perlu mengucapkan sesuatu, tetapi ketika membawa manfaat penting untuk dibicarakan, maka tidak ada masalah. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Jadi terima kasih banyak, Ustaz, atas penjelasan diskusi kita pada pagi hari ini. Karena kita, saya lihat, mau juga siap-siap, saya juga. Jadi saya pamit dulu, Pak Ustaz.
1: Terima kasih, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, tradisi arat ya merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita

0: hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini tentunya di informasi dari daerah di Kota Makassar.

dari rri.co.id, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menjadikan Makassar sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku maupun golongan. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Sanipata Waisak dalam rangka Hari Suci. Maksud kami dalam rangka Hari Trisuci Waisak 2570 BE garis miring 2026 yang digelar Persatuan Umat Buddha Indonesia Perma Budi di kawasan bersejarah Benteng Fort Rotterdam Minggu 31 Mei 2026 malam mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan antar umat beragama sekaligus memperkuat komitmen Kota Makassar sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan keberagaman.

0: ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.

0: 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya pagi hari ini, sahabat budaya, dan masih dari rri.co.id.

Kali ini informasinya sahabat budaya mengenai Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengibarkan bendera merah putih memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Mapolda Sulsel Senin 1 Juni 2026. Upacara lahirnya Pancasila dipimpin oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Dr. Gideon Arif Setiawan SIK SH MHUM. Dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sulsel, personel gabungan dan aparatur sipil negara di lingkungan Polda Sulsel. Upacara bendera Polda Sulsel tersebut dilaksanakan sebagai wujud penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sekaligus untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh personil dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Usai membacakan teks Pancasila dalam pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu tuh tiap hari ngelgame mulu, tapi

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan daerah saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Tribun Lapangan Karebosi Makassar Senin 1 Juni 2026. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, jajaran aparatur sipil negara, ASN, pemerintah Kota Makassar, TNI, Polri, serta para pelajar. Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda, dan Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa. Dalam kesempatan itu, Munafri membacakan amanat resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Baik Sobat Budaya, kita ke informasi berikutnya pagi hari ini. Dan kali ini informasi kami hadirkan dari Warta Pagi RRI Makassar, dan yang akan dibahas juga di perbincangan kita Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kali ini informasinya mengenai menyambut kedatangan jemaah haji embarkasi Makassar kemarin sore, melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Dalam rapat koordinasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Iqbal Ismail menyebut jika proses kepulangan harus berjalan lancar, terlebih proses kepulangan jemaah didominasi malam dan dini hari. Iqbal Ismail meminta para pelayan haji dapat melakukan tugas yang terbaik dan ramah menyambut kedatangan tamu-tamu aula tersebut. Pemulangan jemaah haji juga ini diharapkan berlangsung aman, mulai dari kehadiran jemaah di asrama haji hingga proses kepulangan ke daerah masing-masing. Itulah beberapa informasi sahabat budaya kami hadirkan dari rri.co.id. Silahkan untuk yang mau membaca berita kami selanjutnya, boleh langsung mengakses portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Mapasili merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang berbentuk ritual siraman dengan tujuan membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala atau segala bentuk malapetaka. Prosesi ini dilakukan dengan menggunakan air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang dicampur dengan tujuh jenis bunga yang melambangkan kesucian, keberkahan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga dan rumah tangga yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, air Mapasili juga diberi taburan koin sebagai simbol rezeki dan keberuntungan. Setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut biasanya diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah, karena dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan dalam memperoleh jodoh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya hingga nanti jam berapa di Rentene? Sampai ke jam 9. Nah, pagi ini sahabat budaya kita akan bicara apa? Ada deh pokoknya. Nanti Pidi, tapi mau Kak dulu menyapa absen Ki satu-satu sahabat budaya pagi hari ini. Apa kabar tak semuanya? Mudah-mudahan baik-baik Ki, baji-baji Ki semuanya di. Dan hari ini tuh hari kedua di bulan Juni 2026 atau hari Selasa di. Oke. Buat sahabat budaya yang mau bergabung, boleh nanti saya akan terima line telepon di 0811 400 9250. Hari ini Bari Bahasa saya menyapa dulu buat Ibu Andi Tenri. Waalaikumsalam, apa kabar Ibu Andi Tenri? Baji-baji Ciki Ibu Andi, alhamdulillah kalau sehat-sehat juga. Oke, ada juga Ibu Sri Sinta di Minasaupa, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat Ki, baji-baji Ki. Dan siapa lagi sahabat budaya? Biasa itu Abang Umar, Ibu Nursia pagi ini itu biasa monitor ya Bari Bahasa, selalu begitu. Siapa lagi biasa monitor pagi-pagi? Siapa di Dentene? Lupa Kak. Pokoknya buat semuanya monitor pagi hari ini. Ada itu yang rutin juga monitor. Oke, Ibu Niar Tawa. Wih, absen Ki Ibu Niar. Dari mana Ki Ibu Niar? Dari Limpo juga di Popogo. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat Ki. Saya juga live di TikTok ya, sahabat budaya, boleh di live TikTok kami, boleh ditonton langsung. Siapa yang menonton pagi hari ini? Mau kasih apa dulu deh? Yang menonton Kak juga di live TikTok.

Pak Amrin Amang, selamat pagi, apa kabar? Oke, Opa Is juga, apa kabar Opa Is? Selamat pagi. Bapaknya Haifa di TikTok tahu. Oh iya kak. Halo bapaknya Haifa, apa kabar? Sudah sarapan Ki? Baru deh entene. Sarapan apa Ki hari ini? Bak Pao. Oh iya, entene tuh tebak-tebakannya. Oke lah. Ayo deh. Carlo, bapaknya Haifa live di TikTok nonton Ki, tap-tap layar Ki dulu ya. Kesi-kesi love-love dulu ya. Oke, untuk yang menonton kita di live TikTok, halo Dentene, apa kabar? Sehat selalu, alhamdulillah sehat. Siapa itu? Ibu Nur Haidang, apa kabar Ibu Nur Haidang? Sehat-sehat Ji Ibu. Iya, benar-benar sehat-sehat Ki. Jangan Ki lupa apa? Sarapan. Ih, sarapan tuh baik untuk kesehatan sahabat budaya. Jangan mie juga makan terlalu berat, paling tidak kue mie deh. Kan ada biasa tuh orang tuh sarapan tuh tidak bisa makan langsung makan berat ya. Makannya paling kue. Oke, okay. Minum air putih atau minum teh, minum kopi. Oke. Okay. Saya akan terima telepon di WhatsApp kami 0811 400 9250. Juga saya akan terima telepon biasa ya sebentar di 0811 400 9250. Apa kabar untuk semuanya yang pergi pagi-pagi berangkat kerja? Hati-hati Ki di jalan, jangan lupa Ki bawa surat-surat kendaraan tadi karena itu penting. Yang memakai roda 4 itu pakai Ki safety belt. Kalau yang mengendarai motor pakai Ki helm, kaitkan helmnya. Di keselamatan di jalan itu sangat penting begitu. Perhatikan Ki juga rambu-rambu lalu lintas karena keselamatan di jalan untuk kita, untuk juga orang banyak pastinya. Deng Saleh apa kabar? Monitor Ki Deng Saleh. SD Nompo juga selamat pagi. Apa kabar semuanya? Siapa lagi Di yang monitor biasanya? Pokoknya absen Miki deh. Di pagi hari ini, oke. Dan Limpo tadi Di sudah Medan Limpo. Terima kasih Di, sukses Ki juga dan Limpo. Nanti saya tunggu telepon tadi untuk topik yang akan saya bahas pagi hari ini. Siapa lagi yang monitor? Oke deh. Ya tahu. Itu kalau tap-tap layar toh bapaknya Haifa banyak-banyaki. Jangan satu saja. Love-love maksudnya love-nya bapaknya Haifa. Love-love itu tap-tap layar, gong. Oke deh, ditunggu ya sahabat budaya nanti apa topik yang kita bahas. Yang pasti ini menarik lah. Kebiasaan kita di masyarakat Bugis maupun Makassar melakukan hal ini. Seru pokoknya, ini ada yang mau, ada juga yang tidak, ada pro kontra itu pastilah. Oke, Pak Jono tahu tidak disapa, malas kak, sapa Jono, kak selalu jadi ya Ibu, Ibu Andi Tenri, malas, Ibu Andi Tenri deh. Oke lah, baik sahabat budaya, nanti saya akan kembali berbincang bersama sahabat budaya terkait topik yang kita bahas pagi hari ini. Oke, jangan kemana-mana Ki Di, tetap Ki di Perempat RRI Makassar. Saya mau kasih Ki dulu satu kelong berikut ini.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Baik, sahabat budaya dimana saja berada, pagi hari ini kita bicara sesuai dengan topik yang dibahas di Pro 1R di Makassar di Warta Pagi ini mengenai kepulangan jemaah haji. Nah, kalau biasa kita kepulangan jemaah haji itu banyak proses yang dilakukan ya dalam menyambut kedatangan jemaah haji, apalagi di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar itu biasa begitu. Tapi sahabat budaya, saya mau tahu dulu, kenapa kita mau tahu dendene? Adakah keluarga atau yang pergi haji di tahun ini? Terus adakah prosesi yang dilakukan? Biasa itu prosesi yang dilakukan itu sahabat budaya tuh ada itu namanya prosesi apa dendene? Tahu mik itu pasti prosesinya apa? Oke, prosesi mapatopo. Mapatopo itu orang biasa bilangnya apa dendene? Ada pasti yang tahu deh. Selamat pagi buat Bunda Sofi juga. Apa kabar Bunda? Semoga sehat Miki di. Oke deh. Pagi hari ini lagi monitor tahu. Oke, baiklah, saya coba akan terima telepon di pagi hari ini. Apa topiknya dendene? Topiknya adalah prosesi mapatopo, merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan. Karena budaya kita ini masih ada sampai sekarang nih, ini mokot, mokak, tauki. Apakah ada keluarga atau yang masih melakukan tradisi ini? Jangan bilang, tidak midentene sekarang. Ah masa, oh iya di, kejaman sudah modern tahu, jadi tidak bisa juga bilang. Apalagi namanya tidak ada tradisi itu. Oke, kita ke telepon biasa dulu di sahabat budaya 08 11 409 2 50. Oke, assalamualaikum. Bari basa ai atuki Ali monitor dentene cuap-cuap. Selamat pagi buat Bang Ali. Cemumut ki bedeng. Iya, iya, terima kasih di. Oke, penelpon Jono. Assalamualaikum. Bari basa. Gimana itu John? Iya, Bari Basa.
1: Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar?
1: Agak kereba.
0: Baji-baji. Baik-baik aja. Nah, Badeceng.
1: Kenapa suaranya dari tadi kayak aneh, Dik?
0: Kayak apa?
1: Makin hari makin aneh dengar.
0: Makin apa?
1: Kayak suaranya lebih renteng.
0: Ini kayaknya perlu kita dibawa ke dokter deh. Telingata.
1: Iya, waktu itu memang umur tidak bisa bohong.
0: Oh begitu kak. Kayaknya iya, anda lebih tua daripada saya.
1: Iya, tapi salah makin hari makin bening.
0: Oh begitu. Bening, iya. Bening apa nih? Bening air atau bening apa nih? Maksud lo?
1: Bening. Bagaikan embung pagi yang di.
0: Iya di tabung ya. Ah monitor kini nah, ada orang monitor pagi ini nah.
1: Nah, pasti kan dia tunggu saya tuh suara saya.
0: Nih bilang begini, salam Bari Basa. Pak Jono tahu, Pak Jono tahu tidak disapa, malas kak.
1: Ya, saya tunggu disapa tuh tidak kita sama saja. Iya. Sama aja.
0: Sama
1: tidak
0: aja.
1: Ada janunya.
0: Iya.
1: Itu pengaruhnya. Kecuali kalau artis yang sapa kawaii itu baru ada nung sedikit. kalau ada yang sahabat ya, sama ji, sama saja di satunya, biasa-biasa saja lah. Iya.
0: Biasa-biasa saja, tapi rasa
1: biasa-biasa saja.
0: Rasa basi begitu ya.
1: Iya, rasa itu nasi sudah tinggal 2 malam di ane itu.
0: Rice cooker.
1: Rice cooker kering pinggirnya.
0: Karena ya. Karena saking serina. Iya.
1: Ini sebenarnya petopo. Baru 2 hari yang lalu dibahas ini sebenarnya ini. Tiga hari yang lalu
0: siapa yang bahas itu?
1: Yang dibahas sama Rulah Salam Baru Rusak ya.
0: Oh bukan Bang Rian.
1: Enggak, misalnya Ambo Rusa ya.
0: Tidak Nabi.
1: Ketika ada minta temunya iya. Kak Edo di situ.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Tapi tidak apa-apa lah.
0: Tapi kan beda acara, Bari Basa,
1: Kak. Kan ini perempuan dulu lagi. Jadi beda suaranya toh.
0: Kan prosesinya ini, kita bicara tentang prosesinya. Kalau prosesinya bagaimana yang kita tahu? ada ya, kan, yang kita tahu.
1: Ini kan Mapotopo. Kalau di ini kan khususnya Bugis Makassar sebenarnya ini. Mm-mm. Kalau tempat lain mungkin tidak ada suku lain. Mm-hmm. Ya kan, tidak ada. Tapi Bugis Makassar kayak ini, yeah, mereka itu kayak apa ya? Nanti yang melakukan ini kayak ada yang kurang.
0: Iya, yeah, memang.
1: Iya, yeah, mereka bagi mereka itu adalah wajib sebenarnya ini bagi mereka ya. Mm-hmm. Kalau Bugis Makassar ya, karena itu orang ini tradisi bagi mereka.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau tidak dia lakukan, agak ada yang kurang lah. Mm-hmm. Seperti sayur yang tidak ada alunya.
0: Tidak ada garamnya.
1: Tidak ada kilornya.
0: Oh begitu. Tidak, yeah, ada sayur yang tidak ada apa?
1: Kilornya. Kelor. Tidak ada. Tidak ada.
0: Kelor.
1: Tidak ada daunnya. Air saja.
0: Begitu kah?
1: Iya. Yeah.
0: Masa disangkut-pautkan dengan yang begituan? Tidak ada hubungannya, yeah, Jono.
1: Begitu. Karena bagi mereka itu potong itu lebih sudah.
0: Iya.
1: Prosesi akhir dari apa namanya perjalanan haji mereka. Padahal itu perjalanan haji itu ketika puncaknya di Arafah.
0: Wukuf di Arafah.
1: Okay. Iya.
0: Itu yang resminya ya.
1: Iya. Okay. Iya itu memang itu wajib, syarat wajib haji itu. Salah satu, yeah, wukuf di Arafah. Mm-hmm. Karena Mapotopo itu mereka lakukan setelah wukuf di Arafah, kembali ke pondokan atau hotel, itu akan mereka lakukan itu. Mapotopo yang di apa namanya, yang diminta kepada pembimbing haji itu atau apa sebagainya lah.
0: Iya, iya.
1: Iya toh? Iya. Yeah. Mapotopo alim cipo-cipo, dia sudah siapkan semua. Kami sudah pakai semua itu emasnya, apanya, baju cantiknya.
0: Iya, iya.
1: Iya, dipoles mi di apa namanya di dempul mi supaya kelihatan bercahaya. Mm-hmm. Itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi.
0: Tapi biasa ada namanya syukuran atau macara ase atau tamatan ya biasa ya itu juga.
1: Iya, itu lah lebih sudah. Sama juga lebih sudah kita kalau di kampus.
0: Tapi di kampus tuh tidak ada baca-baca.
1: Iya, itu ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang.
0: Tidak begitu. Kapan nak kita di wisuda kita? Tidak ada begitu.
1: Karena tanya saya di wisuda nah. Itu toga dikasih itu apa itu ada talinya itu?
0: Kita lihat di mana foto kepala.
1: Ya kan mau dibahas semua itu. Kalau mau lihat fotonya datang di rumah.
0: Yakin. Tidak yakin. Tidak selesai sahabat budak dia kuliah.
1: Iya. Tidak selesai S2.
0: Tidak selesai S1.
1: Iya, Andi SD, SMP, SMA.
0: Itu dia. Gaya ada Ji. Nah nonton Ji.
1: Iya. Bang Bengitan juga pernah di kampus merah nah.
0: Iya, itu kalau itu begitu boleh. Tapi tidak selesai sahabat.
1: Selesai 4 tahun.
0: 4 selesai. Tahun D.O. langsung.
1: Langsung jadian.
0: Jadi menyala.
1: Pengacara.
0: Menyala.
1: Pengacara. Langsung jadi pengacara pengangguran banyak cara.
0: Okay. Iya. Tapi kalau memang John itu berpakaian glamor atau mencolok memang sudah kebiasaan begitu ya tradisi.
1: Iya, kan ini kan sudah sekali di Indonesia misalnya toh.
0: Iya.
1: Maka itu jam haji itu yang prinsip ketika mau pemberangkatan itu adalah perempuan.
0: Iya.
1: Oh gitu. Karena biasanya kan itu baju-bajunya itu, oh nanti nampak apa topo ini. Ini bajunya ini. Begitu.
0: Iya, iya.
1: Sekarang mungkin cuma dua, mungkin cuma sampai 2-3 baju dia nyesepkan, tidak sama dulu sampai 5. Mm-hmm. Karena sekarang itu ada baju seragam,
0: yeah,
1: ya kan, untuk dipakai berangkat dan pulang.
0: Betul.
1: Itu, kalau dulu, wah sungguh luar biasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Ongkosnya itu. Oh. Tapi mungkin sekarang itu yang paling aneh itu, ini pakaian, tapi ini pakaian yang paling bagus untuk dipakai sama toko. Karena itu menganggap mereka itu lebih sudah, penamatan.
0: Mm-hmm. Itu iya, jadi. Juga sih. Tapi iya, tidak ada dia punya itu ya, toganya dia pakai
1: tidak ada
0: songkok hajinya
1: ya, cuma kan pakai kan songkok kalau laki-laki tinggal dipasangkan itu yang putih ya kan
0: yeah.
1: Kalau perempuan itu cipo-cipo lah ya kan seperti itu kan yeah. Seperti itu itulah tradisi bagi jemaah haji dari Sulawesi Selatan lah atau Sulawesi pada umumnya
0: Iya, iya.
1: Itu. Kalau di daerah lain mungkin di Jawa tidak ada.
0: Iya.
1: Kalau di Sumatera, itu tidak ada. Mungkin kalau ada di sana itu, berarti ini ada. Tanya itu ada Pak. Mereka ada katanya orang Bugis ini. Itu.
0: Tapi memang, itu namanya, mohon maaf John, dia punya songkok hajinya itu, dia ini John, ada memang kayak silang-silang gitu ya. Ada memang
1: ada.
0: Khusus begitu John, dia tidak sembarangan. Itu,
1: ada kan, ada kita yang langsung dipakai, toh?
0: Iya.
1: Ada juga tidak, kayak modelnya kayak apa itu segi empat, nanti digulung-gulung itu.
0: Segi empat nanti gulung-gulung, iya juga.
1: Iya, digulung-gulung, di, dipakai di kepala, dipakai ke paniti itu.
0: Iya.
1: Itu banyak biasa dipakai oleh haji-haji itu kalau
0: apa topo?
1: Pengantin itu. Itu seperti itu.
0: Baru warnanya. Wah,
1: iya. Pokoknya warna-warna dreng.
0: Mengkilat gitu semuanya, menjerit ke bawah.
1: Nih, begitu iya, nih. Pokoknya mulai dari muka sampai tangan mengkilap semua. Silo, men.
0: Iya. Tapi ini karena, memang ciri khasnya orang Sulawesi
1: ya, ciri khas
0: Selatan,
1: memang.
0: Iya. Beda
1: tapi itu
0: lah.
1: Bukan, tapi itu jangan bilang itu adalah wajib, bukan wajib ya. Itu ya. Tradisi.
0: Betul.
1: Itu tradisi jemaah haji dari Sulawesi Selatan.
0: Iya.
1: Itu tradisi lagi bilang ini harus ada itu tidak.
0: Iya.
1: Jadi kita cuma terikat itu wajib syarat haji itu. Cuma berapa itu ada yang terakhir itu adalah wukuf di Arafah itu.
0: Iya.
1: Kalau sudah wukuf di Arafah itu Anda sudah anggap sebagai haji. Iya kan? Dan jadi salah juga sebenarnya haji itu saya ulangi lagi, haji itu bahasa Arab artinya itu tamu.
0: Ya.
1: Makanya itu kalau di atas sana
0: tamu Allah.
1: Orang
0: ya.
1: Orang Arab panggil bilang haji. Itu artinya itu tamu. Tamu Allah, tamu. Dan yang kedua itu gelar haji sebenarnya di Indonesia itu adalah pemberian dari Belanda. Pemberian dari Belanda sama dengan Andi.
0: Ya.
1: Pemberian dari Belanda itu untuk membedakan yang mana yang dari Mekah, yang mana tidak. Maka dikasihlah gelar itu haji itu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Iya,
1: haji itu. Iya.
0: Tapi ini John, apalagi namanya tidak sah katanya kalau dia tidak mapat topok. Bagi mereka
1: itu kan,
0: tidak sah.
1: Itu kan iya itu kan pendapat pribadi.
0: Oke.
1: Karena syarat sahnya itu haji itu kan sudah ditetapkan. Ya kan?
0: Iya.
1: Kan sa'i wukuf itu kan ada.
0: Iya.
1: Jadi itu apa topo sekali lagi itu ada tradisi. Bukan syarat. Dan itu hanya ada di mungkin ada di Sulawesi Selatan lah.
0: Iya. Orang
1: Sulawesi Selatan itu atau orang Sulawesi pada umumnya. Berarti itu cipo-cipo juga coba cari tempat lain dari lain. Ada tidak?
0: Tidak ada.
1: Kalau di Jawa misalnya, ada
0: nggak
1: tidak?
0: Nggak ada tradisi begitu atau prosesi begitu
1: iya.
0: Ya, nggak ada.
1: Tidak,
0: ya?
1: Maksud saya yang pagi itu cipo-cipo.
0: Nggak ada kayaknya.
1: Iya, ada tidak?
0: Nggak pernah Kak lihat.
1: Selain daerah kita di sini.
0: Iya, kalau kita yang mencolok sekali memang.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Itu iya. Jadi, saya bilang itu kewajiban juga. Ya, kalau dari orang Bugis, mungkin tidak enak rasanya, tidak afdol rasanya, kita tidak melakukan itu.
0: Iya.
1: Karena pasti semua teman-temannya pasti menentang itu kan?
0: Tidak sah John bagi mereka katanya begitu.
1: Iya. Itu kan pendapat mereka. Tapi pendapat Allah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ya kan?
0: Dilihat itu.
1: Jadi kami kita terlalu bilang betul tidak ini atau apa kan ini makanya bertanya kepada Ustaz Ta. Iya toh?
0: Iya.
1: Tapi itu ya tidak apa-apa kayak namanya tradisi tidak apa-apa yang penting kita jangan anggap itu adalah kewajiban itu wajib. Kalau orang tidak melakukan itu, berarti tidak sahajinya tidak, janganlah.
0: Iya juga
1: ya kan?
0: Sih.
1: Kalau Anda mau melakukan, silakan. Tidak Anda melakukan, tidak apa-apalah. Seperti itu. Itu hak masing-masing lah, ya kan?
0: Iya.
1: Seperti itu. Sama dengan pengantin. Kalau pengantin mau pakai jas songkok saja, kebaya, tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Yang penting ada sudah ijab kabul kan?
0: Itu juga sih. Iya juga sih.
1: Yang penting sudah jawab kamu, terserah mau pakai pengantin apa tradisional atau tidak, terserah. Dan paksaan.
0: Iya.
1: Mau potong sapi, terserah. Mau palopo, ada soko, bisa, Ji. Begitu. Yang penting jawab kamu sudah. Yang penting kita jangan anggap ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Karena ini adalah tradisi yang dibawa oleh orang-orang, khususnya jemaah haji di Sulawesi Selatan. Bugis Makassar. Terutama itu Cipo-Cipo ya.
0: Iya.
1: Cipo-Cipo itu setiap penelitian di daerah-daerah lain ya.
0: Iya, betul. Ciri khasnya memang.
1: Ya, ciri khasnya itu di Sulawesi Selatan itu, Cipo-Cipo. Oh, kalau iya. Yang lain itu, ada Matulili namanya itu juga kalau di kampus saya itu Matulili.
0: Matulili. Oh, mengelilingi maksudnya.
1: Iya, Matulili itu gitu. Itu di baru di anu kalau rambut panjang itu dikasih masuk di rambut baru di anu itu dibunuh.
0: Oh.
1: Baru di anu
0: itu. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Maksudnya mengelilingi apa itu, John?
1: Matuliling itu anu, itu semacam aneh itu apalagi namanya itu. Ini yang segi empat tadi saya bilang itu.
0: Oh, begitu.
1: Baru di ujung-ujungnya itu ada biasa ada apalagi namanya? Benang-benang emasnya apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Dia kayak rumbai ke bawah juga ada. Beda itu.
1: Ada juga.
0: Beda itu songkoknya, beda tong itu yang rumbainya ke bawah, Di.
1: Iya. Ya,
0: sih begitu.
1: Pokoknya kalau haji dari Sulawesi Selatan itu memang lain daripada yang lain itu. Bisa dia itu. Tanpa tanya, oh ada Sulawesi Selatan ini.
0: Yang ya. Ketawa Jono, itu memang ciri khas nain dan tenepi ketawa lagi.
1: Iya, ini begitu. Ciri khas.
0: Ciri khasnya.
1: Pokoknya kalau ada jemaah haji Islam dari sana, pokoknya dari jauh sudah silau.
0: Iya.
1: Kepalanya, lehernya, tangannya.
0: Awe.
1: Bila saja.
0: Awe.
1: Bila saja di daerah mana kita Sulawesi Selatan?
0: Oh, Bone.
1: dari Sidrap kak,
0: dari Bone kak,
1: Wajo,
0: dari Sopeng kak, mana ini indah, bersuara muka indah, maaf nih minum yang indah, maus di Jono nak.
1: Tidur itu indah, karena saya masuk toh.
0: Istri, itu mi, lama masuk sudah mi.
1: Iya, biasanya kalau saya masuk dulu itu, seperti niar mandi dulu.
0: Iya, iya.
1: Masak
0: iya.
1: Dulu.
0: Nah, marai mikini semua pendengar motong yang bergabung gara-gara kita.
1: Oke, pada buka pergi antara sekolah.
0: Makasih deh. Nah. Iya, Jan.
1: Ya, makasih nah. Juga selalu.
0: Ya, kita juga amin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jono sudah bergabung di Barukang. Ibu Nana Arga, selamat pagi. Apa kabar Bu Nana? Siapa lagi yang bergabung di TikTok kami pagi hari ini? Selamat pagi untuk semua yang bergabung di TikTok. Ada siapa ya? Lihat dulu deh. Siapa tuh? Aduh agak jauh ki. Aduh agak jauh ki set. Agak buram ki kayaknya. Ada Heru 576, ada Murni, apa kabar Bu Murni? Pak Tajudin Nur, Pak Amin, ada M Sam, ada siapa lagi nih? Oke, ada Awelokoto. Ih, kenapa namanya? Begitu, iya begitu bidente ini. Pak Amin, apa kabar? Saya tuh ketawa-ketawa lagi. Pak Amin, apa kabar? Pokoknya, kita terima telepon dulu, Di. Dari tadi tahu mau bergabung. Oke deh. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, oke. Okay. Ih, putus, Ki. Dicoba lagi ya, sahabat budaya Naldaban. Ada Yebo, Amin. Selamat pagi, Pak. Ibu Yebo. Pak Amin juga, selamat pagi. Deng Limpo di Papua Goa. Assalamualaikum, Deng Limpo.
2: Bari Assalamualaikum, Deko.
0: Iya, yeah, Pak. Iya, yeah, Deng Limpo, apa kabar?
2: Iya, yeah, terima kasih banyak.
0: Iya, yeah. Baik-baik, Jiki.
2: Iya, yeah, jadi yeah. Terima kasih. Ini temanya hari ini. Itu tentu berhubungan dengan pemulangan
0: jemaah haji.
2: Jemaah haji di Indonesia.
0: Iya. Yeah.
2: Yang mulai kemarin ya.
0: Iya, yeah, betul, Pak.
2: Yeah, jadi cocok.
0: Ya.
2: Jadi itu kalau haji itu sudah pulang dari tanah suci,
0: ya.
2: Itu kalau mau disudah oke okay, boleh, tidak apa-apa kok. Ya. Karena itu haji itu perjuangan juga.
0: Iya itu. Betul.
2: Cuma okay. Yang terpenting perlu kita tahu bahwa Anda ke tanah suci itu menunaikan ibadah haji untuk apa?
0: Oh iya.
2: Apakah untuk dipamer ataukah menambah keimanan?
0: Iya.
2: Dari dulu malas sholat, sekalian rajin bagi setelah pulang dari suci.
0: Iya.
2: Iya. Karena masih banyak kita lihat di masyarakat.
0: Iya.
2: Itu haji.
0: Iya.
2: Masih banyak komplik-komplik, artinya beser-beser itu.
0: Apa itu beser-beser?
2: Iya, segontok-gontok itu di masyarakat.
0: Oh iya.
2: Jadi saya kira. Itu yang pertama kita harus hilangkan.
0: Iya.
2: Kalau misalnya ada perdebatan yang menjurus untuk terjadi kesalahpahaman atau perkelahian.
0: Tentang apa
2: itu
0: ini, Pak?
2: Itu haji harus tampil ke depan.
0: Tentang apa ini, Pak? Tentang apa ini? Perkelahian
2: ya,
0: apa ini?
2: Harus tampil ke depan untuk merelai itu agar tidak terjadi perkelahian. Jadi pemoporannya jangan justru kita yang berkelahi, jangan ki waji. Kemudian juga jangan ki juga sebelum ke tanah suci itu angkuhnya itu biasa-biasa saja, artinya tidak sombong toh. Tapi nanti setelah pulang anjo menjadi-jadi lagi sombongnya itu. Enak mau ada ini mengeriti ini ya, karena kita kan banyak juga keluarga haji ya. Jadi ini kisah nyata ini. Ya, jadi seharusnya itu kalau pulang maki, apalagi sudah mau diwisuda, itu harus kita jadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke.
2: Ya, jangan ki bilang beser misalnya, aja misalnya. Iya, berkelahi, bertengkar. Tambah ini aja biasa bertengkar mulut ya, biasa aja.
0: Karena?
2: Itu yang kemanjong.
0: Karena apa ini, Den Limpo?
2: Apanya itu?
0: Kenapa bertengkar gara-gara apa ini?
2: Ya, artinya masyarakat itu kan sering terjadi mungkin faktor-faktor iri hati.
0: Oh.
2: Ya, kan begitu.
0: Karena mapa toponya atau apa
2: ya,
0: ini?
2: Ya, itu oh, bisa terjadi
0: toponya.
2: Itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Itu, oke.
2: Okay. Karena begini. Itu di suatu kampung.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pakai misbah. Misbah arin anjo. Anjo.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, pakai dia cantik kalau dia pakai itu.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, terus beliau lewat. Ada yang menegur. Mau kemana nih Bu Haji? Ya. Itu kan teguran yang baik. Tapi sangkaannya. Bahwa itu teguran. Dia menganggap bahwa diledek. Diledek, oh. Artinya itu tua itu anak-anak tahu tuh.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, terus si Haji itu menjawab, kau kira itu saya ke tanah suci main boya siso? Iya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu, apakah Anda menganggap bahwa saya ini pulang dari tanah suci seperti orang pergi ke sawah mencari siput atau siso toh siso bojo nasi uge dah. Ya, itu kata-katanya seperti itu.
0: Yeah.
2: Dia bilang saya ke tanah suci itu perjuangan. Karena aku mau buat siso, saya bukan ke ladang katanya untuk mengambil berkebun.
0: Yeah.
2: Saya ini ke tanah suci beribadah, baru saya capek seperti ini. Jadi tiap lagi karena kamanjo jangan. Karena itu kalau kita ngomong seperti itu bahwa saya ini sudah haji.
0: Ya,
2: saya ini sudah haji. Itu kan sudah kesombongan di situ.
0: Oh.
2: Ya, yeah. Padahal itu kunci masuk surga bukan haji. Ya, kalau tidak salah itu as-salati litahul hair. Ya, artinya itu surga itu pintu kuncinya surga itu sholat. Ya sholat, jadi bukan haji. Haji itu pelengkap. Yeah. Artinya bagi orang yang mampu. Nah, jadi kalau naik haji, alhamdulillah syukur maki lengkap itu rukun Islam ta.
0: Yeah.
2: Jangan maki lagi banyak gaul-gaul ta. Artinya perbuatan yang tercela di masyarakat. Ya jangan ki. Ya kali cocok juga Pak Jono tadi. Itu kebiasaan kita. Itu haji bisa dibanggakan, bisa, kenapa tidak?
0: Betul.
2: Yang penting sesuai dengan perbuatan tak bawa haji, maki itu haji yang disandang itu jangan ki matu-matuannya, artinya anggap seperti biasa. Itu pertama harus ada uang.
0: Harus ada uang.
2: Sekarang kalau plus itu 200 juta jangan ki anggap itu. Kemudian kedua sampai di tanah suci itu mendapatkan atau menyandang haji itu itu perjuangan.
0: Ya
2: seperti wukuf di Arafah itu kan coba tidak ada orang kaya di situ, tidak ada pejabat, semua itu baring ya istirahat. Jadi tidak ada pejabat di situ, semua derajatnya sama di mata Allah.
0: Ya
2: kemudian kita lanjut lagi di Mina ya, pelemparan jumrah. Itu perjuangan juga. Kemudian kita tawaf itu perjuangan.
0: Iya.
2: Perjuangan juga itu. Iya, jadi jangan ti tadi pamoporan aja. Iya, cuma tuang-tuang ya kita. Ya, makanya harus ada wisuda itu supaya ditahu bahwa tak di mapan kan.
0: Iya,
2: kalau haji saya ini jangan maki sembarang kita. Ya, jangan maki seraka.
0: Iya.
2: Kan masih banyak haji sekarang itu komplik-komplik masalah tanah dan sebagainya kan barbar.
0: Iya,
2: jadi itu tadi yang saya ngomong pertama. Jadi the limpo ini baru calon haji, belum pak haji, tapi sudah tomak ke tanah suci. Terus anak saya di limpo apa dengan karena begitu.
0: Ya,
2: jangan lihat orangnya di limpo tapi dengar cerita aku. Kalau cocok ya kita terima, kalau tidak ada itu persoalan.
0: Setuju, iya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Saya kira itu.
0: Terima kasih di limpo. Iya.
2: Iya, makasih Diko. Jadi mungkin ada yang lebih hebat yang masuk di acara kita pagi ini yang sudah berperdikat haji tamat. Iya, makasih banyak.
0: Makasih
2: Diko, sukses, sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerang, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dengerang juga monitor Ibu Nana Arga, selamat pagi ya. Siapa ini? Pak Arjuna di Baruga. Kita coba terima dulu Pak Arjuna di Baruga teleponnya ya. Assalamualaikum Pak Arjuna, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, apa kabar Pak Arjuna?
3: Bari Basa Midi.
0: Iya, Bari Basa.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita
3: pertama-tama ucapkan terima kasih nasihatnya tawa Deli Bota ini. Semacam nasihat juga ini untuk para temu-temu Allah ini.
0: Iya.
3: Temanya lentene.
0: Iya. Kita bicara tentang Mapatopo. Prosesi Mapatopo merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan. Kan biasa kalau orang pulang haji tuh namanya wisuda, di prosesi wisuda ini yang biasa berlangsung begitu. Oke. Silakan.
3: Serasan enggak apa-apa juga selagi masih mampu, ini kan acara besar-besar lentene ini.
0: Ya, karena biasa kalau pulang mi haji orang itu mak baca-baca mi, mak topo mi, biasa mungkin ada keluarga tak cerita begitu. Kira-kira.
3: Ya biasa ada cerita. Tapi kalau di kampus saya tuh sekarang mulai agak berkurang mi, sama mi dulu.
0: Oh, berkurang mi di.
3: Berkurang mi. Mungkin barangkali karena faktor modern itu. Yang jelasnya kalau saya pribadi ini haji-haji kita yang baru pulang mungkin hidup sederhana lah begitu rentennya ya, kebiasaan-kebiasaannya yang buruk ya mungkin bisa diubahlah menjadi baik ya. Seperti pedagang-pedagang kan banyak juga itu bahasa haji-haji itu bahasa pedagang biasa itu terutama ini yang penjual-penjual yang per kilo itu.
0: Apa itu? Penjual per kilo? Kurma maksudnya per kilo? Apakah? Oh, langsat.
3: Iya. Ya.
0: Kenapa?
3: Ini kan agak dikurangi sedikit isinya. Jadi mudah-mudahan datang lagi haji, bapak, ibu. Jujur bagi. Jangan bagi lagi dikurang-kurangi sedikit.
0: Oh, iya. Oh, itu.
3: Haji begitu.
0: Iya.
3: Karena ada istilahnya orang biasa cepat-cepat mau naik haji. Ini kasih mahal-mahal apa-apanya tuh. Dia kali. Berbagai macam cara supaya bisa dapat untung lebih banyak. Ya, mudah-mudahan datang lagi haji jamaah seperti itu lagi ya. Dan seumpama kalau ada semacam kecawang ya Pak Haji harus tadi dipanggilah menengahi.
0: Tapi keluarga tak pernah melakukan itu Mapatopo? Pak Arjuna,
3: ada dulu
0: rentennya.
3: Ada ya. Di Kembugis. Tapi sekarang ini semakin kesini semakin kurang ya.
0: Kurang ya, di hilang
3: ya.
0: Oke. Tapi menurut tak masih bisa tidak dipertahankan prosesi Mapatopo ini?
3: Ya sebaiknya kalau ini kan tradisi juga dari kebiasaan. Selagi tidak membebankan keluarga dilaksanakan enggak apa-apa ya.
0: Enggak
3: anu baik gitu.
0: Iya,
3: enggak apa-apa. Cuma itu saya bilang mungkin karena pengaruh modern ini juga. Jadi semakin kesini, lebih sedih kalau di keluarga saya, entenya. Saya juga orang Bugis juga, Bugis Pangkep saya. Belum dimasuk anu di?
0: Siapa itu?
3: Yang dari Pangkep ini?
0: Pangkep, belum
3: yang
0: pi.
3: Yang suka baca doa biasa itu.
0: Baca doa, yang ayamnya berkokok, belum pi. Tunggu mikir nanti.
3: Nanti yeah. masuk penutup baca doa dia.
0: Iya ya. Oke. Terima kasih ya Pak Arjuna ya. Sehat kita terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa informasi terkait prosesi Mapatopo sudah juga kita bahas pagi hari ini sahabat budaya. Memang di Sulawesi Selatan itu punya ciri khas tersendiri. Kayak daerah lain tidak ada deh. Sulawesi Selatan gitu ya begitu. Terima kasih untuk yang bergabung melalui TikTok kami, ada Pak Hari Usman, terima kasih, ada siapa tuh? Pak Argan juga, terima kasih. Iwan Seni, terima kasih. Siapa lagi itu? Ilo, terima kasih. Ih, kenapa ada namanya? Kenapa Mublo? Apa? Akhirnya. Anu Ki, anehnya nama-namanya kalau di TikTok, Di. Nggak bisa Ki ini, Ki. Baik, sahabat budaya, saya mohon maaf, nanti kita akan berlanjut di sesi kedua dan saya harus akhiri TikTok pagi hari ini. Terima kasih buat, saya baca dulu yang belum ini, Jasa Marga. Siapa Jasa Marga? Adanya namanya Jasa Marga. Terima kasih, apa kabar semua, selamat pagi. Siapa lagi itu? Irin. Iya, Irin ya. Terima kasih, ada siapa itu? Tia Live. Aduh, selamat pagi pokoknya semua yang menonton di live TikTok. Apa kabar semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat kini, baji-baji Ki. Saya harus pamit di sesi pertama kita di Baribasa. Nanti kita ketemu di sesi kedua TikToknya saya harus akhiri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.